Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Kendari sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026 Masehi. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Majelis Ulama Indonesia gelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 di Jakarta 24 sampai 26 Juli 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina tidak bisa ditawar. Wali kota Muslim New York dan London desak Netanyahu ditangkap. Tepi barat memanas, pemukim Yahudi bunuh 4 warga Palestina. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Pemkot Kendari gelar Festival Ekonomi Kreatif Ajang Promosi Produk Lokal. Dirilis dari antaranews.net. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

pemerintah pusat. Sudirman menyebutkan bahwa dalam festival ekonomi kreatif tersebut pihaknya menghadirkan juga para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, pangan murah, dan berbagai kerajinan tangan khas lokal bumi Anoa. Sudirman menjelaskan bahwa beberapa produk kerajinan lokal yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut antara lain ukiran baju, ukiran kayu jati, lukisan bela diri khas Buton, dan sementara untuk pangan lokal terdapat makanan yang berbahan dasar sagu dan sate pokea. Sudirman kembali mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu memperkuat promosi produk UMKM Kota Kendari, memperluas akses pemasaran bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat, mendukung stabilitas harga pangan melalui gerakan pangan murah. Sementara itu, Kepala Disparekraf Kota Kendari, Hermawati, menyampaikan bahwa selain mendorong promosi terhadap produk lokal, festival ini juga menghadirkan gerakan pangan murah atau GPM untuk mendukung stabilisasi harga pangan di Kota Kendari. Hermawati mengatakan, UMKM kami libatkan ada 30 tenan atau gerai, pangan 7 tenan, kemudian juga pegiat ekonomi kreatif itu, kita hadirkan teman-teman dari Osara Seni yang memanfaatkan daur ulang untuk bisa menjadi karya seni yang menjadi lukisan dan kerajinan-kerajinan yang lainnya. Hermawati menyampaikan mengatakan festival ekonomi kreatif ini berlangsung dari 23 sampai 26 Juli. Beberapa rangkaian festival yang berlangsung selama 4 hari tersebut diisi oleh berbagai partisipan, mulai dari stan UMKM, pameran ekonomi kreatif, tenan kuliner, hingga pameran seni rupa. Seluruh pengunjung juga disuguhkan hiburan-hiburan lain setiap harinya hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Hermawati menargetkan perputaran nilai transaksi selama festival itu berlangsung dapat mencapai 500 hingga 700 juta rupiah. Sementara itu, puncak kegiatan olahraga tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Ahad 26 Juli 2026. Sebanyak 3.000 tiket yang disediakan panitia telah habis terjual dan para peserta berasal dari 21 kabupaten, meskipun 21 provinsi dan 70 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hermawati menambahkan bahwa dengan hadirnya 3.000 peserta dari luar daerah, pihaknya yakin tingkat hunian hotel di Kota Kendari akan meningkat signifikan sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Kita beralih ke berita berikutnya. Majelis Ulama Indonesia gelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 di Jakarta 24 sampai 26 Juli 2026. Dirilis dari minanews.net. Majelis Ulama Indonesia akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-8 pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta. Forum 5 tahunan ini mengusung tema Ulama Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat, dan akan diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai elemen umat Islam Indonesia. Ketua Steering Committee dari Kongres Umat Islam atau KUII, maksud kami Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII yang ke-8, Kiai Haji Marsudi Syuhud, mengatakan bahwa Kongres ini akan membahas berbagai persoalan strategis yang menyangkut umat, bangsa, dan negara, sekaligus merumuskan rekomendasi sebagai masukan kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional. Kongres ini menjadi wadah bagi umat Islam Indonesia untuk menyuarakan aspirasi, memberikan solusi atas berbagai tantangan kebangsaan, serta memperkuat peran ulama dan umat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 ini membahas 6 aspek strategis yang mencakup berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu agama, sosial dan peradaban, perekonomian dan kesejahteraan, media, informasi dan cyber, pendidikan, sains dan teknologi, politik, hukum, ketahanan dan pertahanan nasional, geopolitik dan tatanan dunia baru. Melalui forum kongres ini diharapkan akan dapat menghasilkan berbagai usul dan solusi untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi umat dan bangsa Indonesia. Kegiatan ini mengundang sekitar 500 peserta yang terdiri dari berbagai elemen, antara lain pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, pimpinan organisasi masyarakat Islam tingkat pusat atau ormas Islam tingkat pusat,

0: Majelis Ulama Indonesia Provinsi se-Indonesia, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, dan Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Turut diundang juga Komisi Negara atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang ruang lingkup tugasnya terkait Islam dan umat Islam, Lembaga atau Asosiasi Bidang Ekonomi Syariah, dan Lembaga Filantropi Islam. Lainnya, Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan Islam Tingkat Pusat, Lembaga Media Islam Tingkat Pusat, serta tokoh perorangan yaitu ulama, zuama, dan cendekiawan. Beralih ke berita berikutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina tidak bisa ditawar. Dirilis dari minanews.net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan sikap yang tidak dapat ditawar. Komitmen tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan hari lahir ke-28 dari salah satu partai politik di Indonesia di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Kamis 23 Juli malam. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dengan menghormati seluruh negara serta berbagai kekuatan dunia. Sebagai negara yang menganut prinsip non-blok, Indonesia memilih menjalin hubungan baik dengan semua pihak tanpa memihak kepada blok manapun. Prabowo mengatakan, kita bersyukur bahwa kita non-blok. Kita tidak punya musuh. Kita hormati semua negara. Kita hormati semua kekuatan. Dan kita ingin bebas aktif. Kepala negara menjelaskan bahwa arah politik luar negeri pemerintahannya berlandaskan prinsip good neighbor policy atau menjadi tetangga yang baik. Melalui pendekatan prinsip good neighbor policy, Indonesia berkomitmen membangun hubungan persahabatan dan kerjasama dengan seluruh negara tanpa mengorbankan kemandirian dalam menentukan kebijakan. Prabowo mengatakan politik luar negeri Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto belum mengatakan politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy, we want to be good neighbors. Kita ingin menjadi tetangga yang baik. Meski mengedepankan hubungan harmonis dengan berbagai negara, Presiden menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan tetap menjadi prinsip yang tidak berubah. Kita baik sama semua kekuatan, tapi yang tidak bisa kita tawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengedepankan perdamaian dan tidak memiliki keinginan mengganggu bangsa lain. Namun demikian, pemerintah akan tetap mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, serta masa depan bangsa apabila menghadapi ancaman. Menurut Presiden, kekuatan pertahanan Indonesia tidak hanya bertumpu pada alat utama sistem persenjataan, tetapi juga pada sistem pertahanan rakyat semesta yang didukung semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap tanah air. Menutup sambutannya, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memperkuat hubungan persahabatan dengan seluruh bangsa, sekaligus konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta hak setiap bangsa untuk hidup merdeka. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
4: Absen kok dititip? Emang justip?
5: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Info Dunia Islam.
0: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Wali kota Muslim New York dan London desak Netanyahu untuk ditangkap. Dirilis dari republika.co.id. Wali kota London, Sadiq Khan, menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah pelaku genosida di Gaza. Dia akan mendesak pemerintah Inggris untuk menangkap Perdana Menteri Israel tersebut jika dia berkunjung ke ibu kota tersebut. Sebelumnya pada pekan ini, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengatakan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang dan pemerintah federal Amerika Serikat harus menangkapnya atas nama Mahkamah Pidana Internasional atau ICC saat ini melakukan kunjungan yang direncanakan ke Amerika akhir tahun ini. Wali Kota London tersebut ditanya oleh salah satu sumber, apakah dia akan mengambil langkah serupa? Dan dia mengatakan, ya, wewenang saya berbeda dengan wali kota New York. Namun saya meyakini bahwa genosida sedang terjadi di Gaza. Menurut saya, Netanyahu bertanggung jawab atas hal itu. Dan sebagai pelaku genosida, menurut saya, Netanyahu telah melanggar hukum. Saya berpendapat bahwa keadilan harus ditegakkan, dan itu berarti dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Khan ditanya apakah hari itu berarti dia akan melobi pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Perdana Menteri baru, Andy Burnham, untuk melaksanakan surat perintah penangkapan ICC. Nah, kabar baiknya, dan ini benar-benar baik, adalah Netanyahu tidak akan datang ke London. Sebab jika dia datang, dia akan merasakan besarnya tekanan opini publik. Jika ada bukti bahwa dia akan datang ke London, saya akan mendesak Perdana Menteri untuk memastikan hukum ditegakkan. Saat akhirnya ditanya apakah Netanyahu disambut di London, Khan menegaskan mereka yang melakukan genosida tidak disambut di London. Surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, diterbitkan pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan di Gaza sejak Oktober 2023. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah 24 tahun pengadilan tersebut menerbitkan surat perintah penangkapan bagi penjahat tinggi yang merupakan sekutu dari Barat. Beralih ke berita berikutnya. Tepi Barat memanas, pemukim Yahudi bunuh 4 warga Palestina. Dirilis dari republika.co.id. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan 4 warga Palestina syahid insya Allah, dan 4 lainnya terluka dalam insiden penembakan di tepi barat. Hal ini di tengah serangan yang dilakukan pemukim Yahudi di tepi barat kian menjadi-jadi. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa 4 warga Palestina syahid insya Allah dan 4 lainnya terluka, 3 diantaranya dalam kondisi kritis akibat serangan oleh pemukim Israel di kota Tel sebelah barat daya Nablus. Para pemukim menyerang sejumlah rumah di kota tersebut dan melepaskan tembakan peluru tajam ke arah rumah-rumah itu pada pagi harinya. Menurut Kementerian Kesehatan, 86 warga Palestina telah meninggal di berbagai wilayah tepi barat sejak awal tahun ini, termasuk 21 orang yang ditembak oleh para pemukim. Walid Zidane, wali kota Tel, menyerukan perlindungan internasional bagi penduduk desanya setelah insiden tembakan yang dilakukan oleh pemukim Israel yang berkoordinat dengan pasukan pendudukan menewaskan sedikitnya 4 warga Palestina. Sekitar 20 pemukim Israel menyerang desa Tel pada pagi harinya antara pukul 7.30 sampai pukul 8.00 waktu setempat sebelum berangkat ke wilayah Kobala dan melanjutkan serangan mereka. Penduduk bergegas membela pemilik rumah di wilayah tersebut. Konfrontasi verbal dengan para pemukim meningkat menjadi bentrokan fisik saat warga sedang berupaya menghalau serangan tersebut. Militer Israel menyatakan bahwa seorang warga Palestina melepaskan tembakan setelah merebut senjata milik seorang pemukim. Sementara keterangan lain menunjukkan bahwa pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah semua orang yang berada di lokasi. Wali kota tersebut menyatakan bahwa belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pemakaman para korban akibat pengepungan yang telah diberlakukan Israel di sekitar desa. Zidane menyerukan perlindungan internasional bagi penduduk desa terhadap serangan-serangan yang terus berlangsung ini. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita yang dapat kami hadirkan untuk Anda dari luar negeri. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi ini. Semoga berita dan informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
7: Astagfirullah.
8: Kenapa bro?
7: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
8: Mana-mana?
7: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
8: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
9: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
10: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
11: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
12: Yeay!
11: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
12: Saya, Kak Amin.
11: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
12: Ketuhanan Yang Maha Esa.
11: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
13: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
11: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
13: Harus adil dan beradab.
11: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
14: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
11: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
9: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
16: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
15: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala dhulumati.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan faatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'im.

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

0: Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat
5: bersama al ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala
6: anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
5: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib
6: amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad
5: bertempat di Masjid As-Sa'wi Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari Jalan Boulevard Lepo-Lepo Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
10: La haula wala quwata illa billah.
9: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa 'izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya Kita punya cuma satu gelas. Satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9.08 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, ada momen sederhana yang seringkali paling kita rindukan. Bukan tentang makanan, bukan hanya tentang makanannya, tapi tentang siapa yang duduk bersama kita di satu meja. Tentang cerita kecil saat kita makan siang bersama keluarga, tentang tawa anak-anak yang terdengar.

0: di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Nikmati suasana yang nyaman, asri, ditemani pilihan hidangan seafood yang lezat dan juga menggugah selera. Mulai dari makan siang bersama keluarga tercinta, berkumpul dengan sahabat, hingga menikmati waktu santai bersama orang-orang terdekat, Kampung Bakau menjadi tempat yang pas untuk menciptakan kenangan indah tersebut. Dan khusus, ya, ada promo spesial July Holiday. Mulai tanggal 1 sampai 30 Juli 2026, nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang siap memanjakan lidah sahabat muat. Promo ini berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis, mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi jangan biarkan promo ini berlalu begitu saja. Luangkan waktu untuk keluarga, nikmati hidangan istimewa, dan ciptakan cerita indah bersama di tempat yang nyaman dan penuh dengan suasana. Catat ya sahabat muat, promo July Holiday hanya berlangsung dari 1 Juli sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari dan TikToknya Kampung Bakau. Atau hubungi nomor 0813-5628-2465. 0813-5628-2465 dan 0813-1444-1007. 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat di mana kelezatan bertemu kenyamanan dan setiap meja menjadi tempat lahirnya cerita bersama keluarga. Karena waktu bersama keluarga adalah hadiah yang paling berharga. Ayo rayakan momen dengan keluarga dengan makan siang spesial di Kampung Bakau. Sahabatmu dimanapun Anda berada di kesempatan pagi ini berikutnya, seperti biasa di jam 9 pagi, setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabiat.
1: Kadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidah.

0: Hanya untuk selalu basah dengan zikir.
1: Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana.
0: Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedi Islam, serial kisah sahabiat. Dan kali ini sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, sosok sahabiat yang akan kita bahas adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pendamping Nabi setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Sahabat semua dimanapun Anda berada, jadi kita akan menyimak sebuah kisah penuh keteladanan dari salah satu wanita mulia yang namanya diabadikan dalam sejarah Islam. Beliau bukan seorang ratu. Beliau bukan seorang wanita yang hidup dengan kemewahan. Beliau adalah seorang wanita sederhana yang memiliki hati yang luar biasa. Dan beliau adalah salah satu manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Seorang wanita yang mungkin tidak banyak disebut dibandingkan sebagian ummahatul mukminin yang lainnya. Tetapi beliau memiliki kedudukan yang sangat mulia. Beliau adalah wanita yang menemani Nabi pada masa sulit. Dan beliau hadir setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami tahun yang penuh dengan kesedihan. Dari kisah hidup Saudah, kita akan belajar tentang kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, ketulusan, dan bagaimana menjadi seorang hamba yang ridho dengan ketetapan Allah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, Saudah binti Zam'ah adalah seorang wanita Quraisy dari Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal dari keluarga yang dikenal di tengah masyarakat Quraisy. Ayahnya bernama Zam'ah bin Qais, sedangkan ibunya bernama Asy-Syamus binti Qais. Dan sudah termasuk, ya, Saudah ini termasuk di antara wanita yang mendapatkan cahaya Islam pada masa-masa awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, memeluk Islam bukanlah perkara yang mudah. Keimanan ketika itu memiliki harga yang mahal, sahabat Mu'adz. Seorang muslim di Mekah harus siap menghadapi tekanan, penghinaan, bahkan penyiksaan. Namun Saudah termasuk wanita yang memilih Allah dan Rasulnya di atas segala kepentingan dunia. Subhanallah. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, ketika Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy mulai memusuhi orang-orang yang mengikuti beliau. Allah menggambarkan kondisi berat ini di surah Al-Baqarah ayat 214, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul lail afwan" وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. الله سبحانه وتعالى berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama yang bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini sahabat Mu'adz menggambarkan bahwa jalan menuju kemuliaan itu tidak selalu mudah. Ada ujian di sana, ada kesulitan di sana, ada air mata di sana. Tetapi di balik semuanya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula yang dialami oleh Saudah. Beliau menerima Islam ketika mempertahankan keyakinan, berarti harus siap kehilangan kenyamanan dunia. Luar biasa Allah menggambarkan bagaimana kondisi berat yang dialami oleh kaum beriman tatkala itu. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ketika tekanan Quraisy semakin berat, Nabi SAW mengizinkan sebagian sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan agama dan menjaga keimanan. Lalu Nabi SAW bersabda tentang negeri Habasyah, inna bi'arudil Habasyah malikan la yuzlamu indahu ahadun. Kata Nabi, sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang tidak seorang pun dizalimi di sisinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini dinilai memiliki penguat oleh para ulama hadis. Dan sahabat Saudah termasuk wanita yang merasakan beratnya perjalanan hijrah. Beliau bersama suaminya sebelum Nabi SAW ya, yaitu As-Sakran bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau meninggalkan tanah kelahiran mereka. Bayangkan sahabat Mu'adz, meninggalkan Mekah bukan seperti berpindah rumah. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan tempat yang mereka cintai. Namun mereka memilih mempertahankan iman mereka. Inilah pelajaran yang besar. Terkadang, seseorang harus meninggalkan sesuatu yang dicintainya demi mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Mu'adz, setelah kembali dari Habasyah, Saudah mendapatkan ujian yang begitu besar. Suaminya As-Sakran bin Amr itu wafat. Dan kini Saudah menjadi seorang janda. Beliau telah mengalami banyak kehilangan. Beliau meninggalkan kampung halaman demi iman, mengalami tekanan karena mempertahankan agama. Kemudian beliau kehilangan pendamping hidupnya. Sahabat Mu'adz, tidak semua ujian Allah berikan karena seseorang jauh dari Allah. Ya, tidak semua ujian Allah berikan itu karena seseorang jauh dari Allah. Kadang ujian itu adalah cara Allah meninggikan derajat seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Coba kita perhatikan sahabat Mu'adz. Allah tidak mengatakan berbahagialah orang yang tidak pernah diuji, tidak. Tetapi Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengalami masa yang sangat berat. Karena Khadijah ini bukan hanya seorang istri bagi Nabi. Khadijah adalah pendukung dakwah, tempat Nabi mencurahkan hatinya, dan orang pertama yang membenarkan risalah Nabi. Dalam kondisi tersebut, ya, dalam kondisi yang berat ini, Nabi SAW menikahi Saudah binti Zam'ah. Dan pernikahan ini terjadi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Saudah kemudian menjadi istri Nabi dan termasuk ummul mukminin, ibu bagi seluruh kaum muslimin, ya, lebih tepatnya ibu bagi seluruh kaum mukminin. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 6, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman, nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Sahabat Mu'adz, betapa tinggi kedudukan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan sekedar keluarga Nabi. Mereka adalah guru bagi umat, dan mereka membawa ilmu, akhlak, dan teladan bagi generasi setelahnya. sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, dari perjalanan awal kehidupan Saudah binti Zam'ah kita belajar keimanan itu membutuhkan pengorbanan, di mana Saudah tidak mendapatkan Islam dengan mudah. Beliau harus meninggalkan kenyamanan dan menghadapi ujian. Kemudian, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ujian itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Karena kita bisa lihat Saudah kehilangan suaminya, tetapi Allah menggantinya dengan kemuliaan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah awal Saudah binti Zam'ah ini adalah bahwasanya Allah dapat mengangkat seseorang melalui kesabaran. Manusia mungkin melihat seseorang sebagai wanita biasa, namun Allah mengangkatnya menjadi salah satu wanita paling mulia sepanjang sejarah. Ya kan? Manusia mungkin melihat Saudah sebagai seorang wanita biasa, tetapi Allah mengangkatnya menjadi salah satu wanita paling mulia sepanjang sejarah. Sebelum kita lanjut sahabat Muat, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
2: Ensiklopedia Islam.
4: Hadrotis Sada, yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
9: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
10: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
10: Kami tuwe di sana kone di bypass di fan variasi.
11: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi?
14: buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: FM Radio Muadz bin Jabal.
16: Ensiklopedi Islam.
3: Masih dalam program Ensiklopedi Islam, serial kisah sahabiat. Sahabatmu dimanapun Anda berada, tentu pembahasan kita masih melanjutkan kisah dari Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Saudaraku seiman, tadi kita telah mengenal bagaimana perjalanan hidup Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang wanita Quraisy yang memeluk Islam di masa awal. Beliau merasakan beratnya perjuangan mempertahankan iman. Beliau berhijrah meninggalkan tanah kelahirannya. Beliau kehilangan suami yang mendampingi perjuangannya. Namun Allah menggantikan kesedihannya dengan sebuah kemuliaan yang luar biasa, di mana Allah memilihnya menjadi istri Rasulullah SAW. Ya, yang tentunya ini adalah sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi beliau. Sahabatmu dimanapun Anda berada, setelah menikah dengan Nabi, Saudah menjalani kehidupan sebagai Ummul Mukminin. Namun sahabat Mu'adz, perlu kita pahami bahwasanya kehidupan bersama Nabi itu bukanlah kehidupan penuh kemewahan dunia. Rumah Nabi adalah rumah yang sederhana, dan kadang berhari-hari tidak ada makanan yang dimasak. Aisyah radhiyallahu anha pernah menggambarkan keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kunna ala Muhammadin lanamurru alaina syahrun ma nuqidu fihi naro. Kata Aisyah, sungguh kami keluarga Muhammad pernah melewati satu bulan tanpa menyalakan api untuk memasak. Lalu para sahabat bertanya, famakana ta'amukum, apa makanan kalian saat itu? Aisyah menjawab, al-aswadan at-tamru wal-ma'u, dua yang hitam yaitu kurma dan air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Mu'ad, Saudah masuk ke dalam rumah yang mulia, tetapi rumah itu bukan rumah kemewahan. Rumah itu adalah rumah kenabian, penuh dengan ilmu, penuh dengan ibadah, dan penuh dengan kesabaran. Dan Saudah menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Sahabat Mu'ad yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sifat Saudah yang dikenal adalah kedermawanan dan kelembutan hatinya. Beliau adalah wanita yang memiliki hati yang lapang. Walaupun beliau hidup sederhana, beliau tidak dikenal sebagai orang yang cinta dunia. Justru, beliau dikenal sebagai sosok yang ringan tangan dan suka membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Muzammil ayat 20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairaw wa a'zama ajra." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatinya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Sahabat Mu'adz, inilah prinsip hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengejar apa yang terlihat manusia. Mereka mengejar apa yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, menjadi manusia yang mulia bukan berarti seseorang harus selalu terlihat kaku dan serius. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia. Namun Nabi juga bercanda dengan keluarganya. Dan tentunya candaan beliau adalah candaan yang benar dan tidak mengandung kebohongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la aqulu illa haqqan." Sesungguhnya aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dan Saudah juga sahabat Mu'adz ternyata dikenal memiliki sifat humor. Disebutkan dalam riwayat bahwa suatu ketika beliau bercanda dengan Nabi. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Saudah pernah berkata kepada Nabi tentang sholat yang panjang. Lalu beliau bercanda. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap memiliki sisi manusiawi. Ada kasih sayang, ada senyuman, ada komunikasi, dan ada keakraban. Ini menjadi pelajaran bahwa keluarga yang baik bukan keluarga yang tidak pernah tertawa, tetapi keluarga yang tetap berada dalam kebaikan ketika mereka bercanda. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, Di antara kisah Sauda yang sangat terkenal adalah ketika beliau memberikan giliran malamnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kisah ini terdapat dalam hadis yang sahih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitum ra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislakhiha min Saudata binti Zam'ah." Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih aku sukai untuk berada dalam kedudukannya daripada Saudah binti Zam'ah. Kemudian Aisyah menjelaskan bahwa ketika Saudah merasa khawatir akan berpisah dengan Nabi, beliau memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Mu'adz, Allah Ta'ala berfirman, "Was-sulhu khairun." Dan perdamaian itu lebih baik. Coba kita perhatikan kedewasaan Saudah. Beliau tidak memilih perselisihan. Beliau memilih menjaga keharmonisan. Dan beliau memahami bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan hanya tentang mendapatkan hak, tetapi juga tentang memberikan kebaikan. Ini pelajaran yang sangat besar, sahabat Muat. Dalam keluarga, terkadang seseorang menang dalam perdebatan, tetapi mereka kehilangan ketenangan. Dan kadang seseorang mempertahankan haknya, tetapi kehilangan kasih sayang. Dan Saudah mengajarkan bahwa kebijaksanaan terkadang itu lebih tinggi daripada sekedar memenangkan diri sendiri. Subhanallah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, menjadi istri Nabi SAW adalah sebuah kedudukan yang sangat agung. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 32, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa." Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain. Para istri Nabi SAW itu memiliki tanggung jawab yang besar, sahabat Mu'adz. Mereka menjadi teladan bagi umat, menyampaikan ilmu, menjaga kehormatan, dan mereka menjadi contoh dalam kehidupan keluarga. Dan Saudah termasuk wanita yang membawa warisan ilmu dan keteladanan tersebut. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berbeda pendapat mengenai tahun wafat Saudah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagian menyebutkan bahwa Saudah wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Namun yang pasti, beliau hidup setelah wafatnya Nabi dan termasuk ummahatul mukminin yang dihormati oleh para sahabat. Dan beliau meninggalkan keteladanan bagi kita, yaitu kesabaran dalam ujian, kesetiaan dalam rumah tangga, kepedulian terhadap sesama, dan keikhlasan di dalam beramal. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita bahwa terkadang Allah mengambil sesuatu dari kita bukan untuk menghancurkan kita. Allah mengambil sesuatu agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan Saudah kehilangan tanah kelahirannya. Allah memberinya kedudukan sebagai ummul mukminin. Beliau kehilangan suaminya. Allah memberinya rumah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Saudah mengalami kesulitan, tetapi Allah abadikan namanya di dalam sejarah. Maka sahabat Mu'adz, jangan pernah kita meremehkan perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Bisa jadi air mata kita hari ini adalah jalan menuju kemuliaan yang Allah siapkan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari kehidupan para sahabat Nabi. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kita, menjadikan rumah kita penuh kasih sayang, kesabaran, dan ketaatan. Allahumma rzuqna hubba nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa hubba alihi wa ashabihi waj'alna minal muqtadin bihim. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kecintaan kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat beliau, serta jadikan kami orang-orang yang mengikuti teladan mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallahu ta'ala alam, sahabat Mu'adz, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial kisah sahabiat kali ini. Kisah dari Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai jumpa di episode berikutnya.
17: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
18: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
19: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
18: Banyaknya itu dijual.
19: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
18: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
20: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
21: Gimana rasa nasi kebulinya?
22: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
21: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
22: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
23: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
24: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
23: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
25: Aduh, nggak diangkat.
26: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
25: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
26: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
27: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
25: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
26: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
25: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
27: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
28: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
29: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
28: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
29: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah.
0: Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. Tiga kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Tiga kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tiga kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
28: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:46 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik dan penuh dengan ketenangan. Dan kita berusaha menjaga kesehatan kita, mencari rezeki, membangun keluarga, dan meraih berbagai kebaikan selama kita hidup di dunia. Namun sahabat Mu'adz, ada satu keselamatan yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu keselamatan di akhirat. Karena kehidupan dunia hanyalah sementara. Ada masa ketika semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Harta, jabatan, rumah, dan segala kenikmatan dunia tidak akan ikut bersama kita, kecuali amal kebaikan yang kita persiapkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa keberuntungan yang sebenarnya bukanlah sekedar keberhasilan dunia, tetapi ketika seorang hamba diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka pertanyaan besar bagi setiap kita adalah, apakah bekal kita sudah cukup untuk menghadap Allah? Apakah jalan yang kita tempuh sudah sesuai dengan petunjuknya? Dan bagaimana cara kita meraih keselamatan yang pasti di akhirat? Sahabat Mu'adz, keselamatan itu bukan dengan sekedar kita berharap, tetapi dengan membangun iman, memperbaiki amal, menjaga ketaatan, dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari sahabat Mu'adz, kita luangkan waktu kita sejenak untuk menyimak kajian berikut ini yang biidznillah akan memberikan jawaban dan menjadi pengingat bagi hati kita. Berikut kita dengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala dengan judul Pasti Selamat di Akhirat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama dalam sebuah kajian Islam ilmiah untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling pertama kali saya ingin sampaikan adalah duduknya saya di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian perlu dimaklumi bersama, lastu bi khairikum. Saya bukanlah orang yang paling baik di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Wala bi atqakum akhsyakum lillah. Dan bukan orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya datang ke kota Purbalingga ini adalah salah satu kota yang saya segani dan takuti. Karena di dalamnya ada Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz saya, Ustadz yang ba'dallah thumma bifadlih, setelah karunia dari Allah, kemudian karunia dari beliau. Saya mengenal dakwah sunnah. Saya mengenal bagaimana beragama yang benar. Yaitu Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz saya Hafizahullah Ta'ala, Abu Abdurrahman Abdullah Zain Hafizahullah Ta'ala. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, diberkahi ilmu, keluarga, dan harta beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka menjadi kewajiban bagi saya untuk mengucapkan jazahumullahu khairan ala kulli khair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melipatkan pahala beliau atas setiap kebaikan yang beliau berikan kepada diri pribadi setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
itu adalah amal ibadah yang beliau dapatkan nantinya di akhirat kelak. Dan tidak ada indah, tidak ada yang paling indah di dunia dibandingkan seseorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai para nabi dan para syuhada alaihimussalam iri terhadap orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka di majlis ini, di rumah Allah, saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anni uhibbuhu fillah. Saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kecintaan ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna fi jalalihi ala manabir min nur wujuhuhum an-nur yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Orang yang saling mencintai karenaku, mereka senantiasa berada di tempat tempat yang tinggi terbuat dari cahaya. Wajah-wajah mereka cahaya. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri terhadap mereka. Maka saya berpesan kepada bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, cari kawan-kawanmu yang kamu cintai karena Allah. Kamu berpisah, berkumpul hanya karenanya. Tidak ada nilai komersil sama sekali. Karena itu amal ibadah yang sangat agung. Bahkan terdapat faedah menarik ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang musuh-musuh akan banyak nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhirlau yaumaidzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebahagian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Cari teman-teman yang bertakwa yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman jenis seperti ini terkadang dia lebih bermanfaat dibandingkan kerabat-kerabat terdekat. Garis bawah itu baik-baik. Teman-teman yang bertakwa, yang Anda cintai dia karena Allah, yang senantiasa mengajak, tidak mengajak kecuali hanya kepada kebaikan, terkadang dia bermanfaat, lebih bermanfaat dibandingkan kerabat-kerabat terdekat. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Artinya, pada hari itu yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan lari dari saudaranya. Seseorang akan lari dari saudara kandungnya, bahkan mungkin dari saudara yang paling dia sayangi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Lima orang terdekat seorang manusia akan menjauh dari manusia tersebut. Salah satu penyebabnya apa?
Penyebabnya adalah mereka takut dimintai pertanggungjawaban oleh saudara dekatnya. Orang tua takut dimintai pertanggungjawaban oleh anaknya. Istri takut dimintai pertanggungjawaban oleh suaminya. Anak takut dimintai pertanggungjawaban oleh orang tuanya. Saudara takut dimintai pertanggungjawaban oleh saudaranya. Di sana ada orang-orang yang tidak takut bertemu dengan seseorang. Itulah kawan. Dan ini makna sabda firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi dalam surah Az-Zukhruf. Al-aqilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Teman sebahagian kepada teman yang lain pada hari itu musuh. Menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang saya singgung tadi, bahwa terkadang orang-orang terdekat tidak bisa membantu seseorang, dan yang bisa membantu teman dekatnya yang tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, teman dekatnya. Maka saya katakan, cari kawan-kawan yang Anda cintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Tidak ada nilai komersil sedikit pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya, Ustaz? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura surat ke-26 ayat 100. Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Artinya 100 dan 101. Maka kami di hari kiamat tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Lihat para ulama rahimahumullah, silakan cek ayat ini pada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bagaimana beliau menafsirkan bahwasanya salah satu manfaat teman yang dekat, yang bertakwa, yang mengajak kepada kebaikan, yang kamu cintai karena Allah, dia akan memberikan syafaat tatkala tidak ada lagi pemberi syafaat. Famalana min syafi'in. Pada saat itu kita tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Apa maksud syafaat? Sistem mekanisme syafaat adalah si fulan minta kepada Allah untuk si fulan ini diampuni. Makanya ulama akidah mengatakan asy-syafa'atu hiya su'alullah ta'ala at-tazawuja 'anil ghair. Permintaan kepada Allah oleh seseorang agar orang lain diampuni. Tatkala itu mungkin keluarga kita tidak bisa memberikan syafaat. Orang-orang terdekat kita dari keluarga kerabat tidak bisa memberikan syafaat. Ternyata ada yang bisa memberikan syafaat, yaitu para sahabat kita. Lihat, saya bacakan sekarang di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Tadi surat apa? Asy-Syura, surat yang ke-26, ayat 100 sampai 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Lihat, Imam Qatadah rahimahullah, Qatadah bin Da'amah Sadusi, murid yang paling hebat dari murid-muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ أَنَّ الصَّدِيقَ إِذَا كَانَ صَالِحًا نَفَعَ وَأَنَّ الْحَمِيمَ إِذَا كَانَ صَالِحًا شَفَعَ. Para sahabat mengenal dengan ayat ini. Lihat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum benar-benar yakin dengan ayat ini bahwa teman yang baik jika dia saleh akan bermanfaat di akhirat. Teman yang dekat hamim jika dia saleh akan memberikan syafaat. Ini tafsiran dari Imam Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Tatkala 5 orang terdekat dari kita lari semua dari kita, tidak bisa menolong kita.
tidak bisa menolong kita. Ada teman-teman yang saleh, cari teman itu. Itu amal baik, itu adalah amal saleh. Cari teman itu selama Anda hidup di dunia. Mungkin dialah yang akan menyelamatkan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan pasti selamat di akhirat. Betul? Pasti selamat di akhirat. Dari tema ini timbul beberapa pertanyaan. Dan saya sangat concern dengan tema. Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustaz saya Abdullah Zain, pernah punya judul kajian, judulnya Gigiku Sakit. Ustaz-ustaz ribut, itu ngapain judul kajian kok gigiku sakit? Ternyata ada faedahnya. Ketika gigi sakit, semuanya akan merasakan rasa sakitnya. Begitulah antara orang beriman. Maka saya pun sangat konsen dengan tema. Bahkan panitia kajian di Purbalingga dan sekitarnya menyatakan, Ustadz kapan temanya? Kapan? Ketahui baik-baik, yang paling sulit bagi seorang ustadz adalah menentukan tema kajian. Itu lebih sulit dibandingkan merayu istri yang sedang ngambek. Karena yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana orang biar lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar tema yang menarik, bukan hanya sekedar tema yang heboh, tidak. Saya pernah ingin judul Pak punya kajian Bukan Wanita Biasa. Ada yang nyeletuk, itu judul sinetron Ustaz. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, temanya pasti selamat di akhirat. Tema ini mempunyai beberapa pertanyaan padanya. Yang pertama, kenapa membicarakan akhirat? Ya. Yang kedua, apa itu akhirat? Yang ketiga, kenapa membicarakan pasti selamat di akhirat? Adakah kesulitan di akhirat sehingga kita harus selamat di akhirat? Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tiga pertanyaan itu sebagai mukaddimah kita tentang tema pasti selamat di akhirat. Pertama, pertanyaan pertama tadi apa? Kenapa membicarakan akhirat? Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kalau kita runut kedudukan manusia, maka kita akan dapati para sahabat di tempat yang tinggi. Jadi kalau kita runut manusia itu kedudukannya di hadapan Allah ulul azmi dari para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Ulul azmi itu manusia yang paling mulia di sisi Allah. Setelahnya para rasul alaihimussalam. Setelahnya para nabi alaihimussalam. Setelahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum wa akhzallahu man sabbahum wa qalahum. Para sahabat Nabi. Timbul pertanyaan, kenapa mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi, bukan rasul, tapi kok kedudukannya setelah para nabi dan para rasul? Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan, "As-sahabatuhum qaumun ba'dal anbiya'i war rusul, la yakunu qablahum mislahum wala ba'dahum." Para sahabat Nabi adalah kedudukannya setelah para nabi dan para rasul. Tidak akan pernah ada semisal dengan mereka sebelum mereka dan sesudah mereka. Saking agungnya para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang menyebabkan mereka sampai seperti itu? Sampai mempunyai kedudukan yang tinggi. Itu satu.
Yang kedua, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar yang paling tinggi di dunia dan di akhirat. Apa gelarnya? Bukan profesor, bukan doktor, PhD, S2, S3, enggak. Gelarnya radhiyallahu anhum. Perhatikan dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waradhu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika huwal fawzul 'adzim." Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah.

gelar paling tinggi yang didapatkan oleh para sahabat dan didapatkan oleh manusia. Karena ridha Allah berujung surga. Makanya tidak ada gelar yang paling tinggi bagi manusia kecuali diridhai oleh Allah. Lihat ayat tadi. Radhiyallahu anhum wa radhu'an wa a'adda lahum. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Lihat lagi dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Jazauhum 'inda rabbihim jannat jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Habis itu radhiyallahu anhum wa radu an. Pahala yang mereka dapatkan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, surga 'adn. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya abadi, tidak pernah mati, abadi. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Jadi kalau kita katakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka diridhai oleh Allah, ada yang ingin bertanya, "Ustaz, kalau diridhai oleh Allah kenapa memang?" Maka jawabannya, ridha Allah berujung surga. Satu. Ini yang kedua. Jadi para sahabat manusia yang paling utama setelah para nabi dan para rasul. Yang kedua, para sahabat diridhai oleh Allah. Ustaz, apa hubungannya dengan tema kita? Sebentar. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengucapkan para salaf, salaf artinya para sahabat dan para tabi'in, senantiasa digandengkan dengan as-salih, salafus salih. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Manusia-manusia terbaik. Senantiasa digandengkan dengan satu sifat. Salih, salafus salih. Orang-orang terdahulu yang salih. Apa sebab mereka mendapatkan gelar salih? Tidak ada generasi dari tiga generasi ini selain mereka yang mendapatkan gelar salafus salih. Kecuali para sahabat, para tabi'i dan para tabi'ut tabi'in. Itu tiga. Para sahabat kenapa mendapatkan kedudukan yang paling mulia setelah para rasul, para nabi, kemudian para sahabat. Satu. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum kenapa mereka mendapatkan ridha Allah. Dua. Tiga. Para sahabat kenapa disebut orang salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh. Apa sebabnya? Yang keempat. Tadi yang ketiga, yang keempat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para salafus saleh, mereka disebut oleh Rasulullah SAW sebaik-baik manusia dari seluruh manusia, dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir, yang paling baik para sahabat. Rasul SAW bersabda, khairun nasi qarni Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia abadku, zamanku. Itu para sahabat. Kemudian para tabi'in. Pertanyaan timbul, kenapa mereka disebut sebagai sebaik-baik manusia? Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik manusia. Itu ayat ditujukan kepada siapa, Pak? Sahabat. Apa penyebab empat ini mereka mendapatkan keutamaan? Satu, mereka manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dua, mereka mendapat ridha Allah, yang ridha Allah tadi berujung surga. Tiga, mereka senantiasa digandengkan kata salafus saleh. Dari sini saya pesan, salaf intinya para sahabat. Karena para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak dikatakan saleh kalau seandainya tidak mengikuti para sahabat. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Walladzina taba'uuhum biihsan." Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti para sahabat. Jadi inti salaf para sahabat. Kenapa para sahabat disebut saleh? Yang keempat tadi, barusan saya sebutkan apa?

0: Padahal sahabat sebaik-baik manusia.
1: Pertanyaan timbul, tanda tanya besar, kenapa mereka mendapatkan 4 keutamaan ini?
0: Jawabannya 1. Sering-sering memikirkan tema kita.
1: Sering-sering mikirin akhirat. Itu kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan saya akan sebutkan contohnya nanti. Gaya hidup, lifestyle, manhaju hayah sahabat
0: tadzakkurul akhirah.
1: Gaya hidup para sahabat, lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring, lagi bermesraan dengan istri. Saya akan sebutkan contoh-contohnya nanti. Lagi bermesraan dengan istri, masih ingat akhirat. Ya, lagi suap-suapan, ingat akhirat. Jadi nangis. Dengan begitu mereka dapat 1, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. 2, mereka mendapat ridho Allah yang berujung surga. 3, mereka mendapatkan gelar soleh. 4, mereka mendapatkan gelar sebaik-baik manusia.
0: Maka ini jawabannya. Pertanyaan pertama, kenapa membicarakan akhirat? Jawabannya, karena itu gaya hidup para sahabat.
1: Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan perkataan saya sekarang ini membuat lega. Dan membuat hati yang sedang gelisah, resah, galau. Terutama dengan perkara-perkara dunia. Hutang di mana-mana, pekerjaan belum didapat. Melamar perempuan gak ditolak, 20 kali ditolak. Ada seorang pemuda datang ke saya, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah ditolak perempuan. Saya bilang, ya akhi, wahai saudaraku, sabar. Usaha, berdoa. Apalagi yang saya bisa katakan sama antum? Sabar, usaha, berdoa. Ustadz
0: sih tidak merasakan bagaimana pedihnya ditolak.
1: Sakit, Ustadz, sakit ditolak.
0: Kemudian beliau mengatakan lagi,
1: mending Ustaz kalau ditolaknya sekali, ini 20 kali. Dan malam ini, malam yang ke-20 saya ditolak.
0: Subhanallah.
1: Saya bilang, wahai saudaraku, saya tidak bisa ngucapin apa-apa kecuali cuma 1. Sabar, usaha lagi, kemudian doa, selesai.
0: Alhamdulillah dia dapat sekarang.
1: Setelah dapat lupa saya. Begitu tuh murid-murid begitu biasanya.
0: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita ke permasalahan tadi.
1: Para sahabat kenapa menjadi manusia termulia?
0: Ingat ini. Dan saya ingin tadi menyebutkan bahwasanya begitulah gaya hidup, cara berpikir, mindset orang muslim.
1: Ya? Gaya berpikir hidupnya orang muslim itu begitu.
0: Bagaimana, makanya saya katakan tadi, mudah-mudahan yang punya masalah-masalah dunia dengan memikirkan seperti ini lebih lega, lebih nyaman bernafasnya.
1: Gaya hidup berpikir seorang muslim adalah bagaimana setelah mati selamat, itu saja. Bagaimana setelah mati selamat, masuk surga jauh dari api neraka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 158. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna. Ingat kata-kata ini. Pahala kalian akan diberikan secara sempurna. Tidak akan pernah Anda dapatkan kesempurnaan di dunia. 3 ciri karakteristik dunia. Sulit didapat. Kalau dapat tidak sempurna. Kalau dapat cepat rusak. Itu dunia. Sulit didapat. Kalau dapat cepat tidak sempurna. Kalau didapat juga tidak cepat rusak.
0: Seorang laki-laki ingin melamar perempuan. Dikatakan perempuan tersebut, wah cantik, pinter agama, wah pokoknya. Setelah dinikahi, gitu-gitu aja ternyata. Susah didapat.
1: Kayak saya, nikah harus mengarungi lautan demi dapat si dia.
0: Iya, istri saya orang Lombok, saya dari Kalimantan, harus mengarungi lautan.
1: Itu pun satu-satunya perempuan yang mau. Makanya saya sangat sayang sama dia.
0: Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu ciri karakteristik dunia. Karena gak ada kesempurnaan di dunia. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Makanya para ulama mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat bagi seorang beriman, tenang bagi orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah.
1: Imam Ahmad ketika ditanya, ya imam matar rahah,
0: wahai imam, kapan kita istirahat? Kapan kita tidak ada risiko? Kapan tidak ada bahaya? Beliau mengatakan, inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah. Tatkala kakimu pertama kali kamu letakkan di surga.
1: Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Kembali ke permasalahan saya tadi. Bahwasanya gaya hidup, gaya berpikir seorang muslim adalah bagaimana dia selamat setelah dia mati. Itu saja. Itu semuanya.
1: Tadi sudah kita sebutkan pertanyaan pertama tentang kajian ini. Kenapa membicarakan tentang akhirat? Maka jawabannya sudah kita dapati, bahwa kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa membicarakan tentang akhirat. Dan juga sudah saya singgung, begitulah gaya hidup berpikir seorang muslim. Dan kita berhenti pada ini. Begitulah gaya hidup berpikir seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati, masuk surga jauh dari api neraka. Saya sebutkan tadi dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 156. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, maka sungguh dia orang yang benar-benar sukses. Begini gaya hidup berpikir seorang muslim. Bisa selamat setelah dia mati. Dan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama alaihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang lelaki dari kaum Ansar dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah orang-orang yang cerdas. Lihat hadis ini, bagaimana gaya hidup berpikir seorang muslim begitu. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Bagaimana mengumpulkan yang bekal yang baik setelah mati? Dan berpikir seperti ini, Pak, menghilangkan kesusahan-kesusahan dunia. Menghilangkan problematika, meringankan keberatan-keberatan problematika dunia. Coba, coba saja dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada orang susah seret rezeki, susah ngelamar pekerjaan, hutang di mana-mana, banyak masalah, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, dan berbagai macam masalah. Ingat ini, bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Niscaya akan ringan, hati lapang, semangat beribadah. Ini salah satu pelipur kegalauan, pelipur keresahan hati, mengingat mati, mengingat bagaimana bisa selamat setelah mati. Coba saja. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, beda dengan gaya berpikir orang kafir. Beda. Maka jangan heran kalau seandainya orang-orang yang tidak berislam, tidak beragama Islam, orang-orang kafir, jangan heran mereka sangat konsen dengan dunia. Contoh dengan baju. Mereka sangat perhatian dengan fashion, baju. Wah, kancingnya tuh kurang, kayaknya bintangnya kurang. Kancing dipermasalahkan. Bagi seorang muslim yang paling penting apa? Berpenampilan yang baik, menutup aurat. Tidak terlalu berlebihan di dalam perkara fashion. Ya, beda dengan orang kafir karena memang cara berpikirnya seperti itu. Dunia, dunia, dan dunia. Coba perhatikan, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya ada 3 surat Allah sebutkan. 3 ayat dalam 3 surat. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 29. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 37. Surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Ini semua Allah sebutkan di dalamnya gaya hidup berpikir orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya baca satu-satu ayatnya. Allah berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Orang-orang kafir mengucapkan, kehidupan tidak ada kecuali kehidupan kita tidak ada kecuali kehidupan dunia. Tidak ada, kita dibangkitkan, enggak ada ceritanya itu. Makanya Pak, hati-hati. Kalau orang muslim lupa hari kebangkitan, hati-hati. Ya, nanti gaya berpikirnya seperti orang kafir. Contoh yang lain lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ayat berapa tadi? 37. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Artinya kehidupan kita tidak lain hanyalah kehidupan kita dunia saja. Ini cara berpikirnya. Nih, orang-orang yang senantiasa dunia, dunia, dan dunia. Ini cara berpikir orang kafir. Cara berpikir hidupnya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Kita mati, kita hidup lagi. Mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Ini mereka tidak memikirkan ada hari kebangkitan. Gak ada. Dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Artinya sudah mati, selesai. Sudah tidak ada kebangkitan lagi. Ini cara berpikir orang yang tidak beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Hancur masanya sudah, berarti tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Ini para ikhwah. Rubah sekarang cara berpikirnya. Dan yakini baik-baik, kalau Anda merubah cara berpikir seperti ini, hidup jadi nyaman, lapang. Melihat tetangga, setiap 4 bulan ganti mobil, tenang aja. Istrinya mencak-mencak, "Bang, Mas, coba tuh lihat tetangga. Setiap 4 bulan, 5 bulan ganti mobil." Sang suami, "Tenang. Long, dia rental mobil." Ya, tenang. Kenapa? Karena yang dia pikirkan bagaimana saya selamat di akhirat. Dunia cepat sulit didapat, cepat rusak, dan tidak sempurna. Itu ciri karakteristik dunia. Jangan pernah tertipu dengannya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya sebutkan di awal kajian, kenapa membicarakan tentang akhirat? Karena beginilah gaya hidup para sahabat.
0: saya ingin menyebutkan sekarang contoh-contoh nyata. Bagaimana para sahabat memang gaya hidupnya seperti itu. Coba perhatikan sekarang. Saya akan menyebutkan minimal 3 cerita. Mudah-mudahan waktunya cukup ini. Minimal 3 cerita. Ya, cerita yang pertama disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad. Dengan cerita ini akhirnya kita tahu memang oh beginilah para sahabat Nabi gaya hidupnya. Kemana-mana ngobrol, bukan sekedar ngobrol. Ini melihat ya, rubah sekarang. Laki-laki 2, 3, 4, 5 ngobrol ketawa-ketawa, itu pasti ngobrolin poligami itu. Rubah. Ya, di grup-grup sosial media, ketawa-ketawa, rame, wah, tidak semenit sudah 100. Itu pasti ngobrolin poligami itu. Rubah sekarang. Gaya hidup para sahabat, kalau lagi ngobrol, kalau lagi ketemu dengan kawannya, ngobrolin akhirat. Saya sebutkan sekarang ceritanya, hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya dari Utsman bin Affan. Saya bacakan hadisnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qaal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bercerita, "Marra bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fa sallama alayya fa lam ashur bih." Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewatiku, berpapasan denganku. Lalu Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadaku dan aku tidak merasakan. Aku tidak sadar dengan salamnya Umar. Fa dhahaba ila Abi Bakr. Lalu Umar radhiyallahu anhu salamnya tidak dijawab oleh Utsman bin Affan, beliau pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qala ara'aita Utsman marartu bihi wa sallamtu alayhi fa lam yurda alayhi salam. Umar mengadu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang Utsman bin Affan? Aku melewatinya, berpapasan dengannya, aku ucapkan salam kepada dia dan dia tidak menjawab salamku." Maka qala Utsman, "Fata huwa wa Abu Bakar waqta wilayati Abi Bakar ilayya." Abu Bakar dan Umar akhirnya pergi ke Utsman bin Affan. Wa qala li Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Umar pergi kepada Utsman bin Affan dan Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, "Marra bika akhuka Umar wa alqa 'alayka salam fama raddatta 'alayh." Wahai Utsman, ini Umar berpapasan denganmu mengucapkan salam kepadamu tapi engkau tidak menjawabnya. Ada apa? Faqala, lalu Utsman menjawab, "Ma sallama 'alayh." Kata Utsman bin Affan, "Umar bin Khattab belum mengucapkan salam, aku enggak dengar salamnya." Dan orang kalau tidak mendengar sesuatu yang dia dibicarai kepadanya, sedang apa pikirannya? Sedang memikirkan sesuatu yang lebih utama. Ya, sedang pikirannya terfokus kepada sesuatu sehingga orang ngobrol dia tidak dengar, dia tidak sadar, dia tidak ngeh. Maka qala Umar, "Bala wallahi sallamtu alaik." Subhanallah. Kata Umar, "Enggak. Demi Allah aku sudah salam kepadamu." Lihat tiga orang ini cuma salam bingung. Subhanallah. Karena salam itu ibadah, menjawab salam wajib. Lihat, kemudian qala wallahi ma sa'urtu bik. Kata Utsman, "Demi Allah aku tidak merasakan salammu. Aku tidak sadar kalau kamu salam." Qala Abu Bakrin radhiyallahu an, "Sadaq Utsman. Qad syaghalaka amrun fama huwa." Abu Bakar menengahi, "Benar si Utsman radhiyallahu an. Beliau tidak mendengar dan kamu benar wahai Umar, kamu ngucapin salam tapi Utsman radhiyallahu anhu tidak sadar dengan salammu." Maka ditanya oleh Abu Bakar, "Apa yang menyebabkan kamu tidak sadar dengan salamnya Umar? Apa yang kamu pikirkan?" Dan memang benar, ternyata Utsman bin Affan memikirkan sesuatu. Qala radhiyallahu anhu ardhah, "Kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr." Lihat. Kata Utsman, "Aku sedang memikirkan bagaimana selamat di akhirat." Itu kebiasaan tiga manusia terbaik, sepeninggal para nabi dan para rasul.
1: seperti yang saya ucapkan. Manusia-manusia terbaik adalah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tiga orang manusia terbaik senantiasa berfikir itu. Kata Utsman bin Affan, "Kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr." Aku sedang berfikir. Bahkan subhanallah, kalau kita kembali ke bahasa Arab, kuntu itu fi'il madhin naqis. Kata kerja lampau yang kurang dari kana. Apabila para ulama mengatakan kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari' menunjukkan tikrar wal kasrah. Aku sering berpikir bagaimana bisa selamat di akhirat. Maka haitsu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sa'altu an najati hadzal amr. Yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum bertanya kepada beliau bagaimana bisa selamat di akhirat. Subhanallah. Ini kebiasaan orang-orang mulia. Ini yang saya sebutkan tadi, gaya hidup mereka senantiasa seperti ini. Maka kalau ada kesempitan dunia, Pak, coba ya, enggak usah pergi ke psikiater, enggak usah pergi ke macam-macam ahli jiwa, enggak usah. Ingat akhirat, ingat mati. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Niscaya akan lapang menerima apa yang Allah takdirkan, puas dengan apa yang Allah berikan, tidak mudah banyak mengeluh. Karena ada sebagian orang kalau kita duduk di sampingnya, bahkan mungkin itu kita sering duduk di samping orang. Pertama kali duduk yang kita lakukan adalah mengeluh. Aduh, istri sakit. Aduh, anak-anak belum beli baju sekolah. Aduh, kontrakan belum bayar. Aduh, dan saya sendiri, aduh, ingin nikah lagi. Ini orang gak tahu diri nih. Ya, ini para ikhwah, sering sekali aduh. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, qala Abu Bakar as-Siddiq, laqad sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah memikirkan lebih dahulu dibandingkan Utsman radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, aku sudah bertanya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, faqama ilaihi Utsman wa qala bi abi anta wa ummi anta haqqu bidzalik fama adzabak. Lalu Utsman bin Affan langsung bersegera menghampiri Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, demi ibuku dan bapakku sebagai jaminannya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ayo apa kalau bahasa kita? Apa? Cepat jawab. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, qala li Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Man qabila minni al-kalimata allati 'arradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najah." Barang siapa yang menerima dariku sebuah ucapan yang aku sodorkan kepada pamanku, lalu pamanku menolaknya, maka dia menerimanya, kalimat tersebut adalah keselamatan baginya. Pertanyaannya, ketika paman Nabi, siapa paman Nabi namanya? Abu Thalib. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini ucapannya. Sebuah ucapan yang apabila engkau mengucapkannya, aku akan perjuangkan nasibmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menerima dariku ucapan yang aku sodorkan kepada Rasulullah, kepada pamanku, tetapi dia menolaknya dan dia menerimanya, maka baginya keselamatan. Ini kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua, bagaimana kebiasaan para sahabat Nabi? Lihat surat Maryam ayat 70-71. Allah subhanahu wa ta'ala, 71-72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha
0: kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimin fiha jithiya.
1: Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka, berjalan di atas sirat yang terbentang di atas neraka. Itu sudah ketetapan Rabb kalian dengan ketetapan yang nyata. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya bertekuk lutut. Ayat ini memberikan, kata Abdullah bin Abbas, menunjukkan bahwasanya semua dari kita pasti, wa in minkum, in itu kalimat syartiyah, huruf syarat. Artinya tidak ada dan di antara kalian, semua dari kalian. Dan syarat apabila diletakkan pada penafian menunjukkan kepada keumuman. Semua dari kalian wahai manusia tidak terkecuali akan mendatangi neraka dan itu pasti. Yang belum pastinya apa? Ayat setelahnya. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tidak semua diselamatkan, orang-orang yang bertakwa. Ini yang menjadikan para sahabat sering memikirkan ayat ini. Sering mereka menangis dengan ayat ini. Lihat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu mungkin tertawa dengan apa yang saya sebutkan, bahwasanya para sahabat sering mengingat akhirat. Bagaimana bisa selamat setelah mati, masuk surga jauh dari neraka. Bahkan sampai ketika bermesraan dengan istrinya. Saya sebutkan tadi, betul? Bahkan sampai bermesraan dengan istrinya. Lagi suap-suapan, lagi tidur di pangkuan. Itu orang lagi bermesraan. Dan saya pesan kepada para suami yang hatinya keras-keras, ya, tidur di pangkuan istri. Itu sunnah Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya haid tidur di pangkuan istrinya. Itu kebiasaan untuk menghangatkan rasa cinta di antara suami dan istri.
0: Ustaz, saya sudah tua, ubanan, umur 50-an. Gimana? Geli deh kayaknya.
1: Enggak ada ya, subhanallah. Lihat Rasul umurnya berapa? 60. 63. Semakin tua semakin romantis.
0: Saya pesan nih kepada kakek-kakek saya yang hadir di sini. Coba, kek, malam ini panggil nenek tuh. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku.
1: Itu sudah kelepek-kelepek. Yakin.
0: Itu 4 panggilan saya kepada istri saya. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh, makan semua. Puas dia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan sekarang.
1: Abdullah bin Rawah radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah. Ketika tidur di pangkuan istrinya, lagi bermesraan dengan istrinya. Beliau kemudian menangis, saya bacakan riwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anna Abdullah ibn Rawah radhiyallahu an, bahwa Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu kana fi baiti wa inda zaujihi. Suatu ketika beliau di rumahnya bersama istrinya. Fabakat. Faqala laha fabakat. Faqala laha ma yubkik. Istrinya kemudian menangis. Istrinya menangis. Lalu Abdullah bin Rawah yang tidur di pangkuannya melihat, "Wahai istriku, ma yubkik? Apa yang menyebabkan kau menangis?" Sang istri jawabannya lebih luar biasa lagi. Dan di sini nanti menyimpang tentang dari akhirat, menyimpang tentang kekeluargaan. Qalat ra'aitu kata bakaita bakaita fa bakaitu. Kata sang istri, "Aku melihat engkau suamiku menangis, maka aku ikut menangis." Enggak perlu nanya. Enggak perlu nanya, suami kenapa nangis?" Enggak. Melihat suaminya sedih, maka dia ikut sedih. Begitulah cara, salah satu cara agar harmonis berkeluarga. Tenggang rasa. Kalau suami pulang dari kantor sore-sore, muka masam, tidak nyaman dipandang, cemberut, ya, jangan cengengesan.
0: "Mas, mas, kemarin mas janji mau ke mall. Ayo." Itu tempeleng sama suaminya.
1: Ya, harus tenggang rasa.
0: Begitu juga sang istri, ketika istrinya, dia suami pulang, istrinya sedang tidur-tiduran, ogah-ogahan, maka sang suami jangan langsung marah. Tetapi tanya, tenggang rasa antara suami istri. Lihat bagaimana istri Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Ra'aituka bakait fa bakaitu. Aku melihat engkau wahai suamiku menangis, maka aku pun ikut menangis. Maka apa penyebab Abdullah bin Rawahah menangis? Fa sa'alathu mal ladzi abka? Maka istrinya bertanya, apa yang menyebabkan ia menangis? Kata Abdullah bin Rawah, lihat kebiasaan para sahabat. Sedang bermesraan dengan istrinya. Dzakartu qaulallahi azza wa jal. Aku mengingat firman Allah dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Dan itu sudah ketetapan dari Allah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di dalamnya. Kata Abdullah bin Rawaha, fala adri a anju minha amla. Lihat, subhanallah. Aku tidak tahu wahai istriku, aku bisa selamat atau tidak. Aku pasti mendatangi neraka, tapi selamat belum pasti. Ini kebiasaan para sahabat. Mengingat akhirat. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, cerita yang ketiga. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau di hadapan kuburan menangis. Kemudian para sahabatnya bertanya, "Ya Utsman, tudzakkiruna bil jannati wan nar, fala tabki." Watabki min hadza, wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, enggak nangis, tapi kau nangis ketika melihat kuburan. Lihat Pak, lihat ketika kenapa menangis ketika melihat kuburan? Bukankah yang kita bicarakan akhirat Ustaz? Nanti ada hubungannya kuburan dengan akhirat. Maka Utsman bin Affan mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan tempat singgah pertama kali akhirat. Di sini kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu ketika kita sudah tadi membicarakan pertanyaan pertama, kenapa membicarakan akhirat? Sudah kita jawab tadi. Ya? Kajian dari pertama sampai detik ini tadi cuma jawaban pertama dan itu sepertiga dari mukaddimah kajian kita. Pertanyaan kedua, apa itu? Apa itu akhirat? Berdasarkan sabda Rasulullah dari Utsman bin Affan tadi, al-qabru awwalu manazil akhirah, kuburan adalah tempat singgah pertama akhirat, maka akhirnya kita mengetahui bahwasanya kiamat, akhirat, hari akhir yang dimaksud bukan hanya ketika Dajjal datang, Ya'juj Ma'juj datang, matahari terbit dari barat, bukan. Sering orang berpikiran seperti itu, sering sekali. Ah, masih lama kiamat, matahari aja masih dari timur. Masih lama kiamat, Dajjal belum datang, masih lama kiamat. Ya'juj Ma'juj belum datang. Dan ingat Pak, Ya'juj Ma'juj itu bukan si Ya'juj, bukan si Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu orang, suatu kaum yang besar dan kuat datang ke sebuah laut, lautnya diminum kering. Itu gimana coba? Itu Ya'juj Ma'juj. Wah, mereka mengatakan, "Oh, belum ada apa namanya?" Langit masih terang, belum ada kabut, oh masih lama kiamat. Enggak, akhirat kapan? Lihat, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pernah seseorang bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qala mata taqumus sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat dibangkitkan? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunaiha. Beliau diam sebentar. Thumma nazara ila ghulamin baina yadayhi.
1: min azdin shanu'ah. Artinya beliau diam sebentar, lalu beliau melihat pemuda yang paling muda dari orang-orang yang bertanya kepada beliau. Pemuda ini berasal dari Azd, kabilah Azdiyah Shanu'ah. Faqala in umira hadha lam yudrikhu al-haram hatta taqum as-sa'ah. Kalau pemuda ini diberikan umur kemudian dia mati, maka dibangkitkan hari kiamat. Belum jelas Ustaz hadisnya. Kita ingin perjelas lagi. Saya ulangi. Kata Rasulullah SAW, jika orang pemuda ini diberikan umur, kemudian dia mati, maka dibangkitkan hari kiamatnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingin lebih jelas lagi, kapan kiamat? Kapan akhirat dimulai? Lihat perkataan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, innakum lataquluna al-qiyama. Sering kalian kan bercerita, oh kiamat kapannya, kiamat kapan. Sampai hari ini sering bercerita, kiamat sekian. Bahkan ada yang meramal tentang kiamat. Bahkan ada filmnya tentang kiamat. Itu karena manusia sering membicarakan tentang kiamat. Tetapi kapan sebenarnya kiamat? Kapan sebenarnya akhirat seseorang? Al-Mughirah ibn Syu'bah mengatakan, innama qiyamatul mar'i mautuhu. Sesungguhnya akhirat seseorang, kiamat seseorang, kapan dia mati. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu akhiratnya. Jadi Pak, kita membicarakan sekarang bukan perkara yang jauh, tetapi membicarakan perkara yang mungkin dekat. Mungkin setahun lagi bagi kita, mungkin sebulan, mungkin sehari, mungkin semenit, mungkin sedetik. Mampukah Allah mewafatkan kita seluruhnya sekarang? Mampu. Mulai saat kita wafat, mulai saat itu mati kiamat kita. Mulai saat itu akhirat kita. Maka Pak, kita ini sebenarnya harus hati-hati Pak. Hati-hati berjalan. Ya, jangan sampai berjalan ke tempat maksiat. Jangan-jangan itu adalah tanda Allah ingin mewafatkan orang tersebut dalam keadaan husu'ul khatimah. Mati di tempat maksiat. Lihat hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, inna Allah idha arada qabda ruha abdin bi ardin ja'ala lahu fiha haja. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seseorang di sebuah tempat, maka Allah akan menjadikan bagi orang tersebut punya keperluan di tempat itu. Baik kalau seandainya yang dituju adalah Masjid Agung Darussalam untuk nuntut ilmu, mati di dalamnya. Kalau seandainya dia mati di tempat maksiat, hati-hati. Lihat perkataan indah dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, seorang ulama abad ke-15 Hijriah. Ini beliau mengatakan, fakir ayyuhal insan, berfikirlah wahai manusia. Fa innaka tajidu nafsaka ala khatar. Sesungguhnya kamu dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa bahaya? Li'annal mauta laysa lana ajalun ma'lum. Kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju ilai. Kadang seseorang keluar dari rumahnya, dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Kenapa? Di luar rumah mati. Qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya dan dia tidak bangun lagi dari kursi kantornya. Kenapa? Mati. Qad yanamul insan ala firasyih fayuhmalu min firasihi ila sariri ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, lalu dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya. Kenapa? Mati. Tidak ada yang tahu. Wama tadri nafsun madza taksibu ghada, wama tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok hari. Seseorang tidak mengetahui di mana dia akan mati besok. Hati-hati Pak. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan
0: Ya, pasti selamat di akhirat. Jangan sampai pikiran kita akhirat hanya ketika sudah hari kiamat. Adanya dajjal, bumi diganti dengan bumi yang lain, langit dilipat-lipat oleh Allah dengan tangan kanannya, bukan. Kiamat kita mulai saat kita mati. Mulai saat itu kita hanya bisa menyesal. Mulai saat itu kita hanya bisa menjawab pertanyaan. Tidak ada amal sedikit pun. Innal kata Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari, innal yauma amal wala hisab. Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok hari tapan kita sudah mati, sudah dibangkitkan kiamat kita, akhirat kita, maka tidak ada beramal, yang ada hanya hisab. Tidak bisa membaca Al-Quran walau satu huruf pun. Tidak bisa sholat walau satu sujud pun. Tidak bisa doa walau satu tenadah tangan pun. Tidak ada. Hati-hati. Maka ketika kita membahas pertanyaan kedua, apa itu akhirat? Akhirat adalah kapan seseorang mati. Dan mati kita tidak tahu kapan datangnya. Ada perkataan menarik, Pak, dari perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengisahkan tentang kematian. Beliau mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang mati datang, kematian datang di sebuah rumah. Dia melewati orang yang paling sakit keras di rumah itu. Dia lewati orang yang paling tua di rumah itu. Renta, paling umurnya paling tua, dia lewati. Ternyata dia hampiri orang yang paling muda, paling sehat. Dan dia mati saat itu. Saya masih ingat cerita Ustadz saya, Ustadz Abdullah Zain Hafizahullah Ta'ala. Sering beliau bercerita masalah ini. Seorang dokter mengatakan kepada pasiennya, besok kita operasi. Ternyata sebelum besok dokternya duluan mati sebelum pasiennya. Hati-hati. Dan kalau sudah berbicara mati, kita ingat akhirat. Karena tadi kita sudah meyakini apa itu akhirat. Man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal, mulai saat itu akhiratnya. Mulai saat itu kiamatnya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Bapak tahu kenapa sebagian kita mungkin, atau sebagian orang, karena ada sebagian jamaah mengatakan, Ustaz jangan kita-kita deh, kalau antum bersalah jangan jawab, jangan sebut kita-kita deh. Sebagian orang, kenapa kecanduan maksiat? Kenapa kecanduan maksiat? Jawabannya adalah, karena di dunia tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Anda mau sholat, tidak sholat, gak ada yang negur. Allah tidak akan menurunkan azab Anda. Tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa Anda di dunia. Tidak ada permintaan pertanggungjawaban bagi Anda di dunia oleh Allah. Enggak ada. Mau sholat. Ini yang membuat orang akhirnya kecanduan maksiat. Ini yang membuat orang akhirnya kecanduan maksiat. Pasti disuruh tanya jawab. Belum selesai pembukaannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sholat. Beda dengan ketika misalkan seorang pegawai terlambat kerja. Dia akan ditanya oleh kepala kantornya, kenapa terlambat? Besok kalau terlambat saya keluarkan SP1. Besok lagi kalau terlambat keluarkan SP2. Besok lagi out. Takut dia. Ada mawas diri. Beda dengan maksiat. Ketika orang tidak sholat, ketika orang tidak baca Quran, ketika orang tidak berdoa, ketika orang tidak puasa, enggak ada yang Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Ini yang membuat manusia kecanduan maksiat. Ketika orang berzina, enggak ada permintaan pertanggungjawaban dari Allah sekarang di dunia, enggak ada. Berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh, tidak ada. Ini yang membuat seseorang akhirnya senantiasa kecanduan maksiat karena tidak ada pertanyaan di dunia. Yang ada pertanyaan kapan? Ketika akhirat sudah mulai. Kapan ketika akhirat sudah mulai? Ketika seseorang mati. Ingat tuh baik-baik, tanamkan. Kiamat bukan nunggu dajjal. Kiamat kapan kita mati? Mulai saat itu kiamatnya.
1: Mulai saat itu akhiratnya.
0: Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah.
1: Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan semua ini mukaddimah saya. Pertanyaan yang ketiga yaitu kenapa membicarakan pasti selamat di akhirat? Kalau pertanyaan pertama kan kenapa membicarakan akhirat? Yang kedua, apa makna akhirat? Yang ketiga, kenapa membicarakan pasti selamat di akhirat? Seakan-akan di akhirat itu sulit, banyak rintangan. Seakan-akan di akhirat itu tidak mudah. Maka kenapa disebut pasti selamat di akhirat? Harus selamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Affan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma tadi. A'anju minha amla? Aku kuntu ufakiru fi najati hadzal amr. Aku selantiasa berpikir bagaimana bisa selamat di akhirat setelah mati. Abdullah bin Rawaha juga mengatakan seperti itu. La adri a'anju minha amla? Aku tidak tahu bisa selamat. Timbul pertanyaan, kenapa ada apa di akhirat? Kok berbicara tentang selamat? Ketahui baik-baik, Pak. Akhirat tidak mudah. Penuh dengan kesulitan. Dimulai kapan? Dimulai kiamatnya. Kapan dimulai kiamat tadi? Ketika mati. Mulai saat itu sulit. Dimulai dicabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, kemudian dinaikkan ke atas langit. Kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Kemudian di alam barzakh. Kemudian di hari kebangkitan. Kemudian setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu mendapatkan hisab. Kemudian buku catatan, timbangan. Kemudian setelah itu telaga. Kemudian setelah itu jalan di atas sirat. Kemudian setelah itu surga atau neraka. Semua itu rentetan-rentetan tidak mudah. Dan saya akan sebutkan semuanya. Dan satu cuma kunci selamat. Makanya saya beri tema, pasti selamat di akhirat. Semua rentetan-rentetan itu tidak mudah. Mari kita lihat sekarang. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sulitnya hari kiamat? Dimulai dari pencabutan. Ya, dimulai dari pencabutan nyawa. Pas sakaratul maut. Nih, yang belum pernah berpikir tentang mati. Yang di otaknya cuma ada dunia, uang, harta, rumah, mega, mobil mewah. Perhatikan ini. Ini yang akan kita hadapi. Bagaimana kita bisa selamat tatkala ini, tatkala sakaratul maut. Begitulah cara berpikir hidup seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul mauti bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid. Dan datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya, menyimpang darinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sayyidul khalq, pemimpin manusia. Khalilullah, kekasih terdekatnya Allah. Kalimullah, manusia yang langsung dibicarai oleh Allah. Semua gelar-gelar Nabi ada pada orang ini. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit menyimpang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan penyimpangan kita ini kembali melapangkan hati kita. Yang punya banyak masalah di dunia, yang punya banyak ujian cobaan di dunia, perhatikan cerita ini. Saya punya cerita, seorang punya anak perempuan 4, lihat tangan saya. Anak perempuan 4, punya anak laki-laki 3. Orang ini ketika punya anak perempuan yang 4, yang pertama anak perempuannya, ketika anak perempuan ini menikah, umur 20-an, anak perempuannya meninggal. Satu. Kemudian lahirlah anak laki-laki. Anak laki-laki ini
0: tatkala umur belum sampai setahun meninggal. Dua. Satu perempuan, satu laki-laki. Anak perempuan yang kedua menikah. Setelah menikah umur 27 tahun, anak perempuan yang kedua ini meninggal. Tiga, anaknya meninggal. Anak perempuan yang ketiga menikah. Ketika menikah anak perempuan yang ketiga mendapatkan cucu laki-laki. Ternyata cucu laki-lakinya meninggal. Dan anak perempuan yang ketiga ini meninggal juga dalam umur 20-an. Tiga anak perempuan orang ini meninggal dalam umur 20-an. Cucunya meninggal. Dia punya anak laki-laki satu, belum sampai setahun meninggal. Anak laki-laki yang kedua lahir lagi, belum sampai setahun juga meninggal. Anak laki-laki yang ketiga, yang harapan dia belum sampai satu setengah tahun meninggal. Tahu Anda siapa beliau? Siapa beliau? Nabiuna, Sayyiduna, Habibuna, Qudwatuna, Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, sebesar apa ujian Anda dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak pantas Anda mengeluh di hadapan musibah yang lebih besar dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian Anda tidak lebih kecil dibandingkan ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelipur lara, Pak. Ternyata ada orang yang lebih berat ujiannya dibandingkan saya. Lalu kenapa saya harus mengeluh? Dan saya berpesan demi Allah dan demi Allah, tidak ada kunci untuk menghadapi ujian, cobaan, musibah dari Allah kecuali sabar. Tidak usah banyak taktik, sabar. Sabar lisan, menahan lisan untuk mengeluh. Menahan hati untuk menggerutu, menahan anggota tubuh untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Tidak ada solusi lain kecuali sabar. Itu berdasarkan nas dari Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dengan kekurangan harta, diwafatkan orang-orang yang dicintai, kekurangan makanan, buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tidak ada lain, demi Allah tidak ada lain solusi dari ujian musibah sabar, kecuali sabar. Sedikit, itu menyimpang. Sedikit kemudian kita kembali ke tema kita. Lihat sakaratul maut. Rasul Sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia. Bagaimana tatkala sakaratul maut? Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, "Anna Aisyah kanat taqul." Aisyah radhiyallahu anha sering bercerita, "Inna min ni'amillahi alayya," termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku, "anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri." Subhanallah. Ini istri yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahku saat menggilirku, di antara leherku dengan pangkuanku. Nabi kita Aisyah radhiyallahu anha. Seperti ini ada sebagian orang yang mencela Aisyah. Ada sebagian orang yang menghina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wallahi terlaknat orang tersebut. Kemudian Aisyah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Auf membawa siwak. Rasul sallallahu lagi sakit keras di pangkuan Aisyah. Kemudian Rasul sallallahu menoleh menunjukkan bahwasanya beliau ingin siwak itu. Lalu aku ambil siwak dari Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian aku bersihkan, aku berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? wa baina yadayhi rikwat raqwatun aw ulbatun yashukku Umar fiha ma. Di hadapan beliau ada semacam bejana di dalamnya air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil

Tunjukkan jari telunjuknya, beliau mengatakan fir rafiqil ala, di tempat yang paling tinggi ya Allah. Itu tatkala Rasulullah sakaratul maut. Begitu rasanya manusia yang paling mulia. Lalu makanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan ma aghbitu ahadan bihauni maut ba'da alladhi ra'aitu min shiddati maut Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang setelah aku melihat bagaimana sulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Lihat sekarang cerita dari sahabat Rasulullah bagaimana keadaan sakaratul maut. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab Al-Ahbar, ulamanya Islam, ulamanya para sahabat. Umar berkata, akhbirni anil maut, wahai Ka'ab, kamu kan ulama, beritahukan kepadaku tentang kematian. Qala ya amiral mu'minin, kata Ka'ab ibn Al-Ahbar. Perhatikan, yang belum pernah mengerti bagaimana sakaratul maut, yang semua dari kita akan merasakannya. Dan ini sulitnya akhirat. Makanya kita membicarakan pasti selamat di akhirat. Karena akhirat sulit, kiamat sulit dimulai tatkala seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Wahai Amirul Mukminin, huwa mithlu syajaratin katsiratis syau. Kematian itu seperti sebuah tangkai pohon yang berduri dan sangat banyak durinya. Fi jawfi ibni Adam, di dalam tenggorokan anak Adam. Tangkai berdaun, tangkai pohon yang banyak durinya di dalam tenggorokan anak Adam. Falaisa minhu irqun wala mafsilin illa warajala shadidud dhira'ain. Artinya, maka tidak ada urat, kemudian otot, kecuali akan terpecah-pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha. Dia berusaha mengeluarkannya, berusaha melepasnya. Mendengar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itulah sakaratul maut. Itu kematian. Lihat yang lebih ngeri lagi. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Amr ibn As radhiyallahu anhu pernah berkata dalam keadaan sakaratul maut. Jadi Amr bin As ini pernah mengatakan, ya laitani alqa aqilan akhbarani an sakaratil maut. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan seorang yang berakal dan memberitahukan kepadaku tentang bagaimana sakaratul maut. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, ternyata hal itu dilakukan oleh anaknya kepada bapaknya. Anaknya bernama Abdullah, bapaknya Amr ibn As. Amr ibn As ini yang tadi mengatakan, alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas menceritakan bagaimana rasanya mati. Ternyata anaknya yang bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau pernah bertanya seperti itu dan engkau orang yang cerdas. Maka ceritakan bagaimana apa yang engkau rasakan sekarang, sakaratul maut. Beliau mengatakan, perhatikan. Amr ibn As bercerita, wallahi laka'anna jambi fi takht, seakan-akan ini ya samping badanku ini disempitkan sesempit-sempitnya di dalam sebuah tempat yang sangat sempit. Perhatikan, walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah, seakan-akan, sebelum saya terjemahkan, silahkan hirup udara dengan hidung Anda dalam-dalam sebelum ini terjadi pada Anda. Seakan-akan saya bernafas dari lubang jarum. Ini Pak sakaratul maut. Bernafas dari lubang jarum. Wa ka'anna, belum selesai. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarrum bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan ranting-ranting yang penuh dengan duri dipukulkan dari kedua telapakku sampai ke kepalaku. Itu

0: sakaratul maut. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, itu yang akan kita hadapi. Berat. Makanya kita harus membicarakan bagaimana bisa selamat di akhirat yang dimulai dengan kematian. Waktu sempit. Saya ingin menyebutkan lagi terakhir. Ya. Bagaimana bisa selamat di akhirat? Kok bisa kita mempunyai pertanyaan, kenapa harus bertanya pasti selamat di akhirat? Apa yang ada di akhirat? Perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya pembicaraan panjang. Dari mulai yang saya sebutkan tadi. Mulai dicabutkan nyawa, diangkat ke langit, dikembalikan ke alam barzah, dibangkitkan, kemudian di alam di padang mahsyar, itu semuanya pembicaraan-pembicaraan yang menakutkan. Makanya saya sering mengatakan tadi, obat untuk rasa gelisah tentang permasalahan dunia, ingat akhirat. Bisa selamat enggak nanti setelah mati? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Sulitnya akhirat. Makanya kita mengangkat sebuah pertanyaan, pasti selamat di akhirat. Kenapa harus selamat? Seakan-akan ujiannya berat di akhirat. Iya, berat. Lihat tentang jalan di atas sirat yang kita sebutkan tadi, surat Maryam ayat 71 sampai 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Maksudnya mendatangi neraka. Itu sudah ketetapan dari Allah. Sekarang berjalan di atas sirat. Sifat sirat bagaimana? Minimal ada 6 sifat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-jisru dhahdun mazillah." Sirat adalah jalan yang penuh dengan kebecekan. Becek. Mazillah, menggelincirkan. 1, 2. Becek, menggelincirkan. Yang ketiga, wa fihi khatatib wa kalalib. Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Maka di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa maqdusun mursal wa maqdusun fi nari jahannam. Dalam riwayat yang lain, fa maqdusun najin wa maqdusun finnar. Ada yang selamat tapi sudah tercabik-cabik. Ada yang tidak selamat dikait kemudian dilempar ke dalam api neraka. 3 sifat dari sirat. Becek, menggelincirkan, licin, menggelincirkan, kemudian di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Yang keempat, apa itu? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, adaqqu minas syar ahaddu minas saif. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. 5 dan 6. Yang ketujuh, gelap gulita. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, aina yaqulun nas hina tubaddalul ardu ghairul ard was samawat. Wahai Rasulullah, di mana manusia tatkala bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit, artinya apa nasib mereka setelah itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum fil dhulmati dunal jisr. Mereka di dalam sebuah tempat yang gelap sebelum naik ke atas sirat, yang hanya bisa menyelamatkan cahaya. Cahaya bukan dengan nasab, bukan dengan bagus rupa, bukan dengan kekayaan. Cahaya dengan amal saleh. Ini kenapa kita membicarakan pasti selamat di akhirat. Sekarang kita ingin tahu kuncinya. Ustaz, sudahlah, cukup sudah. Sadar kita. Sadar, oh ternyata cara berpikir seorang muslim begitu ternyata. Sadar, sudah tahu saya. Kuncinya sekarang apa Ustaz? Ini inti kajian antum, kuncinya apa? Biar selamat di akhirat. Maka jawabannya cuma satu. Jawabannya tadi yang kita baca riwayat Imam Ahmad. Man qabila minnil kalimah allati aradtuha ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima
1: ucapan yang aku sodorkan kepada pamanku, lalu dia menolaknya dan dia menerimanya, artinya pamanku menolaknya dan orang ini menerimanya, maka itulah keselamatan. Yaitu ucapan la ilaha illallah, bertauhid, satu-satunya jalan selamat di akhirat. Dengan segala macam kesulitan yang kita akan hadapi di akhirat, tidak ada jalan selamat kecuali tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan semata-mata, dengan apapun.
0: Dan para ulama menjelaskan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan seseorang dengan tauhid dari dua sisi. Yang pertama yaitu keselamatan dia dari tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan saya berpesan sedikit menyimpang tentang tema kita. Termasuk gaya hidup para sahabat yang saya ceritakan tadi. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah, para salafus saleh, orang-orang yang sebaik-baik manusia, orang-orang yang dijamin seluruhnya surga. Gaya hidup salah satu mereka, salah satu gaya hidup mereka adalah untuk urusan akhirat senantiasa yang paling tinggi. Jangan mau yang rendahan. Makanya sering mereka kalau bertanya kepada Rasulullah, pertanyaan yang bukan seperti pertanyaan sebagian orang di zaman sekarang. Lihat sebagian orang di zaman sekarang bertanya, "Ustaz, tolong dong amalannya apa? Biar cepat dapat jodoh, biar lancar rezeki, biar cepat bayar hutang." Tiga pertanyaan default. Tiga pertanyaan baku dari seorang murid kepada ustadznya. Para sahabat enggak. Pertanyaan baku mereka, baik ketika mukim di Madinah, safar ketika bersama Rasulullah, baik dari orang yang tinggal di Madinah atau orang Arabi, orang kampung Arab yang datang ke Madinah bertemu Rasulullah, pertanyaan yang sering-sering ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang masukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka.
1: Itu pertanyaan. Kenapa? Itu menunjukkan himmah, kemauan, tekad yang tinggi. Untuk urusan akhirat harus yang paling sempurna. Masuk surga bukan hanya sekedar surga. Surga Firdaus bukan hanya sekedar masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Maka saya tantang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pernah enggak kita berdoa, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab." Dan itu sunnah Rasul. Ukasyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ij'alni minhum. Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, jadikan aku termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau urusan akhirat harus yang paling perfect, Pak. Begitulah para sahabat. Makanya kembali kita ke permasalahan tadi. Tidak ada jalan keselamatan di akhirat kecuali satu, tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Semata, tiada sekutu baginya. Menjauhkan seluruh perbuatan kesyirikan. Dan tauhid menyelamatkan orang dari dua sisi. Yang pertama, dia tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka sama sekali. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sisi yang kedua, tauhid menyelamatkan seseorang di akhirat. Dia mungkin masuk surga, masuk neraka, tetapi tidak akan pernah kekal abadi di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni orang yang mensyirikkannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah berfirman, kalau tidak salah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ibnu Adam," lihat, rasakan itu, Pak. Rasakan itu. Setelah rasakan ini,
0: maka punya tekad setelah keluar dari masjid ini, apapun yang masalah yang saya hadapi, saya tidak akan pernah melakukan kesyirikan.
1: Ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya.
0: Wahai anak Adam, kalau engkau mendatangiku di hari kiamat dengan sejagat raya kesalahan,
1: thumma staghfartani,
0: kemudian engkau minta ampun kepadaku,
1: la ataituka biqurabiha maghfirah,
0: sungguh aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Ini indahnya istighfar. Belum selesai, Ibnu Adam.
1: Lau balagat dzunubuka anana sama.
0: Wahai anak Adam, kalau dosamu sampai mencapai ubun-ubun langit,
1: thumma laqitani, la tusyriku bi syai'an.
0: Kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan engkau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meninggalkan segala macam kesyirikan.
1: Maka ghafartu wala ubali, aku akan pasti mengampunimu, aku tidak peduli dosamu apa.
0: Kuncinya apa, Pak? Tauhid. Dan ini akidah. Pantang putus selama hayat masih dikandung badan.
1: Taruhannya walau nyawa, saya tidak akan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Walau nyawa.
0: Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tepat jam 8:28 menit. Malam ini tidak ada pertanyaan. Kalau ingin bertanya kepada ustaz saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Akhi Fillah Abi Abdurrahman Abdullah Zain Hafizahullah Ta'ala. Dan sekali lagi, semoga kita bisa selamat di akhirat. Dan saya ucapkan, semoga kita bisa berkumpul lagi di dalam majlis-majlis ilmu di dunia. Kebun-kebun surganya Allah di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Assalamualaikum, kaifa haluk deng? Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu, di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting, amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepatnya pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later. Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah?
10: Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
12: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut." Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini, jarum jam telah menunjukkan pukul 11.47 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa sahabat Muaz, matahari saat ini telah semakin meninggi. Dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Waktu salat zuhur, waktu ketika aktivitas sejenak kita hentikan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di tengah kesibukan kita mencari rezeki dan menyelesaikan berbagai urusan, jangan sampai kita melupakan kewajiban yang menjadi tiang agama, yaitu sholat. Karena sesungguhnya, keberkahan hidup bukan hanya diukur dari banyaknya pekerjaan yang selesai, tetapi juga dari seberapa taat kita memenuhi panggilan Rob semesta alam. Mari persiapkan diri dari sekarang, selesaikan aktivitas yang sedang dikerjakan, bersegera mengambil wudu, dan sambut datangnya waktu zuhur dengan hati yang khusyuk dan penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk menjaga salat tepat pada waktunya, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan sisa hari ini penuh dengan keberkahan. Sahabat Muat, sambil menanti berkumandangnya azan zuhur, mari kita bersama menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh salah satu qori yang tentunya sangat kita kenal, yaitu Syekh Abu Bakar Syaitiri Hafizahullah Ta'ala. Sahabat Muaz, jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu Fikum.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
6: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik

0: jangan kemana-mana ya.
1: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
2: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
1: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
2: 16 tahun, waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala untuk menulis kitab ini.
1: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
2: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
1: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
3: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
4: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: قدوات نبوية
8: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
9: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة

0: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
9: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
11: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Ustadz menjawab.
14: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
15: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
16: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
17: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
18: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustadz menjawab.
19: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Yeah. Maka dari itu ya akhwat Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
15: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya. Jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya, kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mu'min itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain. Eh ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah, dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
20: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta, ya silahkan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
21: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya, umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkut mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya. Begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, adakan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun, berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka, belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu satu tahun dan menjadi milik sempurna.
1: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
8: Ahibatifillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
22: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
23: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Laziz Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mendengar Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muat bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
4: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: حضرات السادة يرجى الانتباه. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
1: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan
0: nih? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
3: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
4: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu mideng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Salman Al-Farisi radhiyallahu
8: anha, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
7: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
9: Segera hadir program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa ingin merasa senang membaca Al-Qur'an dengan indah sebagaimana diturunkan pertama kali, hendaknya membaca bacaan seperti Ibnu Ummu Abad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang remaja yang mendekati balig. Dia bekerja sebagai pengembala kambing seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah ibn Mu'itz. Digiringnya kambing-kambing itu ke daerah perbukitan di luar kota Makkah, jauh dari hiruk pikuk manusia. Orang-orang memanggilnya Ibnu Ummu Abad. Namanya sendiri adalah Abdullah dan ayahnya Mas'ud. Remaja kecil ini juga mendengar kabar tentang seseorang nabi yang muncul dari tengah-tengah kaumnya. Tetapi ia tak ambil pusing tentang hal itu. Ini bisa dimengerti, mengingat usianya yang masih begitu muda dan keterasingannya dari kehidupan sosial Mekah. Kehidupannya hari demi hari hanya mengembalakan kambing-kambing Uqbah. Pagi-pagi dia berangkat dan malam baru kembali. Suatu hari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an melihat dua lelaki yang kelihatannya berasal dari golongan terhormat. Mereka berdua berjalan menuju arahnya. Keduanya terlihat lesu dan kelelahan. Bibir mereka kering karena menahan haus yang mencekik tenggorokan. Setelah dekat dengannya, kedua lelaki itu memberi salam lalu berkata, "Wahai anak muda, tolonglah perahkan susu kambing-kambingmu untuk melenyapkan dahaga dan membasahi urat tubuh kami." Abdullah ibn Mas'ud menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya, sebab kambing-kambing ini bukanlah milikku. Aku diberi amanah oleh pemiliknya untuk memelihara mereka." Kedua lelaki itu ternyata tidak gusar oleh penolakan Abdullah ibn Mas'ud. Bahkan mereka tampak kagum dan gembira. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Tunjukkan padaku kambing gibas yang belum dikawinkan dengan pejantan." Setelah kambingnya ditunjukkan, lelaki itu lalu menambatkannya dan mengusap-ngusap puting susunya sambil membaca doa dengan nama Allah. Si gembala muda memandangnya dengan heran. Ia berkata dalam hati, "Mana mungkin kambing betina yang masih muda dan belum pernah dikawinkan bisa menghasilkan susu?" Namun rupanya dia salah duga. Dilihatnya puting susu kambing itu membengkak dengan cepat. Bahkan sebentar kemudian air susunya memancar deras. Lelaki yang satu lagi mencari batu yang cekung di bagian tengahnya untuk menampung susu perahannya, lalu meminumnya bergantian dengan kawannya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an juga mendapat bagian. Gembala muda ini belum bisa percaya dengan peristiwa yang dialaminya. Setelah mereka bertiga minum sampai puas, lelaki yang pertama kembali mengusap-ngusap puting susu si kambing, dan pelan-pelan puting tersebut menguncup kembali seperti semula. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an segera berkata, "Tolong ajari aku mantra yang Anda ucapkan tadi." Lelaki itu menjawab, "Engkau adalah anak yang terdidik." Itulah awal interaksi Abdullah ibn Mas'ud dengan Islam. Lelaki yang penuh berkah tersebut tak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menyertainya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada siang yang terik itu, mereka sedang dalam perjalanan keluar kota Mekah demi menghindari gangguan-gangguan orang Quraisy. Sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud terpikat dan jatuh hati kepada kemuliaan Rasulullah dan sahabatnya, kedua lelaki mulia tersebut juga kagum akan kejujuran dan keteguhan remaja belia itu dalam menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Rasulullah dan sahabatnya melihat tanda-tanda kebajikan pada dirinya dan mengharapkan keikutsertaannya dalam barisan Islam suatu hari nanti. Tak lama setelah itu, memang Abdullah ibn Mas'ud memeluk Islam. Dia juga menawarkan diri untuk menemani dan melayani Rasulullah. Beliau akhirnya menjadikannya sebagai pembantunya nanti. Nasib baik telah berpihak kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dari seorang pengembala kambing biasa, bisa menjadi pelayan pribadi Rasulullah, pemimpin seluruh umat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana bayangan. Dia membangunkan beliau ketika tertidur, menutupi beliau ketika mandi, menyiapkan terompah bila beliau hendak keluar rumah, dan menyiapkannya bila beliau kembali, serta membawakan tongkat dan siwak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengizinkan Abdullah ibn Mas'ud keluar masuk rumah beliau setiap waktu. Dia dipercaya memegang rahasia Rasulullah tanpa beliau merasa ragu. Dia bahkan dijuluki si pemegang rahasia Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Mas'ud dididik di rumah Rasulullah. Dia mendapatkan petunjuk-petunjuk langsung dari beliau. Berbudi pekerti seperti beliau, mengikuti sifat-sifat beliau dan mengikuti jejak serta gerak-gerik beliau sampai dikatakan sebagian orang yang sama persis dengan Rasulullah. Dialah yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Dialah yang paling paham akan makna dan tafsir Al-Quran. Dan dia pula yang paling mengerti tentang syariat Allah. Ada satu bukti nyata tentang hal ini. Konon seseorang menghampiri Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an saat wukuf di padang Arafah, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya datang dari Kufah dan meninggalkan seseorang yang mengisi penuh lembaran-lembaran Al-Quran." Meledak amarah Umar ibn Khattab. Belum pernah dia marah seperti itu. "Siapa orang itu?" hardiknya. Orang tersebut menjawab, Abdullah ibn Mas'ud. Kemarahan Umar lenyap secepat timbulnya. Katanya, ah, demi Allah, aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memiliki hal sedemikian itu sampai saat ini kecuali dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang hal itu. Pada suatu malam, Rasulullah berada di rumah Abu Bakar untuk membahas hal ihwal kaum muslimin. Aku juga ada di sana. Kemudian Rasulullah keluar dan kami menyertainya. Di depan masjid, kami melihat seorang sedang mendirikan sholat dan kami tidak mengetahui siapa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti ketika mendengar bacaan sholatnya. Lalu berpaling kepada kami berdua seraya berkata, barang siapa ingin merasa senang membaca Al-Quran dengan indah, sebagaimana diturunkan pertama kali, hendaknya membaca seperti bacaan Ibnu Ummu Abad. Selanjutnya Abdullah ibn Mas'ud berdoa. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuknya. Mohonlah kepada Allah apa yang engkau kehendaki. Niscaya dia akan mengabulkan permohonanmu. Aku berkata dalam hati, demi Allah, aku akan menemui Abdullah ibn Mas'ud besok pagi-pagi benar untuk menceritakan kabar gembira ini. Akan kuberitahukan kepadanya doa Rasulullah bahwa beliau mengamini doanya. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Abdullah ibn Mas'ud untuk melaksanakan niatku. Namun ternyata, Abu Bakar telah mendahuluiku dalam menceritakan kejadian kemarin. Demi Allah, aku belum pernah didahului orang lain dalam mengerjakan kebaikan kecuali oleh Abu Bakar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an telah mencapai tingkatan yang amat tinggi dalam pemahaman dan tafsir kitabullah. Dia berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dia, tidak ada satu ayat pun yang turun dari kitabullah kecuali ku ketahui di mana diturunkannya dan apa disebabkan diturunkan. Seandainya aku menemukan orang yang lebih mengerti isi Al-Quran daripada aku, maka dimanapun tempat tinggalnya, asalkan dapat dicapai dengan kendaraan, niscaya aku akan belajar kepadanya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an tidak mengada-ngada. Keterangan tentang dirinya sendiri itu benar adanya. Syahdan Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah berjumpa dengan serombongan kafilah dalam suatu perjalanan yang gelap gulita di malam hari. Umar tidak bisa melihat anggota-anggota kafilah tersebut karena gelapnya. Yang sebenarnya di dalamnya terdapat Abdullah ibn Mas'ud. Kepada pembantunya, Umar menyuruh menanyai kafilah tersebut dengan suara yang keras. Dari manakah kalian ini? Lalu kemudian yang menjawabnya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dari jalan besar di antara dua bukit. Selanjutnya, berlangsunglah tanya-jawab di antara mereka. Umar bin Khattab berkata lagi, kemana tujuan kalian? Abdullah berkata, Baitul Atiq. Umar dengan bergumam, pasti di antara mereka ada seseorang yang alim. Kemudian dia menyuruh seseorang bertanya kepada mereka, Ayat apa yang paling mulia dari Al-Quran? Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud membaca surat Al-Baqarah ayat 225. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, senantiasa berdiri sendiri, tiada mengantuk dan tiada tidur. Umar berkata lagi, tanyakan kepada mereka, ayat apa yang paling kokoh? Lalu Abdullah ibn Mas'ud membaca surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Umar berkata lagi, tanyakan kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling padat ungkapannya? Lalu kemudian Abdullah menjawab, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata lagi, tanyakan kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling menakutkan? Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud membaca surat An-Nisa ayat 123. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Umar berkata lagi, tanyakan kepada mereka, ayat apa yang paling mengandung pengharapan? Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, membaca surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Umar bin Khattab berkata lagi, tanyakan kepada mereka, adakah di antara kalian ini yang bernama Abdullah ibn Mas'ud? Lalu kemudian mereka semua menjawab, ya benar, dia ada bersama kami. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bukan hanya pembaca Al-Qur'an yang piawai, bukan hanya seorang alim, abid atau zahid, melainkan juga seorang mujahid yang kuat, tegas, dan pemberani dalam keadaan-keadaan genting. Cukuplah dia sebagai orang yang pertama di muka bumi ini yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan. Kisahnya demikian. Pada suatu hari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di Mekah Aldi Al-Mukarramah. Saat itu jumlah mereka masih sangat sedikit dan masih lemah. Di antara mereka ada yang berkata, demi Allah, orang-orang Quraisy itu belum pernah mendengar Al-Quran dibaca dengan terang-terangan. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah ibn Mas'ud angkat suara, aku akan memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Para sahabat menahannya, kami mengkhawatirkan keselamatan Anda. Sesungguhnya yang kami maksudkan adalah seseorang yang memiliki keluarga di belakangnya yang bisa melindungi dari gangguan orang-orang itu. Namun Abdullah ibn Mas'ud tak dapat lagi dicegah. Katanya, biar aku saja. Cukuplah Allah yang melindungi dan membelaku. Dia beranjak menuju Ka'bah. Waktu itu pagi hari dan banyak tokoh Quraisy yang sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an berdiri di sebelah makam Ibrahim. Kemudian membaca Al-Quran keras-keras

0: Ya Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dia terus saja membaca sambil berusaha menarik perhatian tokoh-tokoh terkemuka Quraisy. Orang-orang saling berpandangan. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummu Abad itu? Ketika tersadar, mereka pun menjadi berang. Celaka. Dia membaca risalah yang dibawa oleh Muhammad. Mereka bergegas mendatangi Abdullah ibn Mas'ud dan menghujaninya dengan pukulan. Tapi yang dipukuli tetap melanjutkan bacaannya sampai batas yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an kembali kepada sahabat-sahabatnya. Darah mengalir dari kepala dan wajahnya. Para sahabat berkata, "Inilah yang kami khawatirkan tadi." Tapi dia menjawab dengan tegas, "Demi Allah, sekarang tidak ada yang lebih hina di mataku daripada musuh-musuh Allah itu. Bila kalian menginginkan, besok pagi aku akan melakukannya lagi seperti tadi." "Tidak, tidak," kata sahabat-sahabatnya. "Cukuplah bagi Anda. Anda telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka inginkan." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an hidup sampai zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Waktu dia sakit keras, Khalifah Utsman menjenguknya dan bertanya, "Apa yang Anda keluhkan?" "Dosa-dosaku," jawabnya. "Apa yang Anda harapkan?" "Mau ku berikan kepada Anda santunan, Anda tolak beberapa tahun yang lalu." Lalu dia menjawab, "Aku tidak membutuhkannya." "Untuk putra-putri Anda, kelak setelah Anda meninggalkan mereka," bujuk Utsman ibn Affan. Abdullah ibn Mas'ud menjawab, "Apakah Amirul Mukminin takut putra-putriku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan sama sekali.'" Malamnya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an berangkat menghadap Ar-Rafi' al-A'la dengan tenang. Bibirnya segar dengan zikrullah dan bacaan Al-Quran yang terang dan penuh petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822 8780 3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Pas umroh kemarin, nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Aduh, nggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
14: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala najihi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Khawatir fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita membahas tentang interaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan keluarga dan anak-anak beliau khususnya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yushawiru banatihi fi zawajihinna. Termasuk di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi beliau dengan anak-anak, khususnya putri-putri beliau, sebelum menikahkan putri-putrinya, maka beliau bermusyawarah terlebih dahulu. Bermusyawarah ini maksudnya bermusyawarah dengan putrinya, ditanya, ada si fulan yang melamar, mau apa enggak, itu dimusyawarahkan dulu. oleh Rasulullah SAW kepada putrinya. Padahal kalau seandainya beliau tidak bermusyawarah, maka sebenarnya sudah cukup ya, karena posisi beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Namun ini mengajarkan kepada kita semua ya, untuk bertanya kepada putri kita khususnya yang dilamar. Fa'an Atha ibn Abi Rabah, diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini muridnya Ibnu Abbas. Qala, beliau mengatakan, lamma khataba Ali Fatimah radhiyallahu anhuma, ketika Ali menkhitbah atau melamar Fatimah, ataha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mendatangi Fatimah. Faqala, inna Aliyan qad dzakaraki. Dan Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, sesungguhnya Ali menyebutmu, maksudnya ingin melamarmu. Fasakatat fakharaja fazawwajaha. Namun ketika itu Fatimah diam. Nabi langsung keluar, langsung menikahkan Ali dengan Fatimah. Hadis sahih, sanadnya sahih. Wa fi hadha annahu sallallahu alaihi wasallam ta'tabara sukutaha ridan bizawj. Dari hadis ini dipetik pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul bikru hatta tusta'dhana. Wanita gadis tidak dinikahkan sampai dia dimintai izinnya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa idnuha? Apa tanda dia mengizinkan? Qala an taskut. Tandanya adalah kalau dia diam. Sukutuha idnuha. Tanda dia setuju. Tapi ini untuk wanita di zaman Rasulullah SAW. Wanita di zaman itu, wanita-wanita salehah.

dan pemalu. Ya. Pemalu wanita-wanita zaman dulu. Jadi memang diamnya itu ya tanda dia setuju. Tapi mungkin kasusnya beda di zaman ini ya, jemaah ya. Ya. Jadi mungkin tidak cukup orang tua itu hanya menilai, oh anak saya dia diam berarti dia setuju nih. Perlu digali lagi. Perlu ditanyakan lagi. Ada ini kejadian nyata di jemaah. Bahkan menimpa salah seorang ustaz kita. Dulu ketika dia menikah, sudah nikah ini sudah selesai akad, sudah walimah masya Allah. Ketika duhur masuk, ternyata yang mempelai yang perempuan ini menolak. Terus terang dia mengatakan, saya terpaksa ini sebenarnya menikah, tapi masya Allah, iya, saya nggak enak sama orang tua saya. Tapi ustaz ini gentle, masya Allah, dikembalikan. Belum sempat dia apa-apain, dikembalikan ke ini, ke orang tuanya. Jadi ada kasus yang seperti itu. Jadi boleh jadi dia nggak berani ngomong di hadapan orang tuanya, justru setelah akad di hadapan suaminya dia bicara seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yughali fi muhuri banatihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara petunjuk beliau alaihi salatu wasallam, beliau itu tidak mahar dalam urusan mahar putri-putrinya, tidak menuntut mahar. Wa qad zawaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam banatihi 'ala al-yasir min as-sadaq. Nabi SAW menikahkan putri-putri beliau itu dengan mahar yang sederhana, ya, tidak mewah, tidak mahal. Cuman ini bukan berarti murahan, jamaah ya. Jangan ini difahami murahan. Ya. Hanya saja tidak mahal dan tidak mewah. Tidak mahal itu bukan berarti murahan, ya. فَعَلِي بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا شَيْئًا. Aku menikahi Fatimah, kata Ali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, أَعْطِهَا شَيْئًا, berikan dia sesuatu dari hartamu yang kau miliki sebagai mahar, maksudnya ini. Qultu ma 'indi min syai', wahai Rasulullah SAW, saya tidak punya apa-apa. Ya, Ali bukan orang kaya ketika itu, dan tetap hidupnya juga sederhana, zuhud, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun beliau adalah Amirul Mukminin. Namun ketika menikahi Fatimah, betul-betul tidak punya apa-apa. Fa aina dir'ukal hukmiyah? Maka Rasulullah SAW bertanya, mana baju perangmu itu, baju besinya? Qultu hiya 'indi, ada saya simpan gitu. Itu mungkin harta beliau satu-satunya. Fa'atiha iya. Nah itu sudah, gunakan itu sebagai mahar. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan hadisnya sahih. Ya, ini maharnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini mahar putrinya Rasulullah SAW ini ya. Bukan putri sembarang orang. Putri Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian dalam hadis disebutkan, Fatimah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Dia ini
penghulunya perempuan-perempuan di surga, ya, pemimpin wanita-wanita di surga. Ternyata maharnya hanya satu, ya, pakaian perang baju besi, dan itu mungkin dijual karena Fatimah buat apa dia baju besi itu kan, ya kan, tidak turun berperang. Atau boleh jadi mungkin dikembalikan lagi, dikasihkan lagi ke suaminya Ali bin Abi Thalib. Artinya bukan sesuatu barang yang mewah, sangat mahal sekali. Yang justru itu memberatkan. Kemudian bukan hanya itu, Nabi SAW disebutkan juga dia ikut andil mempersiapkan putrinya sebagai pengantin. Ya, keluar modal juga Rasulullah SAW. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah SAW lamma zawwajahu Fatimah, ketika Rasulullah SAW menikahkan beliau dengan Fatimah, ba'atha ma'aha bi khamilah. Ternyata ketika mau diantar ini Fatimah, mau diserahkanlah kepada Ali setelah nikahnya, ternyata Rasulullah SAW membekali Fatimah ini dengan khamilah, ya, pakaian-pakaian dari kulit, wa wisadatin min adim, dikasih bantal dari kulit, ya, pakaian-pakaian dan bantal dari kulit, wasiqahin wa jarratain, perkakas rumah tangga, alat kebutuhan, ya, perabot rumah tangga, ya, untuk masak, untuk nuangin air. Itu Rasulullah SAW yang kasih Fatimah modal berumah tangga. Nah, wa fihi aidan, jadi di hadis ini selain pelajaran bahwasanya sebagai orang tua jangan menuntut mahar yang mahal-mahal, ya. Di sini juga terdapat pelajaran annahu yanbaghi liwalidil arus an yusahima fi takalifi azwaj. Maka selayaknya bagi orang tua mempelai yang perempuan, dia juga memberikan saham, maksudnya adalah pemberian untuk putrinya, dan itu untuk putrinya bukan untuk menantunya. Wala yaqul kullu syai'in 'ala zawj. Jangan dia mengatakan semuanya ditanggung suami menantu, semuanya dari A sampai Z. Walaupun tidak harus, ini sebenarnya tidak harus Rasulullah SAW ngeluarin sesuatu untuk jadi modal pernikahan buat Fatimahnya, tidak harus. Namun demikianlah petunjuk Rasulullah SAW. Baik. Nah, ini yang jadi petunjuk Rasulullah SAW. Jadi maharnya sederhana. Ada bahkan sahabat yang maharnya itu hanya sekedar cincin besi. Ada yang diriwayatkan maharnya itu hafalan Al-Qur'annya. Mahalnya mahar ini yang kemudian menjadikan banyak pemuda itu telat menikah, dan ini bahaya. Ya, orang bisa jatuh kepada zina, orang bisa jatuh kepada pergaulan bebas. Banyak kemungkaran yang terjadi gara-gara mahar yang dipersulit lah seperti itu. Makanya Nabi SAW menjadikan standar itu.

baik agamanya, baik akhlaknya. Ini dua nih standarnya. Nabi SAW tidak pasang standar ya, apa, rumahnya sekian, kemudian pekerjaan sudah mapan, kemudian sudah punya ruku, apa lagi ya. Yang standarnya cuma dua, agamanya baik, kemudian akhlak. Ya, agama di sini maksudnya ilmunya, ilmunya dan amalnya. Tapi tidak cukup hanya dengan ilmu dan ibadahnya, tapi juga ini yang paling penting juga adalah akhlak. Ya, karena banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak. Banyak di zaman ini. Hatta yang sudah ngaji, sudah berilmu, ngaji lama, tapi akhlaknya, na'udzubillah. Makanya laki-laki itu, para ulama tidak mempersyaratkan yang namanya sekufu itu dari sisi fisik. Yang namanya tidak dipersyaratkan. Misalkan, maksudnya begini, kalau calon pengantin perempuannya itu cantik sekali, ijma'lah kecantikannya nilainya 9 dari 10 misalkan ya. Ternyata calon suami ini jelek, nilainya 3 lah dari 10. Ya. Para ulama mengatakan kalau agamanya baik, akhlaknya baik, tetap dikatakan dia sekufu. Tetap dikatakan dia sekufu. Sama level lah gitu. Ya. Itu dalam pembahasan fikih. Dibahas oleh para ulama. Sehingga seorang wanita atau calon mertua, nah dia jelek, itu enggak sepadan sama putri saya. Ya itu bukan ukuran, bukan standar sekufu, tidak sekufu. Nah, standar sekufu tidak sekufu itu contohnya yang perempuan masya Allah hafal Al-Quran, kemudian agamanya baik, akhlaknya baik. Ternyata calon yang diinginkan oleh orang tuanya itu na'udzubillah, misalkan ngaji gak pernah, baca Al-Quran belepotan, nah ini gak sekufu, tidak sekufu. Ini wajib difahami oleh orang tua. Wa kadzalika walimatu zawaji ibnatihi kanat yasirah. Bukan hanya maharnya yang sederhana, bahkan walimahnya juga sederhana. Ya, putri Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Buraidah, ketika Ali melamar Fatimah, maka Rasulullah SAW bersabda, innahu labudda lil'ursi min walimah. Harus ada walimah. Walimah pengantin. Maka ya Ali tidak punya apa-apa, subhanallah. Tapi teman-temannya, sahabat-sahabat Rasulullah yang lain ya, membantu. Sa'ad mengatakan, Ali ya kabsh, sudah saya yang nanggung kambingnya, wahai Rasulullah. Ada lagi yang lain, fulan, Ali ya kada wa kada, saya yang nanggung gandumnya. Akhirnya diadakanlah walimah yang sederhana sekali. Walimah sederhana. Dan sebenarnya sunnahnya walimah itu dianjurkan setelah duhur, setelah akad nikah, jangan langsung walimah. Ya mungkin sepekan dulu ya, baru kemudian adakan walimah. Karena wal afdal fi'lu walimatin nikah ba'da duhur iqtida'an bin Nabi SAW. Yang afdal itu walimahnya setelah akad, nanti setelah akad dan setelah duhur ya, setelah membina rumah tangga selama sepekan lah mungkin ya, iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seperti itu, tidak langsung walimah saat akad. Tapi bukan berarti itu tidak boleh. Boleh-boleh saja, silakan. Wala haraja min fi'liha qabla dhuhur. Boleh walimah itu sekaligus setelah akad, sebelum dhuhur. Sebelum kedua pengantin ini memasuki rumah bersama, atau 'indal 'aqd atau ba'dahu. Atau ketika akad langsung walimah, atau setelahnya, sesaat setelahnya boleh. Namun yang afdal

0: Setelah beberapa hari baru walimah. Kemudian di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'a'uhu li Fatimah wa Aliin 'inda zawaj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Fatimah dan Ali ketika beliau menikah. Di antara doa yang diriwayatkan beliau ucapkan kepada Ali, Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi bina'ihima. Kita ini salah satu versi doa yang disunnahkan. Kita biasanya hanya mengucapkan apa? Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama' bainakuma fi khair. Ada lagi ini doa yang lain. Bahkan ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Ali dan Fatimah. Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Ya, maknanya mirip. Ya Allah, berkahilah pada keduanya dan berikanlah keberkahan untuk keduanya dalam rumah tangga keduanya. Nah, Nabi SAW juga pernah doakan Abdurrahman bin Auf ketika menikah, barakallahu laka. Intinya adalah mendoakan keberkahan. Ya. Kemudian setelah Nabi menikahkan Fatimah, tidak dilepas begitu saja. Ya, walaupun tanggung jawab itu sudah berpindah, tetap perhatian Nabi itu tidak berkurang. Fa'indama arada Nabi SAW al-khuruj li Badr li mulaqati Quraisy wa sanadidiha kanat Ruqayyah maridah. Contohnya adalah ketika Nabi SAW keluar untuk perang Badar menghadapi Quraisy dan tokoh-tokoh mereka, pentolan-pentolan Quraisy. Ketika itu Ruqayyah sedang sakit, dan sakitnya ini ternyata mengantarkan kepada kematiannya, menjadi sebab kematiannya. Karena ketika Nabi balik dari perang Badar itu, Ruqayyah, beliau mendapati Ruqayyah sudah wafat. Ruqayyah ketika itu adalah istri dari Utsman bin Affan, dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Utsman. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان بن عفان أن يتخلف عن غزوة بدر. Maka Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkan Utsman supaya tidak ikut perang Badar. Sudah urus istrimu, Ruqayyah. ليمرضها وضرب له بسهمه في مغانم بدر. Bahkan Nabi SAW, walaupun Utsman tidak ikut perang Badar, Nabi menganggap Utsman itu ikut perang Badar. Karena Utsman mau ikut, tapi dilarang oleh Nabi, disuruh untuk mengurus Ruqayyah. Nah, karena Nabi SAW menganggap Utsman ikut perang Badar, maka ghanimah yang beliau dapatkan itu diberikan juga kepada siapa? Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan dinikahkan lagi oleh Rasulullah SAW dengan putri beliau, yaitu Ummu Kulthum. Nabi juga SAW menyebutkan wa ajruhu 'indallahi yaumil qiyamah. Jadi Utsman tetap mendapatkan pahala perang Badar ya, di hari kiamat nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau tidak ikut itu karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu ya, ada orang-orang munafik biasanya ini punya kerjaan itu menggibahi Utsman. Diomongin Utsman itu karena tidak ikut perang Badar. Dibela oleh sahabat yang lain, di antaranya Abdullah bin Umar. Dia mengatakan bahwasanya Utsman tidak ikut perang Badar itu karena mengurus putri Rasulullah SAW yang sedang sakit. Bahkan Nabi SAW bersabda, innalaka ajra rajulin mimman syahida batran wa sahbahu. engkau wahai Utsman mendapatkan pahala semisal pahala laki-laki yang ikut di perang Badar. Nah, kemudian di antara petunjuk Rasulullah SAW, ini pelajaran berharga sekali buat kita jemaah. Ya, perhatikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yatadakhkhal fil khilafat al-yasirah allati qad tahduthu bainahunna wa bain azwajihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ikut campur dalam cekcok kecil-kecilan lah antara putrinya dan suaminya, antara putri beliau dan menantu beliau. Terjadi masalah rumah tangga, cekcok kecil-kecilan antara Fatimah dan Ali itu terjadi. Tapi Nabi SAW tidak mengungkit-ungkit dan tidak ikut campur. Kita lihat bagaimana petunjuk Nabi dalam masalah ini penting bagi kita, karena banyak sekali masalahnya masalah kecil, tapi karena mertua ikut campur tangan jadi masalah besar. Akhirnya terjadilah perceraian, pecahlah rumah tangga. Ada seorang ustadz, saya tanya, "Ustadz, kenapa antum tidak mengikuti tradisi keluarga besar antum?" Jadi keluarga besarnya beliau ini menikah dengan keluarga, ya, sepupu dengan sepupu, seperti itu. Dan itu boleh-boleh saja. Itu terjadi juga di antara para sahabat. Bahkan Ali bin Abi Thalib ini kan menikahi putri sepupu beliau. Jadi Ali dan Rasulullah ini sepupuan. Kalau di kita itu dianggap tabu, ya. Di kampung-kampung masih dianggap tabu. Tidak, itu halal. Ustaz tersebut mengatakan, "Ana khawatir nanti keluarga ana pecah," gitu dia. Maksudnya kalau ada masalah kemudian membesar, ana bercerai, jangan sampai keluarga ana juga ikut pecah dan bercerai. Makanya dia cari sendiri, dia ini mencari akhwat atau calon istri dari luarnya, bukan anggota keluarga besar. Nah, begitu. Ya, sah-sah saja alasan yang seperti itu. Ya, enggak ada masalah. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, qala ja'a Rasulullah SAW bait Fatimah. Suatu ketika Nabi SAW mengunjungi rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah adalah rumahnya Ali bin Abi Thalib. Falam yajid Aliyan fil bait. Rasulullah SAW tidak mendapati Ali di rumah. Kok enggak ada ini Ali? Kemana dia? Maka Rasulullah SAW bertanya, "Aina ibnu ammik?" Kemana putra pamanmu? Aina ibnu ammik? Qalat kana baini wa bainahu syai. Fatimah terus terang tapi tidak menjelaskan secara detail apa yang terjadi. Fatimah hanya mengatakan, "Ada masalah di antara kami. Kami tadi ada masalah sedikit." Faghadabani, maka Ali marah. Dia marah sama saya. Fa kharaja fa lam yaqul 'indi. Dia keluar dan dia tidak bilang-bilang. Keluar kemana, tidak ngomong. Pokoknya dia marah, dia keluar. Faqala Rasulullah SAW li insanin unzur aynahu. Maka Rasulullah SAW minta kepada salah seorang sahabat, "Cari Ali di mana sekarang, cari dia." Faja'a faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqib. Kemudian orang sahabat ini datang mengabarkan, "Wahai Rasulullah, Ali di masjid, dia sedang tidur." Nah, ini contoh atau sunnah para sahabat jamaah. Kalau kita lagi marah sama istri, keluar rumah dulu, ya, keluar aja dulu dari rumah. Kemudian kemana? Ke masjid. Tidur sudah di masjid, tidur. Ya, Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'. Maka Rasulullah mendatangi Ali. Ya, mendatangi Ali. Ternyata Ali sedang ditemukan sedang berbaring. Qad saqata ridahu an shaqqihi. Pakaian atasnya jatuh sehingga punggungnya kelihatan dan punggungnya itu ya masjidnya Rasulullah dulu memang lantainya itu tanah pasir. Jadi ada tanah atau pasir di punggungnya. Wa asabahu turab. Ada tanah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu anhu. Maka di apa namanya? Diusap gitu, dihilangkan debu-debunya oleh Rasulullah SAW. Wa yaqul qum aba turab, qum aba turab, bangun bapak tanah, bapak tanah, ya aba turab, ya bapaknya tanah, ya gara-gara dia kena tanah punggungnya dijuluki seperti itu oleh Rasulullah SAW. Ini candaan sebenarnya dari Rasulullah SAW, tapi akhirnya ini menjadi julukan yang paling disukai oleh Ali bin Abi Thalib. Dia senang sekali dengan julukan ini, Abu Turab. Ya. Qala Ibnu Hajar, ini perhatikan nih penjelasan Ibnu Hajar. Wa fil hadis minal fawaid. Dari hadis ini ada banyak sekali pelajaran, faedah ilmu yang berharga. Yang pertama disebutkan mudaratus sihr. Mudaratus sihr wa taskinuhu min ghadabihi. Lihat bagaimana mertua mencandai menantunya, kemudian menenangkannya, menghilangkan kemarahannya. Nabi SAW, perhatikan ya, beliau tidak nanya kepada Fatimah apa masalahnya. Rasulullah tidak nanya apa yang terjadi, tidak. Ini yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mau ikut campur tangan terlalu detail. Karena boleh jadi masalahnya masalah sederhana, masalah istri lupa masak atau nasinya kurang matang atau sayurnya kurang garam, boleh jadi itu masalahnya, masalah sepele. Nah, kemudian yang kedua, Nabi juga tidak bertanya kepada Ali apa yang menjadikan kamu marah kepada Fatimah, tidak ditanya juga. Dan Rasulullah tidak marah kepada Fatimah, tidak juga memarahi Ali. Kenapa kamu marahi putri saya misalkan begitu? Rasulullah tidak bilang begitu kepada Ali bin Abi Thalib. Justru yang dilakukan adalah dicandai Ali bin Abi Thalib ini, dipanggil Abu Turab. Kemudian Nabi SAW berusaha untuk menghilangkan kemarahannya. Famin al mulahaz anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastafsir min Fatimah 'anil khilaf. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya detail tentang khilaf yang terjadi antara beliau dan Ali. Apa yang terjadi tidak ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal taghada 'an dhalik wa dhahaba ila 'Ali yastardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia taghadha, ia tidak mau mencari tahu secara detail, tidak mau menggali informasi dari Fatimah secara detail apa yang terjadi. Yang beliau lakukan justru mencari Ali, kemudian yastardih, maksudnya membuat dia ridho kembali, menghilangkan kemarahannya Ali supaya dia ridho kembali kepada putrinya. Nah, ini yang kita katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, salah satu cara atau metode untuk mengobati perselisihan dalam rumah tangga. Mertua itu pertama jangan ikut campur terlalu dalam. Kemudian yang kedua, jangan membela anak. Yang dibela adalah siapa? Menantu. Kalau anak, tidak ada orang tua yang memusuhi anak ya, secara umum tidak ada yang sudah jelas-jelas pasti kita sayangi, pasti kita bela. Tapi untuk kasus rumah tangga, coba berada di pihak menantu terlebih dahulu ya, mungkin akan bisa sedikit meredakan permasalahan. Justru di sini Rasulullah SAW sekalipun tidak tahu masalah yang terjadi, Rasulullah bagaimana caranya supaya Ali kembali ridho, ya, ridho kepada Fatimah, tidak marah kepada Fatimah. Padahal Nabi dalam posisinya sebagai Nabi, kalau Nabi suruh pisah, ya pisah. Sami'na wa ta'na. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Fakathiran ma yakunu tadakhul al-ahl fi al-mashakil allati tahdhu baina zawjayn sababan li ziyadatiha wa tafahumiha. Ya, banyak sekali kasus terjadi itu gara-gara orang tua atau mertua ikut campur tangan. Campur tangan terlalu dalam. Kecuali permasalahannya sudah sangat berat, menyangkut permasalahan syar'i. Ya, menantunya tidak sholat misalkan, ini berat. Ini perkara berat. Orang tua tidak boleh tinggal diam. Atau salah satu di antara suami atau istri itu dia zalim misalkan. Zalim. Nah, ini juga tidak boleh tinggal diam. Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah. Jadi kalau sudah menyangkut halal haram, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mertua atau orang tua tidak boleh tinggal dia. Paling tidak menasihati. Ya. Mungkin hanya ini. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
6: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqih Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah
7: alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajis salikin wa tawdihil fiqih fiddin wa hadzal mukhtasar
5: bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
8: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah thaharah? Karena thaharah ini adalah merupakan syarat sah sholat.
5: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Albredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
9: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
10: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
9: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
10: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
9: pengetahuan. Dimulai pada pada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
2: Halo Sobat Fitness.
3: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
4: Eh Pis, apa kau bikin itu?
3: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada main di YouTube, lengkap.
4: Iya kak, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu beh, susah kita dapat

0: untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muas Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
1: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok badannya jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
2: Halo? Iya, halo.
4: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
1: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
5: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
6: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
5: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
2: Tapi antum kapan pi?
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

0: kami yang berimakan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia

0: dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya, Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bangkit.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Warajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya.
5: Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
4: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
6: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
12: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
11: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
12: Bah, adakah rezeki yang gurih?
11: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
15: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku, dengan amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: Al-Hadis at-Tasi'u wath-Thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li 'an ummati الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
15: Hadis Arba'in ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
14: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
15: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
14: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
15: Hadis Arba'in ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
14: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
15: Hadis Arba'in ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
16: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
17: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
18: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
19: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
17: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuat.com.
20: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
21: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
20: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
21: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
20: Betul sekali Mito Hai.
22: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Adhkarul Masa. A'u.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka, Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah tak lupa kembali kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat, kembali bersama saya Raden Muhammad tentunya setelah kita menunaikan ibadah salat asar ya, dan tentu mengisi waktu kita kembali dengan zikir petang. Dan semoga hati kita menjadi lebih tenang ya sahabat muat, lebih lapang serta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sore hari seperti ini sahabat muat adalah waktu yang bisa dibilang cukup enak ya, cukup indah nih untuk beristirahat dari berbagai aktivitas yang telah kita lakukan sejak pagi tadi. Dan di waktu seperti ini juga sahabat muat, mungkin sebagian sudah ada yang pulang bekerja ya kan, atau mungkin berkumpul bersama keluarga dan sebagainya, dan mungkin sedang menikmati juga nih perjalanan atau sekedar duduk santai di rumah. Dan tentu di tengah kesibukan hidup kita ya sahabat muat, jangan sampai hati kita itu ikut sibuk juga hingga kita lupa nih untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya ketenangan sejati ya sahabat muat itu bukan berasal dari banyaknya harta kita, tingginya jabatan kita ya, atau mungkin ramainya aktivitas kita, tapi ketenangan sejati sahabat muat adalah lahir ketika hati kita selalu terhubung dengan Rob semesta alam, seperti itu. Dan mudah-mudahan sore ini sahabat muat menjadi sore yang penuh keberkahan ya, dan semoga setiap langkah kita dimudahkan semua, setiap urusan kita juga dilancarkan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan serta keselamatan kepada kita semua. Nah, ikhwat aliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bagaimana kita menikmati suasana sore yang bisa dibilang cukup sejuk ini ya sahabat muat, insyaallah sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang begitu indah tentunya. Suatu bacaan yang bukan hanya merdu ya untuk kita dengar, tetapi juga menjadi penyejuk hati kita dan juga pengingat bagi kita semua bahwa sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bersama lagi dalam program acara Murotal by Request.
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Ya, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini seperti biasa ya, kita akan kembali untuk sama-sama mendengarkan program acara kita semua, yaitu Murotal by Request. Untuk itu bagi sahabat teman sekalian yang ingin mendengarkan Murotal yang dibawakan oleh kori favoritnya yang berada di Juz 28, 29 dan juga 30 ya sahabat teman. Sahabat teman bisa langsung menghubungi nomor media kita tentunya di 0852 555 943 dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi Qori favoritnya. Dan seperti biasa ya, sahabat Mod, sebelum kita putarkan requestan dari sahabat Mod sekalian di kesempatan sore ini, kita akan mengawali dulu nih dengan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Hadid yang akan dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
2: Murotal by request.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, ya teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda berada, telah kita mendengarkan bersama lantunan dari Surah Al-Hadid ya, yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais Hafizallahu Ta'ala. Dan selanjutnya akan kami bacakan ya, sahabat teman, requestan yang telah masuk di kesempatan sore ini. Untuk itu kami bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Agus di Lorong Lumba-Lumba, mau request dua surah nih, Masya Allah, yaitu surah Al-Mulk yang dilanjutkan di surah Al-Qalam, yang keduanya akan dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizullah Ta'ala, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Agus di Lumba-Lumba yang telah merequest di kesempatan sore ini. Untuk itu kami kembali mengajak sahabat teman sekalian ya, untuk bisa merequest di kesempatan ini dalam program Murotal Berequest. Dan sahabat teman bisa merequestnya di Juz 28, 29 dan juga 30 ya. Dan sahabat teman bisa langsung mengirimkan requestannya di 0852 5550943. Dan Raden akan tunggu nih sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya sahabat teman. Waktu itu jangan lama-lama ini sahabat teman, langsung saja request ya di nomor yang telah kami sediakan. Untuk itu sahabat teman, kami akan dengarkan bersama terlebih dahulu lantunan dari Surah Al-Mulk dan juga Al-Qalam yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizallahu Ta'ala berikut ini.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
1: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
4: Murotal by request.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Ya, ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah saat ini telah masuk lagi satu requestan ya, sahabat semua, dari request tetap kita, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol, Masya Allah. Dan kali ini ya, sahabat semua, Abi dan uminya Aisyah mau merequest Quran Surah Al-Mursalat yang dibawakan oleh Syekh Nabil Arifai Hafizullah Allahu ta'ala, masya Allah. Kami ucapkan syukron barakallahu fikum kepada Abi dan uminya Aisyah yang telah kembali merequest di kesempatan sore ini. Dan ikhwatul iman, kami mengajak kembali ya sahabat-sahabat sekalian untuk mau merequest di kesempatan ini dalam program acara Murotal by Request, tentunya di surah yang berada di juz 28, 29 dan juga 30, dan bisa langsung mengirimkan requestannya di 0852 5550943. Dan program ini berlangsung sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya sahabat teman. Untuk itu jangan lama-lama nih, langsung buruan aja request ya di kesempatan sore ini. Dan untuk itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan dari surah Al-Mursalat yang dibawakan oleh Syekh Nabil Arifai Hafizullah Ta'ala berikut ini.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi ya, sahabat teman, tontonan dari Surah Al-Mursalat yang dibawakan oleh Syekh Nabil Arifai Hafizullah Ta'ala. Dan selanjutnya akan kami bacakan lagi satu requestan terakhir ya, sahabat teman, di kesempatan ini. Untuk itu langsung saja kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Farhan di Jalan Banteng mau request Surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Bandar Balela Hafizallah Ta'ala. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Farhan di Jalan Banteng ya, yang telah merequest di kesempatan kali ini. Dan yang ketaliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, requestan di kesempatan ini dari Farhan di Jalan Banteng merupakan requestan terakhir kita ya di kesempatan ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak, syukran barakallahu fikum kepada sahabat teman sekalian yang telah merequest di kesempatan hari ini. Dan semoga apa yang kita dengar ini semakin mendekatkan kita dan juga semakin membuat kita semakin cinta dengan Al-Qur'an. Dan untuk itu sahabat-sahabat, mari kita dengarkan langsung saja lantunan dari Surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Bandar Walela Hafizallahu Ta'ala berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
3: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
3: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
3: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, ikhwatul iman sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pukul 17.03 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, tidak terasa waktu kita terus berjalan ya sahabat Muadz, dan semoga sore ini kita semua masih semangat nih untuk belajar dan juga menambah ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah sebentar sahabat Muadz kita akan kembali mendengarkan sebuah kisah yang penuh pelajaran, kisah tentang bagaimana seorang ulama besar yang sejak kecil itu sangat mencintai ilmu, rajin belajar, pantang menyerah, dan tetap sabar meskipun menghadapi banyak sekali ujian. Dan dari kisah beliau, sahabat-sahabat, kita akan belajar bahwa menjadi anak yang soleh ya, sahabat-sahabat, bukan hanya bagaimana kita rajin beribadah, tetapi juga tekun belajar, menghormati guru, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Nah, untuk itu bagi adik-adik sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan kita dengarkan kisahnya dengan baik. Semoga kita bisa mengambil hikmah lalu meneladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kajian ini akan dibawakan oleh Kak Erlain Iskandar mengenai kisah ulama Imam Ahmad. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
6: Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah kita akan belajar bersama adik-adik. Hari ini Kak Eran akan ceritakan kepada kalian kisah seorang ulama yang sangat istimewa dan begitu terkenal namanya. Alhamdulillah, sampai bersin Kak Erlan ya. Soalnya di tempat Kak Erlan nih lagi sering hujan nih adik-adik. Di tempat kalian sering hujan gak? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Adik-adik jaga kesehatan ya. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, olahraga ya. Karena ini kondisi banyak yang sakit. Alhamdulillah. Nah, kalian doanya apa kalau dengar orang bersin ucapkan alhamdulillah? Ya, doanya yarhamukallah. Kak Erlan balik mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang seorang ulama. Kita akan mengambil banyak pelajaran dan keteladanan dari sosok tokoh yang inspiratif. Namanya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Adik-adik, ulama yang satu ini hidup pada abad kedua Hijriah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di kota Baghdad di negara Irak. Kak Eran tulisin ya adik-adik ya, supaya kalian bisa mencatat. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Eran izin untuk share screen ya. Set. Oke, sudah kelihatan belum di gambar kalian adik-adik? Wah, ya. Ini Kak Erlan izin untuk kirim foto ya. Tapi Kak Erlan gunakan ini sebagai background saja supaya Kak Erlan bisa tulis nama Imam Ahmad ya. Lahirnya di mana, adik-adik? Lahir di kota Baghdad ya, adik-adik ya. Lahir di kota Baghdad. Oke. Imam Ahmad lahir di kota Baghdad. Di mana itu kota Baghdad? Ada di Irak, adik-adik ya. Lalu kemudian lahirnya kapan? Rabiul Awal ya, lahir bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Kalian boleh catat adik-adik ya. Tahun 164 Hijriah. Garis keturunan Imam Ahmad ini adik-adik sekalian bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang bernama Nizar bin Ma'ad. Ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adik-adik lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayah Imam Ahmad adalah wali kota daerah Sarkos. Oleh karena itu, Imam Ahmad dikenal sebagai orang yang selalu memakai pakaian yang bersih, rapi, dan wangi. Imam Ahmad juga memiliki wajah tampan dengan warna kulit yang agak kemerah-merahan. Wah, dari sini adik-adik kita jadi tahu, ternyata Imam Ahmad itu berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya Imam Ahmad ternyata termasuk pejabat adik-adik ya. Tahu pejabat nggak? Orang yang diberikan amanah sebagai penguasa. Ya, ayahnya Imam Ahmad ternyata adalah wali kota daerah Sarkos ya. Maka dari semua dirahmati oleh Allah, wajar saja kalau penampilannya Imam Ahmad terlihat rapi, menawan, dan berkecukupan ya, karena ternyata Imam Ahmad itu berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya wali kota di daerah mana tadi? Sarkos. Adik-adik sekali rahmati oleh Allah, Sarkos ini terletak di kota Baghdad juga ya adik-adik ya. Dan keluarga Imam Ahmad sangat terkenal loh di kota Baghdad adik-adik. Banyak sekali anggota keluarga Imam Ahmad yang menjadi ulama, menjadi wali kota, menjadi panglima perang, dan juga menjadi menteri. Maka adik-adik, ternyata keluarganya Imam Ahmad ini banyak sekali orang-orang yang terpandang ya. Dan itulah sebabnya Imam Ahmad karena berasal dari keluarga terpandang, dia sudah melek pendidikan adik-adik sekalian. Sehingga dari kecil terfasilitasi oleh orang tuanya untuk belajar dan terus belajar. Sehingga Imam Ahmad itu usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Wow adik-adik, usia berapa tahun sudah hafal Al-Quran Imam Ahmad? Usia 10 tahun ya. Adik-adik sekalian ya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad memang belajar agama sedari kanak-kanak. Sehingga saat sudah beranjak besar, tepatnya di usia 16 tahun, Imam Ahmad itu mulai belajar kepada ulama terkenal di kota Baghdad. Nama ulamanya Husaim bin Bashir. Siapa nama ulamanya adik-adik? Husaim bin Bashir. Kalian tulisin ya. Nama ulama yang menjadi gurunya Imam Ahmad, Husaim bin Bashir. Nah, ini dia gurunya Imam Ahmad ya, ulama kota Baghdad yang menjadi rujukan belajarnya Imam Ahmad adik-adik sekalian ya, ketika Imam Ahmad berusia 16 tahun. Tapi Imam Ahmad belajar kepada Husaim bin Bashir ini tidak lama adik-adik. Dia hanya belajar 4 tahun saja adik-adik sekalian ya. Ternyata tidak lama nih belajarnya adik-adik sekalian ya. Hanya 4 tahun saja. Karena qadarullah Husaim bin Bashir meninggal dunia. Sehingga Imam Ahmad hanya belajar 4 tahun saja. Nah itulah sebabnya Imam Ahmad kemudian pergi ke kota lain untuk belajar kepada ulama yang lainnya. Karena gurunya Husaim bin Bashir meninggal dunia. Husaim bin Bashir ini ulama di kota Baghdad, kotanya Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad pun berangkat merantau keluar kota. Imam Ahmad pergi ke kota Kufah adik-adik sekalian untuk melanjutkan belajarnya. Kota Baghdad dan juga kota Kufah dulu itu memang menjadi kota yang banyak menghasilkan para ulama. Banyak penuntut ilmu datang ke dua kota ini untuk belajar adik-adik ya. Kufah, Baghdad, ya, Basrah. Ini kota-kota di daerah Irak yang terkenal dengan ilmu agamanya adik-adik sekalian. Nah, jadi Imam Ahmad sudah merantau tuh adik-adik ya. Usia 16 tahun dia belajar kepada Husaim bin Bashir di Baghdad. Lalu kemudian dia pergi ke kota Kufah. Tidak puas belajar di Kufah, dia melanjutkan perjalanannya ke Basrah. Bahkan sampai ke daerah Mekah dan Madinah adik-adik sekalian. Padahal Mekah dan Madinah itu jauh gak sih adik-adik? Dari kota Baghdad jauh gak? Jauh banget adik-adik sekalian ya. Ini jauh banget nih adik-adik. Wow, kebayang ya betapa luar biasanya Imam Ahmad yang sangat semangat untuk menuntut ilmu. Dia tidak hanya berdiam di kotanya saja, dia tidak hanya di Baghdad saja, tapi dia ke Basrah, dia ke Mekah, dia ke Madinah, ya adik-adik ya. Kemudian dia juga ke daerah Yaman, ke negeri Syam, ya, ke Maroko, Aljazair, dan lain hal sebagainya. Masya Allah. Masya Allah. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua menunjukkan kepada kita betapa semangat

0: Saudi Arabia, dia ke Yaman, masya Allah adik-adik ya. Kemudian tidak hanya sampai situ, dia juga ke Syam, ini daerah Syam nih, Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon, ini Syam nih ya. Dia ke Syam, lalu kemudian dia ke Maroko dan Aljazair, ya. Berarti dia ke daerah Afrika juga adik-adik ya, luar biasa. Jadi ternyata Imam Ahmad itu pergi merantau untuk belajar cukup jauh adik-adik sekalian ya. Dan wajar ya kalau Imam Ahmad ilmunya banyak, karena dia juga banyak merantau untuk menuntut ilmu. Kebayang tidak adik-adik betapa semangatnya Imam Ahmad dalam belajar ilmu agama. Dia sudah berkeliling banyak negara untuk belajar, tapi beliau tidak pernah melupakan kampung halamannya. Maka setelah dia mengunjungi berbagai negara, berbagai negeri untuk menuntut ilmu, Imam Ahmad kembali lagi ke kota asalnya. Imam Ahmad asalnya dari kota apa tadi adik-adik? Siapa yang tahu?
1: Baghdad.
0: Dari kota Baghdad, betul. Makanya Imam Ahmad balik lagi ke kota Baghdad. Dan Imam Ahmad menjadi salah satu ulama besar di kota Baghdad yang memiliki banyak murid. Setiap kali Imam Ahmad mengajar di masjid, jumlah murid beliau yang hadir mencapai 1000 orang. Hah? Berapa orang adik-adik? 1000 orang yang hadir untuk mendapatkan ilmu dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ternyata menjadi rujukan di dalam belajar adik-adik ya. Banyak penuntut ilmu datang ke kota Baghdad untuk belajar kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menjadi ulama terkenal di kota Baghdad adik-adik. Namun qadarullah adik-adik, Imam Ahmad itu mendapatkan ujian ketika beliau tinggal di kota Baghdad ya. Karena dia tidak disukai oleh penguasa, oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat itu. Karena pemerintah ternyata saat itu punya keyakinan yang salah. Mereka mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk. Apa hari-hari? Keyakinannya mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tidak suka dengan pernyataan ini. Imam Ahmad tidak setuju, karena Imam Ahmad tahu Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kan perkataan Allah, firman Allah. Dia bukan makhluk adik-adik. Yang namanya makhluk kayak kita nih manusia, banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak lupanya. Betul gak adik-adik? Lah kalau firman Allah, kalau Al-Quran, gak mungkin ada salahnya, gak mungkin ada kurangnya. Ya enggak? Makanya Imam Ahmad enggak setuju kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, pemerintah penguasa saat itu meyakini Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad menolak dengan tegas ajaran yang salah ini. Dan dia berusaha untuk meluruskan kesalahan ini. Namun adik-adik, pemerintah tidak terima. Penguasa saat itu akhirnya justru malah menyiksa Imam Ahmad dan membuat Imam Ahmad masuk penjara. Imam Ahmad adik-adik, karena mempertahankan akidah dan keyakinan yang benar, dia menolak keyakinannya penguasa yang saat itu salah adik-adik ya. Maka Imam Ahmad pun tetap menolak keyakinan ini, sehingga Imam Ahmad dipenjara dan disiksa. Tapi adik-adik, Imam Ahmad tetap bersabar. Dia tidak memberontak dan tidak melawan penguasa atau pemerintah saat itu. Imam Ahmad tetap sabar. Imam Ahmad ingin menunjukkan kebenaran kepada seluruh penduduk Baghdad. Beliau ingin seluruh rakyat Baghdad itu meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu perkataan Allah, bukan makhluk. Maka adik-adik, beliau pun menunjukkan keteguhannya dalam memegang prinsip yang beliau yakini benar. Akhirnya adik-adik semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, para ulama memberikan pujian kepada Imam Ahmad.

0: Karena keteguhan prinsipnya dalam meyakini Al-Quran itu kalamullah, ya. Al-Quran itu perkataan Allah, sehingga Imam Ahmad itu dipuji oleh banyak ulama karena kesabarannya, karena ketegarannya di dalam membela kebenaran. Ada seorang ulama namanya Ali bin Al-Madini. Siapa namanya adik-adik? Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini mengatakan, sesungguhnya Allah memuliakan agama Islam dengan dua orang. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, karena dia tetap tegar dan beriman di saat orang-orang keluar dari Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kata Ali bin Al-Madini, Allah memuliakan Islam dengan hadirnya Imam Ahmad, karena dia membela kebenaran ketika orang-orang dipaksa meyakini Al-Quran itu makhluk. Jadi adik-adik nggak boleh meyakini Al-Quran itu makhluk, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah. Kalau meyakini Al-Quran itu makhluk, yang namanya makhluk itu ada kurangnya, ada cacatnya, ada celaknya. Nah, maka kalamullah, perkataan Allah, yaitu Al-Quran, gak ada kurangnya, gak ada cacatnya, gak ada lupanya. Maka kita gak boleh meyakini Al-Quran sebagai makhluk. Kita harus meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Dan Allah itu memiliki sifat berkata. Allah itu memiliki sifat berfirman. Allah bisa berbicara, adik-adik. Karena Allah itu punya sifat al-kalim, yaitu berbicara. Paham adik-adik? Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berkata kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya perkataan. Jadi adik-adik, Allah itu bicara. Allah itu berfirman. Dan Al-Quran itu adalah firmannya Allah, perkataannya Allah, kalamullah. Paham adik-adik ya? Jadi kita harus yakin kalau Al-Quran itu kalamullah. Coba Kak Eran panggil Dek Kauren Nisa Ceta dari Bandung. Assalamualaikum Kauren.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Kauren, Kak Eran mau tanya, Al-Quran itu makhluk atau kalamullah?
1: Kalamullah.
0: Kalamullah. Apa?
1: Kalamullah.
0: Kalamullah. Apa?
1: Kalamullah.
0: Kalamullah. Sekali lagi.
1: Kalamullah.
0: Ah, betul. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah. Al-Quran itu firman Allah dan bukan makhluk. Adik-adik, Imam Ahmad tetap sabar walau disiksa, walau dipenjara. Karena Imam Ahmad ingin menerangkan kebenaran kepada orang-orang saat itu. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad itu adalah ulama yang sangat sederhana, adik-adik ya. Meskipun Imam Ahmad berasal dari keluarga kaya raya. Karena tadi ingat nggak, ayahnya Imam Ahmad pekerjaannya apa ya adik-adik? Wali kota, pejabat daerah, ya. Hartanya biasanya berlimpah, adik-adik. Tapi Imam Ahmad, meskipun dia berasal dari keluarga kaya, dia tetap hidup dengan sederhana, ya. Imam Ahmad punya anak, namanya Saleh. Siapa nama anaknya Imam Ahmad? Namanya Saleh. Saleh menceritakan kepada kita, ayahku, yaitu Imam Ahmad, biasanya makan roti yang murah, dicampur minyak. Imam Ahmad juga tidak pernah membeli buah-buahan ataupun makanan yang mahal. Adik-adik, ini menunjukkan kesederhanaannya Imam Ahmad. Dia makan dengan apa adanya, ya. Dan Imam Ahmad memang terbiasa hidup sederhana, walaupun dia bisa saja sebenarnya hidup dengan kemewahan karena keluarganya terpandang, keluarganya kaya raya. Tapi dia tidak mau bermewah-mewah, adik-adik. Dia pengen hidupnya sederhana. Hana. Masya Allah, Masya Allah. Ya, adik-adik ya. Kalau zaman sekarang nih, banyak orang-orang yang suka flexing. Kalian tahu flexing gak sih, adik-adik? Hah? Coba Kak Heran panggil Dek Mariam Sofia dari Sidoarjo. Mariam, Mariam pernah dengar gak istilah kata flexing? Tahu flexing gak, Mariam?
2: Enggak.
0: Gak tahu. Mariam, sekarang itu lagi viral banget istilah yang namanya flexing. Flexing itu artinya suka pamer.
2: Nah.
0: YouTuber-YouTuber sekarang suka pamer. Hai guys, lihat nih mobil gue harganya 7 miliar gitu-gitu. Hai guys, lihat nih rumah gue ada 100 tingkat. Wow, which is literally rumah gue ini lebar banget gitu guys gitu-gitu. Jadi banyak banget sekarang orang-orang itu justru malah pamer kemewahannya. Allah tidak melarang kita untuk kaya raya. Kita jadi orang kaya juga nggak apa-apa adik-adik ya. Karena sebaik-baik harta itu ada di tangan orang yang saleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah bermewah-mewahan dan pamer kekayaan seperti itu. Ya adik-adik ya. Jadi nggak boleh pamer-pamer gitu ya adik-adik. Nih, nih, nih, lihat nih jam gue nih. Ini harganya murah banget kok, cuma 300 juta. Heh, 300 juta dibilang murah. Adik-adik itu mahal banget adik-adik. Itu namanya pamer. Nggak boleh bermewah-mewahan kayak gitu. Ya, jadi orang biasa-biasa aja. Sederhana-sederhana saja. Ya, dia dia ya. Kayak Imam Ahmad nih. Dia biasa hidup sederhana. Pernah suatu ketika, murid-murid Imam Ahmad itu menyiapkan karpet dan bantal untuk Imam Ahmad. Ketika memilih karpet dan bantal, Imam Ahmad bertanya, "Untuk apa ini?" Murid-muridnya menjawab, "Untuk Anda duduk, wahai guru, agar Anda lebih nyaman saat mengajar." Imam Ahmad pun berkata, "Singkirkan karpet dan bantal ini." Imam Ahmad ingin duduk di atas tanah seperti murid-muridnya. Muridnya duduk di tanah, Imam Ahmad juga pengen duduk di tanah. Dia nggak pengen diistimewakan dengan sendiri tanpa melihat bagaimana kondisi murid-muridnya. Adik-adik lihatlah rendah hatinya Imam Ahmad, sederhananya Imam Ahmad ya. Beliau tidak mau diperlakukan istimewa ya. Di saat orang-orang zaman sekarang adik-adik pakai pengawal ya, pakai bodyguard, wah diistimewakan nih. Suka kalau diperlakukan lebih istimewa daripada yang lain. Nah, kalau Imam Ahmad gak suka diperlakukan istimewa. Dia pengen jadi orang yang biasa-biasa aja. Padahal Imam Ahmad itu ulama yang terkenal. Tapi dia pengen perlakuannya disamakan saja seperti orang lain. Maka adik-adik, inilah akhlaknya Imam Ahmad yang sangat luar biasa. Imam Ahmad adalah sosok yang sederhana, akhlaknya begitu mulia, ya, dan dia terkenal sebagai ulama yang sangat rendah hati, suka berbagi ilmu, tidak pernah dendam dan iri dengki, santun dalam berbuat dan berkata, nampak ceria dan sabar orangnya, ya. Dan dia juga adalah orang yang sangat dermawan. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahmad ini adalah seorang ulama yang sangat berperan di dalam penyebaran ilmu agama Islam. Bahkan Imam Ahmad ini dikatakan sebagai imam madhab. Imam apa adik-adik? Imam madhab. Ada empat imam mazhab yang terkenal. Kalian tahu nggak imam mazhabnya apa aja sih adik-adik? Hah? Imam mazhab ada empat nih adik-adik yang terkenal. Apa saja itu? Kak Erlan izin share screen ya. Kak Erlan tulis imam apa saja sih? Siapa saja imam yang terkenal? Ada empat imam mazhab itu adik-adik ya. Yang pertama siapa? Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua siapa? Imam Malik. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i. Dan yang keempat, Imam Ahmad. Nah, dia deh. Ini empat imam yang terkenal menyebarkan ilmu agama Islam, adik-adik ya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satunya, adik-adik ya. Masya Allah, Masya Allah. Bayangin adik-adik, Imam Ahmad perjuangannya dalam menyebarkan ilmu luar biasa ya. Dia menuntut ilmu sampai menjelajahi negara-negara ya. Dia juga sampai dipenjara dan disiksa untuk benar-benar menyebarkan dan meluruskan kesalahan penguasa saat itu yang meyakini Al-Quran itu makhluk, padahal yang benar Al-Quran itu kalamullah. Imam Ahmad begitu tegar untuk terus menyuarakan kebenaran. Imam Ahmad tetap bertahan dan bersabar walau disiksa dan dipenjara. Imam Ahmad yakin Al-Quran itu bukan makhluk, dan karena kesabaran Imam Ahmad, para ulama menganggap Imam Ahmad ini sebagai pembaharu agama Islam di zamannya. Dan dengan izin dan pertolongan Allah, adik-adik, akhirnya penduduk Kufah, penduduk Baghdad tahu bahwa pemahaman Al-Quran itu makhluk tidak benar, adik-adik. Akhirnya mereka justru malah menyetujui pendapat Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Coba aja adik-adik, kalau misalnya saat itu Imam Ahmad mengalah kepada keyakinan yang salah tersebut, mungkin keyakinan Al-Quran itu makhluk akan tersebar sampai sekarang. Tapi ini semua atas izin Allah, dengan gigihnya dan sabarnya Imam Ahmad, keyakinan Al-Quran itu makhluk pun tidak berkembang akhirnya ya adik-adik ya. Dan ini adalah buah jasa Imam Ahmad. Imam Ahmad juga menulis buku hadis loh adik-adik ya. Buku hadisnya Imam Ahmad itu disebut dengan Al-Musnad. Dicatat adik-adik ya. Disebut dengan apa? Al-Musnad. Ya, atau Musnad. Kalian tulis ya. Musnad. Musnad Imam Ahmad. Nah, ini kitab hadisnya Imam Ahmad nih adik-adik ya. Dan ini diantara kitab hadis yang sangat terkenal adik-adik. Karena Imam Ahmad nyusun kitab hadisnya ini bukan per topik, bukan per tema hadis, tapi disesuaikan dengan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadisnya gitu adik-adik.
3: 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat Muad yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebuah pernikahan adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat mulia. Tapi sahabat Muad, sebelum kita berbicara mengenai persiapan pasangan ya kan, atau mungkin kehidupan setelah menikah, ada satu hal yang paling mendasar dan tidak boleh dilupakan, yaitu niat. Karena niat yang benar ya sahabat teman, itu akan menjadi penentu arah setiap langkah yang kita jalani tentunya. Dan ketika niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap usaha dan juga perjuangan dalam membangun rumah tangga itu bernilai ibadah di sisinya. Lalu pertanyaannya nih ya sahabat teman, seperti apa sih niat yang benar dalam menikah dan mengapa niat ini menjadi hal yang sangat penting sebelum melangkah ke jenjang pernikahan? Nah, jawabannya akan kita simak bersama dalam program acara Tahukah Anda berikut ini.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai niat yang benar dalam menikah. Dan semoga pembahasan kita ini, sahabat teman, di kesempatan sore ini menjadi pengingat, terutama bagi sahabat teman yang mungkin sedang mempersiapkan pernikahan atau mungkin yang ingin memahami lebih baik lagi mengenai tujuan mulia dari sebuah ikatan rumah tangga. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Tahukah Anda berikut ini.
3: Tahukah Anda.
2: Ya, ikut aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada. Ketika misalkan seseorang itu ingin menikah, ya sahabat teman, biasanya nih yang pertama kali dipikirkan adalah siapa calon pasangannya, ya kan? Bagaimana persiapan walimahnya, atau mungkin bagaimana kehidupan setelah menikah nanti. Padahal nih ya sahabat teman, ada satu hal yang harus didahulukan sebelum semuanya itu, yaitu meluruskan niat. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwat aliman, hadis ini menjadi landasan penting nih dalam setiap amal kita, termasuk juga pernikahan. Para ulama menjelaskan ya sahabat teman, bahwa amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan bernilai ibadah. Namun sebaliknya nih sahabat teman, kalau misalkan hanya mengejar tujuan dunia semata ya kan, maka itulah yang akan diperoleh. Lalu pertanyaannya, seperti apa sih niat yang benar dalam menikah? Nah, yang pertama sahabat teman, menikah untuk menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Menikah ini sahabat teman bukan sekedar memenuhi keinginan hati semata, tetapi juga merupakan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua sahabat teman, menikah ini untuk menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang diharamkan. Karena tentu dengan menikah ya sahabat teman, seseorang muslim tentu berusaha menjaga pandangan, menjaga diri dan juga menyalurkan fitrahnya dengan cara yang halal. Dan yang ketiga sahabat teman, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari sejenismu sendiri, dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu, di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, ikhwat aliman, tentu ayat ini mengajarkan ya kepada kita semua bahwa tujuan pernikahan ini bukan sekedar hidup bersama saja, tetapi bagaimana menghadirkan ketenangan, kasih sayang dan saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat sahabat muat, menikah agar dapat membangun generasi yang saleh dan juga saleha. Karena anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang bertakwa ini diharapkan memang menjadi penyujuk hati bagi orang tua serta membawa manfaat bagi agama dan juga masyarakat. Nah, ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak salah ya kalau misalkan seseorang juga itu berharap untuk memiliki pasangan yang bisa dibilang cantik atau tampan, berasal dari keluarga baik, atau mungkin memiliki kehidupan yang mapan. Semua itu boleh saja, Sobat Muat. Namun ya, jangan sampai semua itu menjadi tujuan utama, sementara ridho Allah Subhanahu wa taala justru dilupakan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini mengajarkan Sobat Muat bahwa agama itu memang harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup kita. Nah, ikhwat aliman, untuk itu mari kita bersama juga ya untuk mengoreksi kembali hati kita. Jangan sampai niat kita dalam menikah hanya ingin agar dipuji orang lain, atau mungkin hanya karena tekanan usia dan lain sebagainya. Tentu niat seperti ini tidak akan menghadirkan keberkahan yang sesungguhnya, Sobat Muat. Dan sebaliknya tentu, jika sejak awal kita seolah-olah berkata dalam hati kita ingin menikah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu akan lebih baik lagi. Dan para ulama juga telah menjelaskan ya Sobat Muat, bahwa amal yang kecil ini bisa menjadi sangat besar karena niat yang benar. Dan sebaliknya juga, bahwa amal yang tampak besar itu bisa kehilangan nilainya apabila niatnya rusak. Karena itu Sobat Muat, mari kita bersama-sama untuk meluruskan kembali niat kita sebelum memulai sebuah amal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hati yang ikhlas, niat yang lurus, dan jika Allah takdirkan menikah, semoga pernikahan itu menjadi jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwat aliman, inilah yang dapat kami bagikan di kesempatan ini, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap amal bergantung pada niatnya. Jika pernikahan diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rumah tangga yang dibangun akan lebih mudah dipenuhi keberkahan, ketenangan, dan juga kasih sayang. Dan ikhwat aliman, demikianlah yang apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu di program Tahukah Anda selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
3: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Mas Bin Jabal 94,3 FM.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan em potong terus.
6: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami, atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini kok barangnya jelek ya?
8: Ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
8: Halo, Pak.
9: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
8: Halo? Iya, halo?
10: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
11: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
10: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
11: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
7: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer, Walimah, Full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
11: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
10: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
11: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
10: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
12: Tapi antum,

0: Natabra maki. Eh, kita pala para Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahman.
1: Hey, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: 94,3 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tibalah kita saatnya untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat muat sekalian yang mungkin saat ini masih sibuk-sibuknya beraktivitas di luar ya, kami mau mengajak sahabat muat sekalian untuk bersama-sama mempersiapkan diri dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan tidak lupa kembali kita berdoa ya sahabat muat, agar segala amal ibadah yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya. maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM.
9: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Pejabat goblok,
3: siap
2: di bawah.
3: Kita
2: dapat BBM gratis.
3: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
4: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
8: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
8: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang

0: الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. FM Radio Muaz bin Jabal. Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
1: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Oudah Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizahullahu taala. Disiarkan langsung dari Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Oudah Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.
1: 94,3 FM.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, Ikhwatul Iman dimanapun Anda berada. Baru saja kita telah selesai kembali melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah tentunya. Dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah SWT. Dan selanjutnya, Ikhwatul Iman, di hari Sabtu ini ibadah sholat maghrib kita akan kembali untuk mendengarkan kajian bersama guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Durusul Muhimmah. Untuk itu bagi sahabat muat sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan terkait hukum-hukum Islam lainnya, bisa mengirimkan pertanyaannya di 0852 555 943. Dan untuk itu sahabat muat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: 94,3 FM.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Oudah Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

0: berikan kesempatan kepada Fadilatul Ustadz. Falyatafaddal masykura wa ma'dzur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khatul iman, para hadirin sekalian dan para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, dan terkhusus di kesempatan kita di hari ini, di malam hari ini. Allah mudahkan bagi kita sekalian untuk bisa kembali bersua di dalam majlis yang mulia ini. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita di malam hari ini kita masuk di pembahasan yang atau di pelajaran yang ke-15 kata beliau Ad-Darsul Khamis Asyar. Dengan pembahasan baru setelah beberapa pekan lamanya kita membahas beberapa hal yang terkait dengan ibadah salat, juga bersuci dalam hal ini berwudu, maka beliau rahimahullah ta'ala mencukupkan pembahasan tentang hal itu pada beberapa poin-poin yang umum. Kemudian beliau lanjut kepada pembahasan baru, yaitu at-tahalli bil akhlaqil masyru'ah li kulli muslim, menghiasi diri dengan akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim. Baik, beliau mengatakan Ad-Darsul Khamis Asyar, pelajaran yang ke-15, At-Tahalli bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslim, menghiasi diri dengan akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim. Di antaranya kata beliau as-sidqu, yaitu jujur, wal amanatu, yaitu amanah, wal afaf, memiliki sifat iffah, menjaga diri, wal haya'u, sifat malu, wasyaja'atu, yaitu keberanian, wal karamu, sifat yang mulia, wal wafa'u, memenuhi janji, wat tanazahatu an kulli ma harramallah, dan mensucikan diri atau membersihkan diri dari setiap yang diharamkan oleh Allah. Wa husnul jiwar, diantaranya adalah menjadi tetangga yang baik. Wa musa'adatu dzawil hajati hasabat taqah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan. wa ghairi dhalika min al-akhlaqi allati dalla al-kitabu aw sunnatu ala mashru'iyyatiha, dan akhlak-akhlak yang lain yang kemudian sebagaimana yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syariat hal tersebut. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akhlak yang mulia merupakan salah satu alamat kebahagiaan dan jalan untuk memperolehnya di dunia dan di akhirat. Dan ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan perkara yang sangat agung yang memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang perkara yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam surga, beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Ya, ketika Nabi ditanya tentang apa yang paling banyak atau amalan apa yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam surga, kata Nabi, takwa Allah, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah yang dimaksud di sini adalah menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sedangkan akhlak yang baik adalah menghiasi diri dengan sikap yang mulia ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Ya, jadi kalau akhlak apabila digabungkan dengan takwa, maka akhlak biasanya lebih kepada persoalan muamalah kita dengan orang lain. Bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Salah satu hikmah atau rahasia mengapa akhlak ini di antara amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, karena bab akhlak merupakan bab yang sangat luas. Dan secara umum, akhlak-akhlak yang mulia itu muncul dari kebaikan yang berada di dalam hati. Jadi secara umum, akhlak yang mulia itu muncul dari kebaikan yang berada di dalam hati seseorang. Kalaulah kita berbicara sholat, maka itu hanya terbatas kepada hal-hal yang disyariatkan bagi kita berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah. Dan persoalan salat ini terhitung jumlahnya. Tentu saja kita tidak boleh melaksanakan sesuatu kecuali dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib 5 waktu. Kemudian yang sunnah, macam-macam sholat yang sifatnya sunnah, namun tentu saja tidak sebanyak akhlak apabila seseorang berperangai dengannya. Meskipun tentu ketika berbicara kata keutamaan, setelah seseorang bersyahadat, tentu kedudukan yang paling tinggi dalam melaksanakan sholat 5 waktu tidak diragukan lagi. Namun manakala seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, yang berangkat dari kejujuran yang berada di dalam hati, maka ini juga tatkala memiliki keutamaan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menceritakan tentang seorang wanita pelacur yang memberikan minum seekor anjing yang terjebak di dalam sebuah sumur. Dia mengambil air dengan menggunakan sepatunya kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Sepintas hal ini merupakan sesuatu yang remeh jemaah sekalian, tetapi ketika berangkat dari ketulusan yang berada di dalam hati, maka dia memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Berbicara akhlak, kita berbicara tentang perkara yang sangat luas. Baik itu berkaitan dengan waktunya maupun berkaitan dengan tempatnya, tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Akhlak yang mulia bisa kita hadirkan ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di dalam masjid, ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di perkumpulan-perkumpulan kita. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu selayaknya seorang yang beriman berupaya untuk menghiasi dirinya, kata beliau, sebagaimana ya yang beliau sebutkan di dalam dalam hal ini. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Orang yang paling mulia akhlaknya. Dan Nabi SAW beliau bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan telah datang hadis-hadis yang sangat banyak untuk menjelaskan tentang keutamaan akhlak dan ketinggian derajatnya. Dan juga bagaimana buah daripada akhlak yang mulia ini. Baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara agama seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim dengan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung. Ya, kata para ulama, di sini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, ala menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat beliau adalah sifat akhlak yang mulia. Tetapi juga ada ulama yang menjelaskan bahwasanya ala itu maksudnya di atas. Maksudnya Nabi alaihi salatu wasallam akhlaknya itu di atas rata-rata. Bukan hanya sekedar akhlak yang mulia, tetapi memiliki kedudukan yang tinggi pada akhlak. Oleh karena itu, Ummul Mukminin pernah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, potret kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terjemahan Al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Jadi potret kehidupan Nabi adalah terjemahan Al-Qur'an dalam kehidupan yang nyata. Tak satu pun dari langkah beliau yang menyelisih Al-Qur'an. Ya. Setelah ayat itu turun kepada beliau. Baik. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Dan telah terdapat bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. "Wa dzakarallaha katsira." Dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, bahkan akhlak itu lebih luas lagi dalam syariat ini. Tidak hanya terkhusus ta'amul seseorang bersama dengan orang lain. Akan tetapi, antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, antara seseorang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabinya, dan antara seseorang dengan hamba yang lain. Oleh karena itu, kata beliau, setiap orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai akhlak yang paling buruk. Bagaimana tidak, jemaah sekalian? Karena itu adalah gambaran seseorang yang berkhianat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkannya dengan berbagai macam nikmat. Akan tetapi balasan apa yang dia beri? Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak membutuhkan hambanya. Tetapi yang dia lakukan justru pengkhianatan dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini merupakan potret daripada keburukan akhlak? Walillahil matadul a'la, jamaah sekalian, kalaulah kita misalnya manusia yang biasa ini, yang penuh dengan berbagai macam kekurangan, yang kebaikan kita juga sangat terbatas. Ada orang yang selama ini tinggal bersama dengan kita. Kita biayai hidupnya, kita pelihara dia dari kecil. Tapi kemudian di saat dia telah memiliki kekuatan, dia berpaling dan mengkhianati kita. Itu kira-kira pandangan kita tentang dirinya itu seperti apa? Tentu itu seburuk-buruk akhlak. Nah, bagaimana ketika ada seseorang sebagai hamba Allah, walillahil matadul a'la, kita ini adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba artinya kita terikat dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghambakan diri kepadanya. Tetapi di sisi lain, kita senantiasa mendapatkan nikmat yang terus-menerus. Namun kemudian kita menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balkanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu beribadah kepada jin. Nah, tentu saja jamaah sekalian, ini merupakan gambaran tentang akhlak yang paling buruk. Hanya saja karena merupakan kebiasaan kita menilai sebuah akhlak itu adalah dalam kaitannya seseorang dalam bermuamalah dengan orang lain. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang beberapa bentuk-bentuk akhlak yang mulia yang hendaknya kita berupaya untuk menghiasi diri dengannya. Dan yang apa yang beliau sebutkan ini merupakan akhlak-akhlak yang sangat tampak dan dikenal di tengah-tengah masyarakat sebagai perangai daripada orang-orang yang memiliki kebaikan, yaitu kejujuran, sifat amanah. Siapa saja yang memiliki perangai ini, maka mereka dikategorikan sebagai orang yang baik. Artinya, ya, meskipun orang yang tidak beriman, secara umum masyarakat akan menilai ketika dia melihat dirinya tersifati dengan sifat jujur, amanah, maka dia mengatakan dia ini orang baik. Tanpa melihat misalnya terlebih dahulu tentang akidah atau keyakinannya. Artinya secara umum penilaian demikian. Baik. Jujur merupakan akhlak yang paling mulia. Akhlak Islam yang menunjukkan kepada keutamaan seorang muslim dalam kejujurannya di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini menegaskan kepada kita perintah untuk berlaku jujur dan membersamai orang-orang yang jujur. Kalau ada orang yang kita kenal dengan kejujurannya, bagus Islamnya, artinya dia melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan dia adalah orang yang jujur, maka orang inilah orang yang layak untuk kita bersama dengannya. Tapi kalau ada seseorang yang terkenal dengan pendusta, sana sini dia berdusta, maka orang ini adalah orang yang layak untuk kita tidak membersamainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Hendaknya kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Dan seseorang senantiasa berlaku jujur. Dan dia selalu mencari kesempatan untuk berlaku jujur. sampai dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Jadi kejujuran ini pangkal daripada kebaikan, salah satu pangkal utama daripada kebaikan. Kalau kita melihat orang yang jujur, maka kita yakini pada dirinya banyak kebaikan. Kalau saja dia sudah bisa istiqomah dengan kejujurannya, maka yang lainnya akan lebih mudah. Karena di era saat ini, Bapak Ibu sekalian, berpegang teguh dengan kejujuran merupakan sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan dengan berbagai macam ujian saat ini. Ya, dengan berbagai macam ujian. Kalau ada orang yang kita tahu kejujurannya, kredibilitasnya dengan kejujuran, maka yakinlah bahwa padanya itu mengikut kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian sebaliknya, kalau ada orang yang kita kenal dengan pendusta, maka ketahuilah padanya juga mengikut keburukan-keburukan yang lain. Ya, karena Nabi bersabda sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, hendaknya kalian menjauhi yang namanya dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan menghantarkan seseorang kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Dan senantiasa seseorang itu berdusta, dan dia selalu mencari cara agar dia bisa berdusta, sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian pelajaran yang lain, akhlak itu ada dua, jemaah sekalian. Ada akhlak yang memang perangai bawaan seseorang, yang tentu manusia berbeda-beda dalam hal ini. Ada orang yang perangai bawaannya memang dia lembut. Ada orang juga yang perangai bawaannya tidak seperti itu. Tetapi yang kedua, ada akhlak ini bisa diupayakan. Dengan cara apa? Dengan cara dibiasakan. Dengan cara dibiasakan, jemaah sekalian. Makanya pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh membentuk akhlak dan moral seseorang. Karena akhlak ini merupakan salah satu perangai yang bisa dibiasakan. Makanya Nabi SAW beliau menyebutkan, ada seseorang atau seseorang itu senantiasa dia jujur dan selalu mencari cara untuk berlaku jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Artinya, ketika dia membiasakan dirinya untuk berlaku jujur, maka tatkala itu Allah mencatatnya sebagai seorang yang jujur, maka kalau sudah ditetapkan dia sebagai seorang yang jujur, berarti itu akan menjadi perangainya yang secara langsung. Ya, yang secara langsung. Ini jamaah sekalian. Karena kalau sudah berbicara akhlak, berarti sesuatu yang memang muncul secara spontan. Ada orang yang akhlaknya, dia memang dermawan. Artinya jamaah sekalian, dia tanpa berpikir, kalau langsung dia berderma. Nah, ini memang akhlaknya. Tetapi ada orang yang memang dia pertimbangkan dulu. Berarti belum menjadi akhlaknya. Dia melakukan perbuatan berderma atau bersedekah. Tapi mungkin kondisinya belum menjadi sebuah akhlaknya. Nah, kalau dia biasakan, sehingga kemudian dia akan terbiasa melakukannya baik diminta atau tidak diminta, maka itu berarti sudah menjadi akhlaknya. Maka demikian dengan keburukan sebaliknya. Kapan kita terbiasa, maka itu yang akan menjadi kebiasaan dan akhlak kita. Contohnya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seseorang tadinya bukan seorang yang suka mencela. Tetapi dia berada di lingkungan orang-orang yang suka mencela. Akhirnya sekali-kali dia mencela. Terus-menerus. Maka menjadi kebiasaannya akhirnya. Meskipun bukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kadang-kadang itu muncul secara spontan. Berarti itu telah menjadi akhlaknya. Nah, ini pelajaran yang sangat penting dari hadis ini. Allah berfirman, kunu ma'as shodiqin, bersamalah dengan orang-orang yang jujur. kita mencari lingkungan orang-orang yang terkenal dengan kredibilitas, dengan kejujurannya. Kalau kita salah, mereka akan mengingatkan kita. Kalau kita dusta, mereka akan mengingatkan kita. Diamnya mereka dengan kejujurannya juga sebagai sebuah peringatan bagi kita. Apalagi ketika dia berbicara. Ya, apalagi ketika dia berbicara. Ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dusta itu pangkal daripada keburukan. Kalau orang sudah menghalalkan dusta, maka hampir kita katakan seluruh keburukan ikut dengannya. Artinya dia membuka kepada pintu kepada seluruh keburukan. Ya, kalau dia sudah membolehkan dusta, maka apa kira-kira yang bisa menghalangi lagi seseorang untuk melakukan keburukan manakala dia sudah menghalalkan dusta? Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dusta itu merupakan salah satu di antara tanda kemunafikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathatun. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza hadatha kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji maka dia menyelisih. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Jujur ini akan selaras dengan keimanan. Seseorang yang terbiasa jujur maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi adalah sifat jujur. Nah, bagaimana kita menghidupkan sifat jujur ini? Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan membiasakan diri dengan dusta walaupun hanya main-main atau hanya bercanda, jangan. Mungkin kita mengatakan, oh hanya bercanda. Iya, satu kali, dua kali. Kalau terus-terus, itu akan menjadi akhlak kita, maka akan terbawa kepada persoalan-persoalan yang lain. Akan terbawa kepada persoalan-persoalan yang lain. Minimal, kita akan menganggap ringan sebuah kedustaan di dalam diri kita. Termasuk di dalamnya jamaah sekalian, ya, saya nasihatkan kepada diri dan kepada kita semua, hiburan-hiburan yang di dalamnya ada kedustaan. Walaupun sifatnya hiburan, tetapi kemudian ketika dibiasakan, maka ini akan menjadi perangai yang mempengaruhi jiwa kita. Kemudian selanjutnya, yang kedua, kata beliau, sifat amanah. Amanah ini memiliki kedudukan di dalam agama kita yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan mereka merasa berat untuk memikulnya karena besarnya amanah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula. Sesungguhnya kami menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Kemudian mereka menolak untuk memikulnya. Dan mereka merasa berat. Dan amanah ini dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah zalim dan juga jahil. Seluruh syariat ini, agama ini merupakan amanah. Nikmat ini merupakan amanah. Oleh karena itu, di hari kiamat kelak, Allah berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian pada hari kiamat kelak, kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat. Di antaranya Nabi menyebutkan seseorang tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang masa, ya, atau tentang ilmunya, apa yang dia amalkan. Kemudian tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Tentang masa tuanya atau umurnya, untuk apa dia habiskan, dan tentang masa mudanya. Dan tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan untuk apa dia belanjakan. Kadang-kadang jamaah sekalian, ini yang barangkali perlu bagi kita untuk melatih diri kita, melatih kepekaan kita terhadap hal ini, bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, dia bukan sekedar nikmat, tapi dia amanah. Karena kalau sekiranya nikmat itu mutlak, sesuatu bentuk kenikmatan bagi kita, maka itu tidak akan ditanya. Karena dia merupakan amanah, maka dia ditanya sebagaimana layaknya, walillahil matsalul a'la, layaknya atau lazimnya amanah-amanah yang terjadi di dunia ini. Ada orang yang mengamanahkan kepada kita sesuatu, maka sang pemilik ini pada waktunya nanti dia akan bertanya tentang apa yang dia titipkan kepada kita. Bagaimana kita mengelolanya? Jangan lupa, anak-anak kita itu adalah amanah. Hal-hal mungkin yang remeh, sampai hal-hal yang terkecil. Termasuk juga pakaian, termasuk juga barang-barang. Meskipun barangkali bagi kita, ini hal tidak bermanfaat. Ya, itu amanah. Artinya, disyukuri. Jangan disia-siakan. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sebab tersia-siakan amanah itu ada 2 dalam ayat ini disebutkan. Yang pertama karena kezaliman. Kezaliman ini karena memang dia berangkat dari niat. Dari awal memang dia sudah tidak berniat baik. Dia memang mau berbuat makar sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Mereka membujuk ayahnya agar bisa bermain bersama dengan Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, ya abana, malaka la ta'manna ala Yusufa, wa inna lahu lanasihun, wahai ayahku. Mengapa engkau tidak mempercayai kami bersama dengan Yusuf? Sesungguhnya kami ini tulus kepadanya. Arsilu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab, wa inna lahu lahafidun. Biarkan dia bersama dengan kami, kita bermain bersamanya. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Padahal di awal memang mereka sudah berniat untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu qtulu Yusufa aw itrahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Sebelum mereka mengatakan ketika mereka bermusyawarah, kalau begitu kita bunuh saja Yusuf atau kita lemparkan dia di suatu padang pasir. Ini amanah. Jadi ada memang orang-orang yang dari awal mengambil amanah, memang tujuannya untuk khianat. Ya, khianat. Ada orang yang datang kepada kita meminjamkah atau sesuatu yang lain, tapi tujuannya memang untuk berbuat zalim. Tujuannya untuk menipu. Ada. Ini yang paling tinggi derajat penyia-nyiaan terhadap amanah karena kezaliman. Oleh karena itu dia disebutkan yang pertama, innahu kana zaluman, manusia itu zalim. Ya. Manusia itu zalim. Mohon maaf, ada orang mungkin yang menikah tapi tujuannya memang untuk merusak. Dari awal memang sudah tidak amanah, sudah tujuannya untuk merusak. Sebagaimana orang-orang munafik. Nah, yang kedua adalah kejahilan, ketidaktahuan. Kadang-kadang amanah tersia-siakan bukan karena seseorang memang berniat buruk atau berniat khianat, tapi karena kurang pengetahuannya terhadap amanah yang dia dititipkan kepadanya sehingga amanah itu tersia-siakan. Mohon maaf, izin. Seperti misalnya anak-anak, itu amanah. Saya yakin orang tua tidak ada yang ingin berkhianat terhadap anak-anak mereka. Tapi karena kurangnya pengetahuan, kadang-kadang amanah ini tersia-siakan. Banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya. Padahal mereka memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut. Tentu ini bertingkat-tingkat jamaah sekalian. Ya. Dalam hal pekerjaan juga begitu. Dan ketika kita berbicara amanah ini, memang ini salah satu pokok dan pondasi daripada akhlak yang mulia. Kalau seseorang sudah bisa menjaga kejujuran dan sifat amanah, maka yang lain-lainnya ini pun akan baik. Insyaallah ta'ala. Banyak orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kadangkala tidak berbanding lurus dengan sifat amanah. Dengan sifat amanah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling amanah. Sebelum beliau diutus, beliau sudah dijuluki dengan sifat Al-Amin, yang terpercaya. Yang terpercaya. Inilah salah satu karakteristik dan sifat para nabi dan rasul, yaitu amanah. Coba antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa. Allah berfirman, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yatadhakkara fatanfa'hu dzikra. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan berpaling. Siapa yang maksud dia di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini teguran bagi nabi. Dia telah berpaling dan bermuka masam. Anja'ul a'ma, ketika datang seorang yang buta kepadanya. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Nabi itu sebenarnya lagi mendakwahi mereka. Tiba-tiba masuk salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Ubi Maktum, yang buta. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka dengan beliau, tidak. Hanya momennya kurang pas. Beliau datang pada waktu Nabi lagi bersama dengan orang-orang Quraisy lagi mendakwahi mereka, dan orang-orang Quraisy kan tidak suka kalau ada sahabat-sahabat yang tidak punya kedudukan itu kumpul bersama dengan mereka. Orang Quraisy tidak suka. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahu, dan seterusnya, tetaplah bersabar dengan orang-orang yang Allah memerintahkan Nabi bersabar dengan orang-orang yang senantiasa menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Itu turun salah satu sebabnya karena orang-orang Quraisy itu mengatakan, kami mau berkumpul denganmu asal jangan ada ini, jangan ada ini, jangan ada itu. Yang mereka sebutkan itu seperti Bilal, seperti sahabat-sahabat yang miskin. Akhirnya Allah perintahkan untuk tetap bersama dengan mereka. Nah, ala kulli hal, bahwa ketika itu Rasulullah pun akhirnya menunjukkan kekurang sukaan beliau ketika Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu datang. Akhirnya beliau bermuka masam dan beliau tidak menggubrisnya. Maka turunlah firman Allah ini, abasa wa tawalla. Jamaah sekalian, kalau sekiranya Nabi tidak memiliki sifat amanah, Nabi tidak akan meriwayatkan si ayat ini. Nabi akan menyembunyikan ayat ini. Karena ayat ini kan menegur Rasulullah SAW. Menegur Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW karena amanah, beliau sampaikan ayatnya. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memiliki sifat amanah. Kadang-kadang ya, barangkali kita terjebak dalam suatu kondisi sehingga kita menyembunyikan amanah untuk kepentingan kita. Karena kalau kita sampaikan amanah itu akan berimplikasi pada kita. Kadang-kadang kan ada kondisi-kondisi seperti itu jamaah sekalian. Bagaimana sikap sebenarnya? Kalau kita mencontoh sikap Rasulullah SAW, harus disampaikan meskipun itu akan berdampak buruk pada kita. Karena itu yang namanya amanah. Itu adalah sifat amanah. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh anggota badan ini asalnya adalah amanah. Allah berfirman, "Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran mata, hati, semuanya akan diminta atau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amanah itu secara sederhana kita katakan titipan. Ya. Kalau kita berbicara amanah, ada pemilik amanah, ada yang dititipkan amanah. Ada pemilik amanah, ada yang dititipkan amanah. Contoh sederhananya, kalau kita misalnya bekerja untuk orang lain. Orang lain mempekerjakan kita dengan suatu pekerjaan yang dia gaji kita. Berarti orang ini adalah pemilik amanah. Yang dia dititipkan pekerjaan itu kepada kita untuk mengerjakannya. Ya. Dan kita bertanggung jawab kepada pemilik amanah. Ya. Atau ada orang yang menitipkan misalnya mobil kendaraan kepada kita. Itu sama dengan dia mengamanahkan mobil itu kepada kita. Maka kita berkewajiban untuk menjaganya. Nah, kalau berarti dia titip mobil bagi kita, berarti apa bisa kita katakan mobil itu milik kita? Tidak. Kita katakan mobil itu bukan milik kita. Maka, jemaah sekalian, sebenarnya seluruh apa yang ada pada kita ini tidak ada yang dimiliki oleh kita. Ya. Rumah, kendaraan, bahkan anak-anak bukan milik kita. Secara, kalau kita melihatnya sebagai dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat dari konteks hubungan kita sesama manusia, hablum minannas, memang itu milik kita. Rumah-rumah kita yang beli dengan akad yang halal dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat dalam konteks hablum minallah, maka sesungguhnya itu bukan milik kita. Di hadapan manusia memang mobil, rumah itu milik kita, tapi di hadapan Allah dia bukan milik kita. Di hadapan Allah dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya jemaah sekalian, buktinya ya. Ada seorang ibu misalnya yang melahirkan anak. Kemudian ibu ini menganiaya anaknya. Pasti secara fitrah semua orang akan marah. Kalau ibu ini beralasan, "Kenapa kalian marah? Yang lahirkan saya. Saya yang kasih makan dia dari kecil. Kenapa kalian marah?" Kenapa kira-kira jemaah sekalian marah? Kenapa? Karena fitrah kita mengetahui meskipun ibu ini dia melahirkan, tapi anak itu ada pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, titipan. Semua ini titipan jemaah sekalian ya, titipan. Maka kita harus seoptimal mungkin berupaya untuk menjaga hal ini yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya langit, bumi dan gunung mereka tidak mau memikulnya. Karena mereka itu merasa berat, tapi manusia memikulnya. Namun demikian, di sana letak kemuliaan. Karena ini sebagai sebuah ujian ketika manusia menjalankannya dengan baik, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Tentu pada akhirnya jemaah sekalian, sifat-sifat yang mulia ini tidak mungkin bisa terperangai pada diri kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Maka jangan berhenti untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada akhlak yang mulia. Demikian dua sifat yang kita sebutkan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.
2: Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Fadilatul Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada kita. Dan selanjutnya kami buka sesi pertanyaan bagi bapak-bapak yang ingin mengajukan pertanyaan. Maka kami silakan. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ada. Silakan Pak yang mau bertanya perihal masalah amanah, kemudian sifat jujur, ada mungkin studi-studi kasus yang terjadi di lapangan yang sering terjadi perihal penyelewengan amanah dan sebagainya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan.

0: Gila. Ustaz, bagaimana caranya? Kalau memang terkadang seperti tadi yang kita bilang, karakter dan watak manusia itu memang terkadang beda-beda. Ada yang mungkin kasar, keras. Bagaimana caranya merubah itu, Ustaz? Ketika mungkin pada saat mungkin anak nakal atau apa, sehingga sifat-sifat itu muncul. Kayak kasar, atau
1: Nah, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Ya Allah alam, ya memang tabiat manusia itu berbeda-beda. Nabi SAW telah menyebutkan bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengutus malaikat yang mengambil bahan penciptaan Nabi Adam kan dari tanah. Dalam riwayat disebutkan beberapa malaikat datang. Ada yang pertama terdahulu malaikat ini, beliau datang kepada bumi untuk meminta tanah, tidak diberikan. Bumi tidak mau. Sampai datang malaikat yang terakhir yang kemudian diizinkan, maka diambillah. Ketika dia mengambil, dalam segenggam itu bercampur di permukaan tanah sebagaimana disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tanah yang hitam, ada yang putih, ada yang keras, ada yang lunak. Maka darinya lah kemudian manusia diciptakan. Sehingga kata beliau, oleh karena itu manusia memiliki gen yang berbeda-beda. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang kemudian sifatnya keras dan seterusnya. Ini tabiat. Tetapi yang menjadi ukuran, jamaah sekalian, adalah apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin itu bukan merupakan perang yang sifatnya mutlak. Karena tidak boleh, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu kalau sesuatu itu tidak bisa dirubah, ya kan? Tapi kalau kebaikan, ya ini kan bertingkat-tingkat. Ada orang yang bisa melakukan, ada orang yang tidak bisa melakukan. Tapi kalau kita berbicara akhlak keburukan, maka setiap orang pasti bisa meninggalkan yang namanya keburukan. Makanya Nabi SAW bersabda, Ma nahaitukum anhu fajitanibu. Apa saja yang aku larang, maka tinggalkanlah dia. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka lakukan semampu kalian. Kalau larangan langsung ditinggalkan. Kata para ulama, kenapa? Karena semua orang dijadikan itu mampu untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi timbangan tentang perangai yang bisa dirubah atau tidak adalah apakah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau misalnya ada orang yang kita lihat ini perangainya suka mencela orang, ketahuilah itu bukan perangai dasar dari manusia. Karena mencela orang itulah perbuatan dosa dan perbuatan dosa itu Allah tidak menjadikan sesuatu yang menetap pada diri seseorang dalam sesuatu yang sifatnya dosa. Ya. Tapi kalau misalnya berkata keras yang tidak mengandung unsur larangan Allah, bisa saja seseorang memiliki perangai begitu. Bisa saja. Misalkan orang-orang Sulawesi terkenal dengan suaranya yang keras.

0: Ya dengan cara apa? Dengan cara kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya adapun misalnya ketika kita bermuamalah, satu prinsip yang Allah ajarkan kepada kita, Allah berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain, apakah kalian bersabar? Kalau kita mendapati, entah itu di lingkungan kerja, entah itu di skop yang lebih besar, atau di lingkungan terkecil dalam keluarga kita, bahkan keturunan kita, misalnya anak-anak kita ternyata memiliki perangai, maka kita, inilah ujian kesabaran yang kita harus bersabar dengannya. Kadang-kadang jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat itu, kadang-kadang kita bercermin dengan diri kita dahulu. Kita juga pernah menjadi seorang anak yang menghadapi orang tua. Apa yang dirasakan oleh orang tua kita dahulu dalam menghadapi kita, yang seingat kita tentu saja kita bukan malaikat, maka demikian pula yang kita rasakan. Maka sebagaimana kita bisa berubah kepada kebaikan dengan rusaknya kita dahulu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita darinya, maka berpikir begitulah untuk anak-anak Anda. Sebagaimana antum pernah keluar dari lumpur yang sangat dalam atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula yang Anda optimiskan. Ya. Maka jemaah sekalian, ya, memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, ini merupakan sesuatu hal yang dituntut bagi kita. Ini adalah prinsip daripada akhlak yang mulia. Salah satunya adalah prinsip hubungan antara orang tua dan anak. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, jadi yang namanya perangai, kapan dia sudah bertentangan dengan aturan Allah, kita katakan itu bukan perangai permanen yang merupakan bawaan dari sifat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa fajtalatum syayatin." Aku menciptakan hamba-Ku dalam keadaan lurus. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, maka kedua orang tuanya yang kemudian menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya orang tua itu merupakan contoh lingkungan terdekat. Jadi hukum asal seseorang itu di atas kebaikan, hanya karena lingkungan kadang-kadang yang menjadikan dia menjadi buruk. Wallahu taala a'lam bishawab.
1: Baik, kami silakan para Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki pertanyaan, boleh fadhil masykur wa majura. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir pula kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Fadilatul Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kita. Dan kita tutup majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Wasyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah

0: itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu, mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya, semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah, lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: FM.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
14: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
15: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
13: Al-Hadith At-Tasi' wa Al-Thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
14: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa." Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
2: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
0: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
2: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
0: Hadis 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
2: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح.
0: Hadis 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
7: Masya Allah, lama anyam senda ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat empat kali kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
10: Radio Muad Bin Jabal.
11: Ustaz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
13: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
14: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
15: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
16: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustaz? Melainkan karena rahmat Allah? Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan diantara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat mas. Kalau bukan karamat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah, akhi, azakumullah. bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
17: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup, tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup Pak ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Gak ada yang mau melunasi dan keluarganya gak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
18: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia gak masuk neraka insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi ya. Itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita gak bisa pastikan. Gak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita gak bisa pastikan dia masuk surga ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
19: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz? Mohon penjelasannya.
20: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat. Maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah. Kan wallahu ta'ala alam.
21: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
22: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
23: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
22: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
24: A few moments later.
23: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
22: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
25: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau publik Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau, Jalan Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
26: Simak dan dengarkan Din Podcast.
27: Betul ya bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
28: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
26: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
28: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
27: ya,
28: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
27: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
28: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
27: Nah, itu dia.
28: Ya, ujian.
26: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94.
29: Dan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
30: Version of this study tahun 2021 yang dipublikasikan dalam Rheumatology. Sekitar 619 juta orang di dunia hidup dengan keluh pinggang. Tidak hanya menjadi penyebab rasa tidak nyaman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, nyeri pinggang, utama disabilitas di dunia. Nah, kondisi ini dapat tentunya mengganggu aktivitas kita sehari-hari, menurunkan produk kerja, hingga tentunya berdampak pada kualitas hidup kita. Apalagi bagi khususnya mungkin kaula muda, ya, anak-anak muda yang sering mengeluhkan hal-hal ini, ya, itu nyeri pinggang, masih muda tapi sudah jompo katanya. Tapi tentunya ini tidak hanya dialami oleh anak-anak muda tapi juga oleh berbagai kalangan umur. Tapi mungkin ya, ini banyak dikeluhkan oleh anak muda karena mungkin berdasarkan data statistik, anak muda itu yang lebih banyak dan lebih aktif di media sosial. Kondisi ini tentunya, Sobat Muas, dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari.

0: dan berbagai faktor. Ini dapat menyebabkan nyeri pinggang. Jadi mulai dari postur tubuh yang kurang baik, kurangnya kita beraktivitas fisik, kemudian kita mengangkat beban juga yang tidak benar. Biasanya ketika kita mungkin memindahkan galon ya, atau mungkin beban-beban berat lainnya yang tidak seharusnya. Dimanapun Anda berada, salah satu faktor yang sering menjadi perhatian ternyata adalah posisi tidur dan jenis kasur yang digunakan setiap harinya. Jadi dua faktor ini bisa ternyata menjadi kebiasaan saat beristirahat yang mampu menjadi penawar, salah satu faktor yang bisa digunakan atau metode yang digunakan untuk menawar rasa sakit pinggang ini. Dan menurut penelitian, sahabat rumah dimanapun Anda berada, bahwa ternyata posisi tidur dan jenis kasur untuk mengurangi nyeri pinggang ini memang ada penelitiannya. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa yang diteliti dan menjadi rujukannya adalah systematic review yang diterbitkan pada tahun 2025 oleh Saini dan rekan-rekannya di jurnal Musculoskeletal Care. Dan systematic review merupakan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai hasil penelitian sebelumnya, sehingga kesimpulan kemudian lebih kuat jika dibandingkan hanya melihat satu penelitian saja. Nah, hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa posisi tidur itu ternyata memang berpengaruh terhadap kesehatan tulang belakang. Nah, posisi tidur telentang dinilai paling baik karena membantu menjaga tulang belakang itu tetap berada pada posisi yang netral, sehingga kemudian dapat mengurangi tekanan pada daerah pinggang. Nah, sementara itu, tidur tengkurap, nah ini merupakan posisi yang paling tidak disarankan ternyata, terutama bagi orang yang sudah mengalami nyeri pinggang. Kenapa? Karena posisi ini, sahabat mas, dapat meningkatkan tekanan pada tulang pinggang, tulang belakang bagian bawah, dan membuat leher itu harus berputar dalam waktu lama, sehingga ini berpotensi memperparah keluhan. Bagaimana dengan tidur miring? Nah, posisi ini juga dapat menjadi pilihan yang baik, terutama jika menggunakan bantal di antara kedua lutut. Cara sederhana ini membantu menjaga pinggul dan tulang belakang tetap sejajar, sehingga kemudian beban pada pinggang itu menjadi lebih seimbang. Selain posisi tidur juga, sahabat muas, jenis kasur juga ternyata berperan penting di sini. Hal ini dibahas dalam systematic review juga yang dilakukan oleh Radwan dan rekan-rekannya pada tahun 2015. Dan penelitian ini menganalisis sebanyak 24 studi mengenai hubungan desain kasur dengan kualitas tidur, nyeri punggung, dan kesejajaran tulang belakang. Dan hasil penelitian ya, sahabat mas, menunjukkan bahwa kasur dengan tingkat kekerasan sedang atau medium firm memberikan manfaat yang paling konsisten. Dan kasur jenis ini terbukti lebih baik dalam membantu mengurangi nyeri punggung. Meningkat kasur yang sangat tentunya terus akan berkembang dan terbaru, terutama ya manapun sahabat mas, dimanapun yang saat ini mungkin sedang mengeluhkan sakit pinggang. Dan dari kedua penelitian ini, sahabat mas, dapat disimpulkan bahwa menjaga posisi tulang tetap netral saat tidur dan memilih kasur dengan tingkat kekerasan sedang ini merupakan langkah yang paling banyak didukung oleh bukti ilmiah untuk membantu mengurangi nyeri pinggang. Namun penting untuk diingat bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, karena di sana juga ada faktor usia, berat badan, kondisi kesehatan, dan kenyamanan pribadi. Ini memengaruhi posisi tidur maupun jenis kasur yang paling sesuai. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, menemani waktu malam hari ini. Di kesempatan kali ini kembali akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muas, yaitu program acara Muratal Pilihan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: 94.3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal. Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
1: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program acara Morotal Pilihan. Dan bersama-sama akan kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muaz ke-31 di dalam Al-Quran dengan korinya yaitu Syekh Muhammad Ayyub rahimahullahu ta'ala. Dan surah Luqman ini Sahabat Muaz kami pilihkan ke ruang dengar Sahabat Muaz karena di dalam surah ini itu berisi pelajaran-pelajaran tentang pendidikan anak dan keluarga salah satunya, dan juga ada tentang berbakti kepada orang tua. Terdapat pada ayat ke-13 sampai dengan 19. Dan surah ini memang karena terkenal karena berisi tentang pedoman pendidikan anak melalui nasihat seorang ayah kepada anaknya. Nasihat tersebut mencakup menjaga akidah, kemudian mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, bersabar, bersikap rendah hati, berbicara dengan lemah lembut. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar anak itu berbuat baik kepada orang tuanya. Namun juga orang tua mengajak kepada kesyirikan, maka anak tidak boleh mengikutinya dalam hal tersebut, meski tetap harus memperlakukan mereka tentunya dengan baik. Dan hal ini sebagaimana difirmankan di ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-15. Jadi salah satu poin yang menarik yang perlu di-highlight Sahabat Muaz di surah ini adalah tentang anak dan orang tua. Dan bersama-sama kembali kita akan dengarkan surah ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana Sahabat Muaz, dan langsung saja ini dia surah Luqman dengan korinya Syekh Muhammad Ayyub hafizah rahimallahu ta'ala.
0: Morotal Pilihan.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Eh, saudara, selamat atas sarjana Mika Upa. Cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki?
2: Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1000 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitra berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadi keluarga besar Kaf Fried Chicken.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
5: Datang Mika Putih Ji.
6: Itu dia.
5: Lihat, saya kira boleh mau dilis.
6: Tidak.
5: Kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya salinnya. Di mana kita polis ini sekali baru hai jadinya.
7: Si bengkel yang bergerakan body rip seperti mobilnya. Yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor. Dan ex dari Dilsia. Kegiatan mobil di bengkel mobil Chandra menggunakan sistem panasan yang dapat menghasilkan yang tahan.

0: serta menggunakan klira dalam 1-2 jam.
1: Bengkel mobil
0: antar jemput kendaraan Anda. Belakang Bosowa, Masjid untuk
1: Bengtra.
0: Kerja profesional, bat.
2: Butuh jas keren. Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya mending sekendari aja. Kau rapi dan keren. Lipai kami dan tampil keren darah kamu. www.sewajaskdi.com Di BTN Unhalu, Blok 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah,
1: ayah. Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkimu dengan telap braf belakang imam mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing laut dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bulan dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah, patah sayapnya, dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM di Jalan Istiqomah dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Beberapa dekade terakhir, ternyata pola hidup manusia memang mengalami perubahan yang sangat besar. Banyak aktivitas yang dulu itu membutuhkan banyak gerakan fisik, dan kini ya saat ini itu dilakukan dalam posisi duduk. Contohnya misalkan bekerja di depan komputer, atau mungkin yang saat ini sudah umum kita lihat adalah belajar secara daring, mengemudi, ya menghadir rapat, hingga menggunakan perangkat elektronik dalam waktu lama. Nah, ini membuat orang banyak menghabiskan sebagian besar harinya dalam keadaan duduk. Nah, kondisi ini sahabat Muaz dikenal dalam dunia kesehatan sebagai prolonged sitting atau duduk berkepanjangan. Pada awalnya, duduk terlalu lama sering dianggap hanya menyebabkan rasa pegal, kemudian kaku pada otot, atau rasa tidak nyaman pada tubuh. Namun penelitian kesehatan modern ternyata menunjukkan bahwa ini dampaknya tidak hanya sebatas keluhan fisik. Duduk dalam waktu lama ini tanpa adanya aktivitas otot yang cukup, ini ternyata dapat memengaruhi berbagai proses dalam tubuh. Jadi ketika seseorang duduk terlalu lama, terutama tanpa mengaktifkan otot besar seperti otot kaki, penggunaan energi tubuh menurun. Nah, kondisi ini itu dapat memengaruhi banyak mengatur kerja hormon insulin serta metabolisme lemak. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya waktu duduk itu ternyata berkaitan dengan peningkatan resiko gangguan kardiometabolik, metabolisme. Teman-teman dimanapun Anda berada, satu pertanyaan yang penting. Jika seseorang memang harus duduk lama karena mungkin tuntutan pekerjaan ya, atau memang aktivitas sehari-harinya memang dia pokoknya harus mengharuskan dia untuk duduk lama. Pertanyaan, apakah ada cara yang sederhana kemudian untuk mengurangi dampak negatif ini? Apakah seseorang harus langsung melakukan olahraga berat? Atau kegerakan kecil di sela-sela duduk itu juga dapat dilakukan yang kemudian dapat memberikan manfaat? Nah, pertanyaan ini kemudian menjadi dasar penelitian yang berjudul Breaking Up Prolonged Sitting to Improve Cardiometabolic Risk, Dose Response Analysis of a Randomized Crossover Trial, dan dilakukan pada tahun 2003. Nah, penelitian ini menggunakan metode Randomized Crossover Trial, yaitu desain penelitian di mana peserta itu menjalani beberapa pola perlakuan yang berbeda, sehingga peneliti dapat membandingkan efek masing-masing pola dengan lebih akurat. Nah, dalam penelitian ini sahabat Muaz, para peneliti, jadi mereka ingin mengetahui bagaimana pengaruh berbagai pola jeda aktivitas ketika seseorang harus duduk dalam waktu lama. Para peneliti membandingkan beberapa pola, termasuk seberapa sering seseorang perlu bangun dan melakukan aktivitas ringan di antara periode duduk. Nah, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa memecah waktu duduk dengan

0: aktivitas ringan. Ini dapat membantu memperbaiki beberapa faktor resiko metabolik tubuh. Artinya, tubuh manusia tidak hanya membutuhkan waktu olahraga tertentu, tetapi dia juga membutuhkan gerakan kecil secara berkala sepanjang hari. Aktivitas sederhana seperti berdiri dari kursi, kita berjalan sebentar, mengambil minum misalkan, melakukan perenggangan, atau kita mengubah posisi tubuh. Ini dapat membantu mengaktifkan kembali otot dan mengurangi waktu tubuh berada dalam posisi atau kondisi tidak aktif. Penelitian ini, Sahabat Emas, memberikan pesan penting bahwa solusi dari duduk terlalu lama itu bukan hanya dengan mengatakan jangan duduk. Karena bagi sebagian orang, hal tersebut tentunya bisa tidak realistis. Karena bagi sebagian orang, mungkin banyak pekerjaan yang memang mengharuskan mereka untuk duduk dalam waktu lama. Yang dapat dilakukan adalah ternyata memutus periode duduk yang panjang dengan kebiasaan bergerak secara berkala. Jadi bagi sahabat mas, para pekerja kantor, pelajar, atau apapun kegiatannya yang kemudian banyak menghabiskan waktu di depan meja, duduk, jangan tunggu sampai tubuh kita terasa sakit. Jadikan bergerak sebagai bagian dari rutinitas harian. Jadi ambil jeda ya, setiap mungkin 30-60 menit kita berdiri, ambil mungkin air minum, atau mungkin sekedar perenggangan ya. Karena menjaga kesehatan tentunya bukan hanya dilakukan secara konsisten. Tubuh adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan menjaganya merupakan bagian dari rasa syukur atas nikmat kesehatan. Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Sahabat Muas, program acara Sahabat Muas Bertanya. Namun kadarullah, Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, program acara Sahabat Muas di malam hari ini tidak dapat kita dengarkan bersama dalam bentuk siaran langsung. Namun demikian, kita akan mendengarkannya dalam bentuk rekaman ulang. Dan semoga kita masih dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan atau hal yang kita ingin tanyakan di kesempatan malam hari ini. Namun semoga dengan pertanyaan yang sudah mungkin ditanyakan di kesempatan sebelumnya dapat kita dengarkan, dan ini menjawab pertanyaan yang mungkin sedang ada di benak kita. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bin Jabal Kendari, dan langsung saja kita simak program acara Sahabat Muas Bertanya berikut ini.
1: Radio Muas Bin Jabal. Segera hadir program acara Sahabat Muas Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muas Bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muas Bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam Sahabat Muas Bertanya. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Saudara seiman di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung ke narasumber kita di program Sahabat Muas Bertanya. Kami menyediakan layanan telepon interaktif di 0852 12 22 90 92, dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Dan Anda juga bisa menggunakan layanan chat interaktif di Live Muas TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Baik sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kita sapa narasumber kita yaitu Ustaz Haji Zazan Channel Mursa.
3: Assalamualaikum.
2: Program ini saya ingin bertanya terkait tentang hadis Nabi yang menyebutkan tentang ibu ini set 3 kali baru ayah set. Apakah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi sebagai seorang ayah di kehidupannya, peran yang besar set?
3: Alhamdulillah ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, tentu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasiat kedua setelah wasiat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.

0: beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 10 wasiat yang ada di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'ala berfirman, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana." Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian untuk beribadah hanya kepadanya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang maksud dengan kedua orang tua adalah ibu dan ayah. Demikian juga di dalam surat An-Nisa di ayat 36 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 10 hak yang wajib untuk kita penuhi, juga yang kedua, Allah wa la tusyriku bihi wa bil walidain, sehingga wallahu taala kan tempat dan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan kita sekalian. Walaupun tentu ibu lebih harus mendapatkan perhatian ya khusus dari kita sekalian, karena mengingat posisinya yang lemah ya, posisinya yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi ayah. Nah, posisinya yang relatif lebih lemah sangat mungkin ia direndahkan oleh anak-anaknya, maka datang kemudian syariat untuk memuliakan ibu ketimbang ayah, walaupun tentu bahwa ayah juga memiliki peranan yang sangat besar. Nah,
1: apakah ada sejarah saat misalnya anak-anak ini banyak yang melalaikan kewajiban datang?
0: Ya, menunjukkan akan hal itu. Namun tentu manakala kita lihat kewajiban dari orang tua untuk mendidik dan menyayangi anak juga kan sebuah kewajiban. Tetapi kemudian mengapa syariat ini datang lebih menekankan pada kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena kecintaan dari orang tua kepada anak itu umumnya adalah sudah menjadi sebuah fitrah. Karena anak itu adalah merupakan perhiasan bagi kedua orang tuanya. Hal itu berbeda dengan orang tua yang tentu terutama apabila mereka itu sudah lanjut usia, ya terkadang dipandang oleh anak-anaknya itu adalah sebagai satu beban ketika mereka harus berbakti kepada keduanya. Ya, padahal kita ketahui bahwa jasa kedua orang tua ini adalah sangatlah besar, yang jika kita tidak syukuri ya dengan berbakti kepada keduanya, maka tentu ini akan menjerumuskan kita pada dosa besar.
1: Terusat barakallahu fikum, ikhwatul iman di manapun Anda berada. Anda yang ingin bertanya langsung, kami buka di layanan telepon interaktif baik WhatsApp ataupun telepon biasa di 0852 12 22 9092. Berikutnya kita akan mengambil pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan di kesempatan ini, yaitu dari Ratna. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri memilih untuk bekerja meninggalkan rumah karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi pekerjaan istri ini tidak bercampur baur dengan lawan jenis dan atas izin suami?
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Apa bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan syarat dia mendapatkan izin dari suami dan adanya kedaruratan akan hal itu, kemudian juga tidak tercampur dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak dihalalkan baginya, maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bekerja pada saat itu, ya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk membantu suami di dalam mencari nafkah agar dia bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Tetapi syaratnya adalah harus mendapatkan suami. Berikutnya adanya perluan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak terjadinya ikhtilat. Wallahu taala alam.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya dari hasil uang hasil penjualan buah-buahan dari

0: pohon yang ada di kebun kita, pohon alpukat atau siap, dan pembeli untuk melakukan hal tersebut. Terkadang pembeli akan berlomba dengan pembeli yang lain jika mereka menunggu matang.
1: Ya, apabila dia sudah layak untuk dikonsumsi, ya walau belum matang, nah, tetapi dia sudah layak ya. Untuk dikonsumsi dan dia layak panen gitu ya, ya. Sudah layak panen, nah. Maka diperbolehkan.
0: Nah.
1: Ya, yang tidak diperbolehkan adalah jika seorang petani menjual buah-buahan yang masih ada di atas pohonnya, ya. Sementara dia belum dan masih kemungkinan untuk mengalami keguguran atau kegagalan panen,
0: ya.
1: Maka ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bayi il-thimar qabla budui solahiha. Rasulullah SAW telah melarang kita untuk menjual buah-buahan sebelum ya layak untuk dipanen.
0: Ya,
1: ya misalnya masih bentuk bunga atau masih dalam bahasa Indonesia buah-buahan yang masih kecil ya, ya. Masih pentil istilahnya gitu.
0: Ya.
1: Tidak diperbolehkan. Mm-hmm. Ya karena potensi untuk kegagalannya adalah masih sangat sangat besar. Tetapi kalau seandainya dia sudah layak untuk dipanen, hanya saja belum matang misalnya begitu kan,
0: yeah.
1: Masih perlu diperam 2-3 hari, tapi dia sudah layak panen, maka tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala alam.
0: Tapi Ustaz barakallahu fikum, kita beralih ya tentang zikir setelah sholat duha. Ustaz, ini penanya bertanya apakah ada zikir-zikir tertentu setelah melaksanakan sholat duha atau sholat seperti biasa lalu berdoa seperti biasa.
1: Wallahu ta'ala alam, ilmu indallah, saya belum mendapatkan adanya zikir khusus ya untuk sholat duha. Untuk usai kita melaksanakan sholat duha,
0: yeah.
1: Tetapi kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang kita inginkan,
0: yeah.
1: Ya tidak ada doa khusus yang kita baca setelah kita melaksanakan sholat duha. Wallahu ta'ala alam.
0: Kemudian saya terkait tentang sholat duha di sebuah ibadah, kisah.
1: Berapa hadis yang mengisyaratkan akan hal itu? Ya. Saya cek hadisnya di mana di sana logram beliau bersabda ya bena Adam la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwali nahar akfika akhirahu, gitu kan
0: ya,
1: ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dawud dari hadis Nu'aim ibn Hammar Al-Ghatafani radhiyallahu ta'ala an, dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda subhanahu wa ta'ala berfirman, jadi ini ada hadis qudsi. Ajiz an arba'i rakan awwali nahar, janganlah engkau lemah untuk melaksanakan 4 rakaat di awal siang,
0: yeah.
1: Maka niscaya kebutuhanmu diusulnya di akhir siang,
0: yeah.
1: Ya sehingga kemudian sebagian ulama rahimahumullahu taala berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat ini adalah salat duha.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Namun sebagian ulama yang lain mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salat 4 rakaat di sini adalah salat subuh dan salat sunnahnya. Mm-hmm. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan muridnya Al dan ini adalah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallas subha fa huwa fi dhimmatillah
0: ya
1: wallahu taala alam. Jadi hadis ini adalah memang diperselisihkan oleh para ulama, hanya sannya sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah salat duha ya wallahu taala alam.
0: Ustaz barakallahu fikum, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Dwi, pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukum orang tua yang sudah uzur Ustaz dan sudah tidak mengetahui dan membedakan waktu-waktu sholat, apakah dia masih terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat, dan bagaimana jika anak-anaknya melarang untuk melaksanakan sholat karena ia kadang melaksanakan sholat di luar waktu atau belum masuk waktu.
1: Ya, orang yang sudah mulai hilang ingatan atau terkadang dia normal, terkadang hilang ingatannya, maka di saat dia normal

0: formal dia terkena kewajiban, yeah. Dia terkena taklif.
1: Ya.
0: Tetapi kalau seandainya dia dalam kata tidak ingat, maka pada saat dia tidak normal kewajibannya untuk melaksanakan sholat, ya. Dia gugur.
1: Ya.
0: Ya, tapi anak-anaknya tidak boleh melarangnya untuk melaksanakan sholat.
1: Ya.
0: Ya, kecuali kalau dia melaksanakan sholat wajib sebelum waktu misalnya, maka dikasih tahu,
1: yeah.
0: Ini belum cukup waktu,
1: yeah.
0: Tapi misalnya melarang sholat secara mutlak, maka tidak diperbolehkan,
1: mm-hmm.
0: Ya justru di akhir-akhir hayat seperti itu adalah kita motivasi untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Hilang ingatan mulai maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-qalam anisa diangkat dari tiga golongan, anisobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi,
1: yeah.
0: Ya anin naim hatta yastaiqid,
1: mm-hmm.
0: Ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun,
1: mm-hmm.
0: Wa an hatta ya, orang yang hilang ingatan sampai dia sadar kembali. Wallahu ta'ala.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita mengambil pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat di Padang. Saat ini daerah anak terkena musibah, Ustaz, sehingga banyak bantuan yang datang. Biasanya yang menyalurkan bantuan ini ke korban langsung dari donatur kepada kepala desa untuk diserahkan kepada korban terdampak, sehingga bantuan tetap tepat sasaran saat, karena warga terdampak sudah didata sebelumnya sehingga pembagiannya sesuai data. Nah, kadang bantuan ini berlebih saat, sehingga kepala desa ini membagikan lebihnya kepada perangkat desa yang juga bekerja membantu pendataan dan penyaluran bantuan. Apakah boleh perangkat ini menerima bantuan juga, saat bagaimana hukumnya?
0: Pertama, perangkat desa itu dia bukan berstatus sebagai amil, ya.
1: Yeah.
0: Ya, dia adalah sebagai panitia, yeah. Dan dia adalah sebagai wakil,
1: yeah.
0: Wakil dari muzaki atau donatur.
1: Yeah.
0: Nah, wakil dia tidak diperbolehkan untuk mengambil sesuatu dari sodakoh atau zakat yang diamanahkan kepadanya,
1: yeah.
0: Kecuali kalau dia berstatus sebagai amil.
1: Nah,
0: ya, sebagai amil yang mendapatkan SK dan putusan dari Kementerian Agama atau Baznas, dan dia bersatu sebagai amil,
1: yeah.
0: Dia tidak mendapatkan gaji karena itu,
1: yeah.
0: Ya, tetapi memang dia adalah sebagai petugas zakat,
1: yeah.
0: Maka saat itu dia boleh mengambil bagian yang telah diatur di dalam undang-undang.
1: Yeah.
0: Ya, tidak lebih dari 12.5%,
1: yeah.
0: Ya, untuk biaya operasional dan amil gitu,
1: yeah.
0: Tapi kalau seandainya dia berstatus sebagai wakil,
1: yeah.
0: Ya, maka dia tidak diperbolehkan, ya, mm. Tidak diperbolehkan untuk mengambil dari donasi itu, ya, tetapi donasi itu seyogianya disampaikan ke mereka yang berhak untuk menerimanya,
1: yeah.
0: Dan para korban bencana sebagaimana kita ketahui saat ini adalah masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan tersebut, dan belum bisa dikatakan berlebih, hmm. Karena tentu kalaupun saat ini mendapatkan bantuan itu mungkin hanya sehari gitu kan, pekan gitu kan. Nah, sementara kalau kita dalam fikih itu kan semestinya mereka yang berhak menerima itu kan hitungannya 1 tahun,
1: yeah.
0: Bisa dikatakan berlebih itu kalau seandainya para korban bencana itu dia sudah mendapatkan bantuan dan melebihi kebutuhan 1 tahun, nah itu bisa dikatakan berlebih,
1: hmm.
0: Ya, wallahu a'lam.
1: Tapi Ustaz, kemudian bagaimana dengan misalnya Ustaz studi kasus ketika aparat desa ini juga terdampak, Ustaz,
0: ya.
1: Apakah boleh dia mengambil bagian di situ, Ustaz?
0: Tentu saja diperbolehkan, tetapi hmm. Bukan dalam kapasitasnya dia sebagai seorang aparat desa.
1: Mm-hmm.
0: Ya, dia harus menempatkan dirinya sebagai korban.
1: Korban.
0: Sebagaimana korban yang lain,
1: yeah.
0: Dia mendapatkan bantuan, maka dia pun mendapatkan bantuan seperti orang lain,
1: yeah.
0: Ya, bukan kapasitasnya sebagai seorang perangkat desa,
1: mm-hmm.
0: Ya, mohon Allah.
1: Terusat berkelahu fikum. Kemudian ikhwatul iman di manapun Anda berada, kami buka layanan telepon interaktif di 0852 12 22 90 92. Anda bisa menghubungi nomor tersebut baik melalui telepon biasa ataupun telepon melalui WhatsApp. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana cara kita untuk terhindar dari sikap suudzon kepada orang lain, di mana dalam berinteraksi terkadang ada orang-orang tertentu yang terkadang

0: mendiamkan diri kita padahal kita merasa tidak punya salah kepadanya.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Seorang muslim di dalam bermuamalah terhadap orang lain, dia harus menempatkan orang lain seperti dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Ya, oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kita untuk itu.
0: Nah,
1: ya, antuhibba li nafsik, ya, ma yuhibbu li akhik, atau antuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Ya, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain.
0: Yeah.
1: Maka sebagaimana kita tidak ingin ada orang lain bersuudzon kepada kita, maka sepatutnya juga kita tidak bersuudzon atau berburuk sangka kepada mereka. Dan hukum asalnya di dalam bermuamalah dengan orang-orang muslim itu adalah berhusnudzon.
0: Yeah.
1: Ya, kecuali bagi mereka yang tampak pada diri mereka tanda-tanda kefasikan atau tanda-tanda kejahatan, maka saat itu yang dikedepankan adalah sifat waspada. Ya, sifat waspada. Tetapi jikalau kita melihat zahirnya itu adalah orang yang baik, seorang muslim rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka ya, kita saat itu adalah harus berhusnudzan. Tetapi jikalau ada orang yang memang sudah menandai dirinya sendiri, ya, sebagian orang itu sudah menandai dirinya sendiri kalau dia tidak baik. Ya, maka ketika kita melihat orang yang seperti itu, maka kita berwaspada. Bukan kita katakan bersuudzon. Karena kalau suudzon itu adalah bisa dosa. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aqdhabul hadis." Jauhilah olehmu berprasangka. Karena sungguhnya berprasangka itu maksudnya prasangka buruk itu adalah bagian daripada atau seburuk-buruk perkataan. Tetapi kalau seandainya kita melihat ada gelagat, misalnya orang ini gelagatnya kayak pencopet, gelagat ini gelagat begal misalnya, maka saat itu kita harus berwaspada. Tetapi orang-orang yang kita lihat dari segi zahirnya, ya, orang-orang yang baik itu kan juga memiliki tanda. Dari segi pakaian dan penampilannya, tata cara dia berbicara gitu kan, dari gerak geriknya juga sudah ketahuan. Oleh sebab itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, ketika dia bertemu dengan nafi yang ada yang sudah lebih dahulu masuk penjara sebelum Nabi Yusuf, mereka langsung mengatakan, "Inna naroka minal muhsinin." Sesungguhnya kami memandangmu sebagai orang baik. Maka orang yang baik harus diperlakukan dengan baik, kita tidak boleh berprasangka buruk kepadanya. Namun jikalau ya ada tanda-tanda keburukan, ini kayaknya orang ini ya tidak bagus. Masing-masing kita Allah Subhanahu wa taala berikan indra keenam. Ya, bahkan indra keenam seorang mukmin, apa yang dinamakan dengan firasat, itu sangat kuat. Ya, bahkan ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dhaifkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ittaqu firasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
1: Wa fikum barakallahu.
2: Ini yang saya tengok ini ujian, mohon nasihatnya. Misalnya ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala mengambil kedua kekasihnya atau kedua yang dicintainya di dalam dirinya, yang di dalam hadis dikatakan habibataihi. Kemudian fasabara waqtasaba falantarda ilal jannah. Nah, namun Pak Ustaz, ketika orang tersebut itu berada di suatu majelis atau di suatu jamaah, terkadang muncul perasaan-perasaan atau bisikan-bisikan yang selalu membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain. Nah, misalnya dia katakan bahwa kok kenapa diri saya seperti ini dari sekian banyak orang. Nah, sehingga orang tersebut tidak pede, tidak, dia merasa minder, merasa tersisi dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ustaz nasihatnya agar

0: apabila muncul perasaan-perasaan atau bisikan-bisikan tersebut untuk mengusir bisikan-bisikan tersebut, Pak Ustaz. Nah, ya. Sehingga orang tersebut bisa pede, bisa kembali ya. Percaya diri dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya.
0: Nah, kemudian yang berikutnya, Pak Ustaz, ini mengenai ujian, antara ujian dan azab. Nah, kalau ujian kan kita ma'ruf, kita ketahui bahwa ujian itu adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadi proses azab itu dengan kemaksiatan setiap mengurangi azabnya di akhirat nanti. Ya. Dan antara kafir, kafiran, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yani ini adalah sebuah hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza btalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabara awadtuhu minhumal jannah." Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua kekasihnya."
2: Ya.
1: Yani kedua matanya diambil oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia mengalami kebutaan. Dia tunanetra, fa sabara, lalu dia bersabar. Awadtuhu minhumal jannah. Maka akan agugan aku dengan surga.
2: Ya.
1: Sehingga ini adalah merupakan sebuah bushra atau kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam dengan riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala.
2: Ya.
1: Bahwa apabila kita bersabar di dalam menghadapinya, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Dan ini tentu adalah merupakan janji dari Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin untuk menyelisihi janjinya. Ya, demikian pula dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Atha Ibn Abi Rabah, ya, suatu ketika beliau bertemu dengan Abdullah Ibn Abbas. Beliau mengatakan, "Wahai Atha, kok ingin gak aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga?" Akhirnya Atau mengatakan, "Wih, bagaimana caranya? Artinya apakah ada bidadari yang berjalan saat ini di muka bumi gitu kan, dari penghuni surga?" Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kemudian beliau mengatakan, "Ya, hadihil mar'ati sauda, coba kamu lihat wanita yang berkulit hitam ini. Dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan, 'Ya Rasulullah, inni usra'," kata gitu. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu ya sering kali kemasukan."
2: Ya.
1: "Sering kerasukan jin." Atau dalam sebagian syarah juga dia tuh kena penyakit ayan gitu. Sehingga kemudian terkadang apabila dia terkena oleh penyakit itu atau terkena oleh gangguan jin itu, maka kemudian dia melakukan tindakan-tindakan tentu yang tidak normal.
2: Yeah.
1: Kemudian dia mengatakan, "Wa inni atakasyaf." Kalau itu terjadi, terkadang aurat saya terbuka. Gitu kan?
2: Yeah.
1: Karena orang yang kena ayan atau orang yang kemasukan jin terkadang kan histeris dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian wanita itu mengatakan kepada Nabi SAW, "Fad'ullah li," tolong doakan saya kepada Allah Azza wa Jal.
2: Yeah.
1: Maka Nabi SAW kemudian saat itu mengatakan, "In syi'ti da'autullahi laki fayashfik." Kalau kau mau, aku bisa doakan. Aku doakan kamu kepada Allah sehingga engkau akan sembuh dari penyakitmu itu. "Wa in syi'ti sobarti falakil jannah." Dan namun jikalau engkau mau, kau bersabar saja, maka bagimu surga. Aku garansi kamu akan masuk ke dalam surga. Maka wanita itu kemudian dia memilih untuk bersabar daripada sembuh. Ya, toh di dunia ini hidup hanya sementara. Ya, hidup di akhirat itu adalah selamanya. Ya, pengorbanan sedikit di dunia dengan cara bersabar itu sudah menjamin dia masuk surga. Ya, ini kemudian dia mengatakan, "Idzan asbir." Kalau begitu biarlah saya bersabar. Tapi tolong wahai Rasulullah, ini menunjukkan wanita ini adalah wanita yang sangat berakal.
2: Ya.
1: Ia mengatakan, "Tetapi tolong wahai Rasulullah, doakan saya agar kalau ketika saya terkena oleh penyakit itu

0: atakasyaf, auratku tidak terlihat. Ya, jadi menunjukkan bahwa wanita ini adalah wanita afifah, wanita yang menjaga kehormatannya. Saya siap bersabar, tapi tolong doakan tetap kepada Allah agar aurat saya tidak tampak. Akhirnya kemudian didoakan oleh Nabi SAW, sehingga terkadang wanita itu masih terkena penyakitnya, tapi karena kesabaran yang ia miliki, dia masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada Atha bin Abi Rabah, apakah ingin aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga?
1: Ya.
0: Maka demikian pula ya, mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kekasihnya. Maksud dua kekasih ini kata para ulama adalah kedua matanya.
1: Ya.
0: Dia tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Maka bersabarlah. Karena dengan bersabar Anda akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan surga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan bagaimana cara kita membedakan antara
1: ujian
0: dengan azab. Ya, para ulama rahimahumullah taala mengatakan kita dapat membedakan mana ujian dan mana azab dari sikap dan perilaku orang yang terkena bencana itu.
1: Ya.
0: Apabila bencana itu menimpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beristiqomah, maka ini adalah seperti bencana yang telah menimpa para nabi, telah menimpa orang-orang yang soleh, maka bentuknya itu adalah Tetapi apabila bencana itu menimpa mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka orang-orang yang menampakkan kemaksiatan, berlarut-larut dalam dosa, maka itu adalah merupakan bentuk azabul adna, ya, azab terendah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan bagi seorang mukmin, setiap bentuk peristiwa yang terjadi pada dirinya, dia selalu memandang itu adalah merupakan sebuah media untuk berintrospeksi diri. Ya, karena seorang mukmin dia melihat dosanya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu bagaikan seseorang yang berada di bawah sebuah gunung, yang gunung itu siap ditimpakan kepada dirinya. Jadi dia betul-betul merasa terancam. Sehingga bentuk peristiwa apapun itu selalu dia kaitkan dengan dosa-dosanya. Dia jadikan sebagai media untuk bermuhasabah. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, sungguh aku melihat ya pengaruh daripada dosa dan kesalahanku itu pada sikap dan perilaku anak, istri, pembantu, dan kendaraanku. Jadi selalu dikaitkan itu, karena dia pandang bahwa ini adalah merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya aku kembali kepadanya. Walaula idza'ahum ba'suna tadarru. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan di saat turun bencana kepada mereka itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah maksud dan tujuan diberikannya ujian dan cobaan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidaklah mengutus tanda-tanda itu, bencana itu, kecuali takhwif, untuk memberikan rasa takut kepada

0: hukumannya telah dipercepat semasa di dunia. Innallaha idza ahabba 'abdan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, kata Nabi SAW, maka Allah akan percepat hukumannya di dunia, sehingga di saat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan. Berbeda dengan orang-orang kafir, kalau orang-orang kafir dia mendapatkan azab, itu ada azab terendah, tetapi azabnya itu adalah tidak menghapuskan dosa dan kesalahan dia. Ya, itu adalah azab terendah, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih, yang lebih pedih, yang lebih besar. Seperti itu. Ini bedanya antara bencana apabila menimpa seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Wallahu taala.
1: Tapi syukurlahu fikum wa jazakallahu khairan atas penjelasan yang diberikan. Dan ikhwatul iman dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
2: Sahabat Mu'adz bertanya, labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Dukung media dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 403.2588 atas nama PT Radio Mu'adz bin Jabal dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
5: Astagfirullah.
6: Kenapa, bro?
5: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
5: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
7: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
2: Sahabat Mu'adz bertanya.
1: Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Mas Bertanya. Kami masih membuka layanan telepon interaktif di 0852 12 22 92, dan langsung saja kita sapa penelpon berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus. Boleh nanti kembali dicoba dari hamba Allah di Jawa Timur. Bisa menggunakan telepon biasa ataupun telepon via WhatsApp.

0: Berikutnya kita ambil pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya untuk cuek terhadap depresi tentang pikiran yang membuat kita bisa jadi tidak bahagia, Ustaz?
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan bagi diri kita melebihi zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenteram dengan zikir kepada Allah. Maka ketahuilah dengan zikir kepada Allah lah hati itu akan menjadi tenteram. Jadi perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan depresi, ya, kesedihan dan semisalnya. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal 'azzi wal kasal, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, ini adalah doa yang secara spesifik diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan rasa sedih, yeah, dan ham. Ham itu adalah kayak depresi. Orang memiliki humum, orang memiliki beban hidup, sesuatu akan datang. Ya, hazan adalah kesedihan atas masa lampau. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca doa tersebut. Memperbanyak bacaan Al-Qur'an juga adalah dapat memberikan ketenangan. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Walunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya. Dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang dapat menjadi penyembuh. Ya, dan dapat yang disebutkan syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh apa yang ada dalam dada kita. Ya, oleh sebab itu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah setelah sholat wajib tentunya. Ya, karena Allah Azza wa Jal berfirman, wasta'inu bis sabri was sholah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan rasa sabar, ya, dan juga dengan melaksanakan sholat. Ya, Allah taala alam.
0: Terima kasih, barakallahu fiik. Kemudian kita tersambung kembali dengan penelpon hamba Allah di Jawa Timur. Langsung kita sapa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu.
1: Waalaikumsalam barakallahu.
2: Ini Ustaz, anak punya family punya musibah, terus nabrak orang itu ya Ustaz ya. Tapi keluarganya itu tidak menuntut, pokoknya yang penting damai gitu. Jadi terimalah istilahnya Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apa masih di ini apa? Masih bayar makarot Ustaz?
1: Bisa tangkap?
0: Ustaz. Ya, bisa diulang pertanyaannya Ibu? Mohon maaf kurang jelas.
2: Ini Ustaz, keluarga Ana itu ya menabrak orang gitu, terus orangnya tuh meninggal. Gimana jelas Ustaz? Ya, orangnya tuh meninggal, kemudian di keluarganya itu nerima gitu Ustaz, jadi nggak dilanjut ke kepolisian gitu, istilahnya itu nerima gitu Ustaz.
0: Baik.
2: Mungkin sudah nasib dia gitu katanya Ustaz. Gimana dengan keluarga anak itu Ustaz ya? Apakah masih dikenai kafarat gitu Ustaz ya? Kayak itu Ustaz, yang membunuh 100 orang itu Ustaz. Itu dibandingkan dengan itu tuh bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
1: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Amma ba'd, orang yang menabrak sehingga korbannya meninggal dunia. Ya. Apabila dia dituntut oleh keluarganya, maka kan tuntutannya itu adalah kafarohnya adalah harus memerdekakan budak. Dan membayar diat Ya, dia membayar diat kepada keluarga korban dengan 100 ekor unta. Tetapi jika kemudian keluarganya itu memaafkannya seperti yang disebutkan tadi, dia tidak ada tuntut menuntut dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Tapi di sana ada kewajiban lain, ya, yaitu melaksanakan shaum 2 bulan secara berturut-turut. Karena ada faktor kelalaian, walaupun persekian, ya, persen gitu, itu ada kelalaian. Maka oleh sebab itu kemudian kalau seandainya tidak bisa memerdekakan budak, ya, dan itu tidak ada sekarang perbudakan khususnya di negeri kita, maka dia harus melaksanakan shaum selama 2 bulan berturut-turut. Apabila yang ditabraknya ini adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu 'alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tidak mendapatkan adanya budak yang dibebaskan, maka dia harus melaksanakan shaum selama 2 bulan berturut-turut. Ya, dua bulan berturut-turut ini harus nyambung. Ya, kecuali jika karena sakit. Tapi karena perjalanan misalnya kita selingin dengan berbuka, itu harus diulang lagi tuh. Ya, kecuali kalau karena sakit tidak bisa melanjutkan, maka setelah sehat dia langsung menyambungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu 'aliman hakima." Itu adalah merupakan bentuk taubat dari Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, wallahu taala a'lam.
0: Tabisat barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ingin bertanya, istri Ana dijebak oleh temannya dengan melakukan pinjaman di aplikasi pinjol dengan menggunakan data istri dengan nominal jutaan rupiah, dan bunganya terus membengkak sampai sekarang. Temannya pun sekarang sudah menghilang dan tidak mau tanggung jawab. Hingga sekarang nomor istri Ana terus ditelepon dan ditagih. Bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah sebaiknya saya membayar hutang yang sudah membengkak tersebut atau bagaimana, Ustaz?
1: Tayyib, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jika teman istri Anda itu telah mendapatkan izin dari
0: penggunaan data
1: dari istri Anda untuk menggunakan data itu, maka dia memiliki konsekuensi. Anda harus membayar utang itu karena Anda berstatus sebagai dhamin atau kafil,
0: penjamin
1: gitu. Ya, maka dengan demikian Anda harus membayarnya dan kemudian menuntut kepada yang bersangkutan. Dan ini sesungguhnya tidak diperbolehkan kalau seandainya memang kita menjadi fasilitator atau penjamin, karena sebagaimana kita ketahui bagaimana dalam kasus pinjol ini kan di dalamnya terdapat riba. Ya, kalau seandainya kita benar-benar mengizinkan, maka kita pun terlibat dalam dosa. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling bekerja sama dengan dosa atau dalam dosa dan permusuhan. Ya. Sehingga kalau seandainya itu atas izin kita, ya, dan kita bertindak sebagai penjamin, maka pertama kita dosa, yang kedua karena Anda bersatu sebagai penjamin, maka Anda juga harus membayar. Karena kalau tidak juga efeknya sangat besar. Ya, di sana ada pencemaran nama baik biasanya yang dilakukan oleh pihak pinjol. Ya, semua nomor yang ada di dalam data itu akan diberikan pesan bahwa si fulan ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, suka ngutang dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kalau seandainya itu yang terjadi, maka Anda harus membayar. Tetapi kalau seandainya tidak, maka kita boleh melaporkannya. Baik itu melaporkan pihak yang menggunakan data tanpa izin, atau melaporkan pinjol itu, karena mungkin juga pinjol itu adalah tidak memiliki payung hukum ya, untuk menjadi sebuah lembaga apa namanya keuangan yang melakukan transaksi pinjam meminjam. Ya, wallahu ta'ala.
0: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, ibu kami dengan adiknya ada kesalahpahaman di antara keduanya. Nah, ibu kami sudah pernah mengalah dan minta maaf kepada adiknya, tapi tidak ditanggapi, Ustaz. Dan sampai sekarang ibu kami masih dicuekin. Kami khawatir, Ustaz, kan katanya kalau tidak bertegur sapa selama 3 hari maka tidak akan diterima sholatnya. Nah, bagaimana dengan ibu kami, Ustaz?
1: Ya, yang terpenting bagi kita sekalian adalah terus berbuat baik, ya, terus memaafkan. Ya. Adapun jika orang lain ternyata tidak mau menerima permohonan maaf kita sekalian, ya, maka kita telah menunaikan apa yang semestinya kita lakukan. Ya, ya, apa yang semestinya kita lakukan. Dan seorang mukmin seyogianya adalah menjadi seorang pemaaf. Ya, oleh sebab itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau bersumpah, ya, bersumpah untuk tidak memberikan kembali santunan, tidak memberikan santunan kepada Mistoh karena dia terlibat dalam pencemaran nama baik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kasus hadisatul ifk, ketika orang-orang munafik menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perselingkuhan dengan Sufwan ibn Mu'attal As-Sulami, ya ternyata di antara mereka yang terlibat ya dalam fitnah tersebut adalah Mistoh. Dan Mistoh ini adalah dari karib kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang notabene-nya adalah senantiasa diberikan santunan dan bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu marah karena dipandang bahwa Mistoh ini tidak tahu diri gitu. Diberikan santunan, bantuan setiap saat Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba kemudian di saat ada isu ya tentang informasi tentang Ummul Mukminin, justru dia turut menyebarkannya di tengah masyarakat. Sehingga saat itu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak lagi memberikan santunan dan bantuan itu. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur di ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ya ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang memiliki karunia atau keutamaan dan kelapangan rizki di antara kalian bersumpah untuk tidak memberikan lagi ya bantuan kepada karib kerabat atau orang-orang miskin atau orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah dia memberikan maaf, hendaklah dia berlapang dada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala yaghfirul ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau seandainya Anda ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, maka jadilah pemaaf bagi orang lain. Ya, bagaimana bisa Allah, bagaimana bisa Anda menginginkan pemaafan dan pengampunan dari Allah sementara Anda sendiri tidak suka menjadi seorang pemaaf. Akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu ya langsung kembali memberikan bantuan dan santunannya kepada Mistoh radhiyallahu taala anhu ardhah wallahu taala alam.
0: Tabarakallahu fikum. Dan pertanyaan terakhir tadi merupakan akhir perjumpaan kita di kesempatan ini, dan kepada sahabat Muas kami ucapkan jazakumullah khairan atas interaksi Anda di program Sahabat Muas Bertanya di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas kebaikan dan ketaatan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Syukron, jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
6: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
7: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
6: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
8: Majlis yang mulia ini di pembahasan Adrus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
6: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
9: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia, mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
11: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Qur'an, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Firaun. Hatinya tetap hati Firaun. Sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun. Sedangkan kesombongannya kesombongan Haman. Kesombongan Haman dia tidak dapatkan. Kecuali
12: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya.
13: Inilah yang sesungguhnya.
12: Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

0: musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

0: Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu, dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis, apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman kata Rasulullah, al-hira wal-harira wal-ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina menganggap halal. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan tidak terasa kita ternyata telah sampai di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan semoga setiap informasi dan ilmu yang telah kita dengarkan bersama di kesempatan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, tentunya menambah wawasan kita, menjadi pengingat kita, menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri. Dan semoga ilmu informasi yang kita dapatkan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kehidupan ini adalah perjalanan untuk terus belajar, mengambil hikmah dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang menuntun seseorang menuju kebaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Mu'adz yang telah setia menemani di kesempatan malam hari ini. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian di kesempatan hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, kesehatan yang berkah, umur yang penuh kebaikan, serta membimbing langkah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya. Saya Agung di sini mewakili kru yang bertugas di kesempatan hari ini pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Mu'adz. Saya mengucapkan barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ikhwatiliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muad Bin Jabal.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mailatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita yaitu Al-Lawul Mahfuz yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
2: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim.
1: Buah manis beriman kepada takdir
3: Allah qadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsi.
1: Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh
4: hidup tanpa keluh kesah
1: sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu. Hidup penuh dengan ketegaran keteguhan dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
5: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki.
6: Yang lalu biarlah benar.
7: Yang lalu biarlah benar.
6: Cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, yang sudah luput. Dan ini merupakan hukum wa junud.
2: Wa inna

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
0: Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Setelah mati, kita akan dibangkitkan lalu ditanya tentang segala yang telah kita lakukan. Banyak pelajaran dari orang-orang di sekitar kita. Sepak terjang orang-orang derhaka sepanjang zaman atau kisah-kisah kebaikan orang-orang di sekitar kita. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan yang fana ini. Kafilah orang-orang bertobat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kisah berikut kami hadirkan untuk kita mengambil faedah dan manfaat. Berikut penuturan kisahnya. Dulu aku tidak begitu mengenalnya. Kadang kulihat ia di masjid, namun terkadang berhari-hari aku tidak melihatnya. Aku menyalaminya dengan hangat. Aku demikian rindu kepadanya, ingin lebih mengenalnya dan berbicara kepadanya. Datanglah kesempatan tersebut. Ketika kami selesai sholat asar, aku dan seorang temanku berdiri di luar masjid sambil mengobrol. Tiba-tiba ia datang. Ia pun mengucapkan salam kepada temanku, kemudian kepadaku. Tampak bahwa mereka berdua sudah saling kenal mengenal. Keduanya dahulu memang teman sekolah. Kami terlibat pembicaraan. Aku meminta keduanya untuk berkunjung ke rumahku. Kami pun sepakat untuk bertemu bersama sesudah sholat asar besok. Aku bertanya kepada temanku tentang orang tersebut. Temanku menuturkan bahwa ia adalah orang yang baik sekali. Aku menanyakan tentang sebab kenapa ia sering tidak terlihat di masjid, padahal ia tinggal bertetangga dengan masjid. Temanku menceritakan bahwa ia memiliki teman-teman yang kurang baik dalam pekerjaannya. Kalau sudah berhubungan dengan mereka, ia akan meninggalkan masjid dan tidak sholat di masjid. Bahkan banyak bepergian. Kami banyak mengobrol membicarakan cara terbaik untuk menjauhkannya dari teman-temannya yang kurang baik. Aku menenangkan temanku dengan menjanjikan bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga menjauhkannya dari teman-temannya yang kurang baik tersebut. Doakan saja semoga Allah memberi pertolongan kepadaku, sehingga aku dapat mengharapkan pahala dari Allah. Aku mempersiapkan diri untuk pertemuan esok hari sesudah asar. Aku amat bergembira sekali dengan harapan semoga Allah memberi hidayah kepadanya melalui tanganku. Aku berkata kepada teman-temanku dan memberitahukan bahwa kita ingin menjauhkan orang itu dari teman-temannya yang kurang baik. Semua itu hanya dapat direalisasikan dengan kerjasama di antara kita semua. Dan berusaha menggait simpati dan rasa suka orang tersebut. Semoga dengan itu Allah memberi petunjuk kepadanya. Kunjungan berhasil dilakukan pada waktunya. Apa yang kuharapkan pun menjadi kenyataan. Ternyata lelaki itu memang senang dengan kebaikan dan jiwanya dekat dengan jiwa kami. Perbincangan bercabang kemana, kesana kemari, terkadang tentang musim hujan baru-baru ini dan bahwa di daerah ini dan itu sekarang adalah musim semi dan tanahnya menghijau. Kami terlibat obrolan. Ternyata ia adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang tanah-tanah yang subur, yang memiliki pemandangan yang menarik. Ia menyebutkan bahwa daerah tersebut, daerah ini adalah yang terindah dibandingkan daerah-daerah lain, karena daerah itu memiliki tanah berpasir.

0: namun ditutupi oleh rumput yang hijau. Jadi di samping sebagai daerah yang penuh pasir, ia juga daerah yang kaya air. Kami pun bersepakat untuk pergi ke daerah yang indah itu di akhir pekan. Ia ingin agar kami yang mencari temunya. Namun kami menolak. Kami menyatakan, Anda cukup memberikan pemikiran dan menunjukkan jalan saja. Setelah bermusyawarah, akhirnya kami sepakat untuk menanggung bersama semua kebutuhan perjalanan tersebut, kecuali ide yang memang datang darinya. Sebuah suasana musim semi yang amat indah. Sebuah tempat rekreasi yang dipenuhi oleh pasir di berbagai sisinya. Ada sebuah taman di tengah pasir. Sungguh tempat yang paling indah dalam kenyataannya. Lelaki itu menjadi menyukai kami, dan di antara kami pun timbul rasa saling suka dan keakraban. Terutama karena perjalanan amat jauh sehingga menimbulkan rasa dekat di antara kami semua. Persahabatan kami berlanjut terus dalam waktu yang lama. Keluar ke berbagai tempat dapat kami lakukan tanpa rencana lagi, karena kami sudah bersepakat untuk bepergian di setiap akhir pekan. Kami sudah membuat jadwal keseharian untuk bepergian dan memanfaatkan waktu, terkadang dengan melakukan olahraga atau sekedar kesempatan untuk beristirahat. Kami juga menyediakan waktu untuk pelajaran selesai sholat subuh, kemudian ditambah dengan sesudah asar. Sebentar saja. Aku mendapatkan banyak kesulitan karena adanya acara mingguan tersebut untuk keluar rumah. Karena bagiku waktu itu sebenarnya waktu yang pas kugunakan untuk berkonsentrasi membaca dan menulis. Di samping berarti aku harus meninggalkan banyak sekali acara-acara keluarga. Namun lelaki itu kini selalu menjaga sholatnya dan selalu melakukan sholat berjamaah di masjid, termasuk diantaranya sholat subuh. Sudah tampak pada dirinya tanda kesolehan dan sikap konsekuen. Acara khusus yang kubuat bersamanya memberikan kesempatan kepadaku untuk mendekatinya. Ia menceritakan kepadaku berbagai kesulitan yang dihadapinya selama ini. Fase-fase di mana ia kehilangan dirinya. Dahulu ia adalah anak yatim dan dibesarkan di rumah kakeknya. Kegiatan kami berlangsung terus hingga 2 bulan penuh. Sesudah itu Allah menakdirkan diriku untuk pindah dari tempatku sekarang ke pinggiran kota. Karena tempat itu dekat dengan lokasi kerjaku. Otomatis hubungan dan kegiatan melakukan perjalanan menjadi terputus, termasuk hubungan melalui telepon karena di rumahku memang tidak ada telepon. Oleh sebab itu, aku kehilangan kabar tentang dirinya lama sekali. Sehingga ketika aku menghubunginya melalui telepon di rumahnya, mereka menyatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Maha suci Allah yang merubah segala sesuatu. Sebagian temanku yang pernah pergi bersama kami menyebutkan bahwa ia kembali lagi berteman dengan teman-teman yang kurang baik. Ia kembali menjauh dari Allah, bepergian ke sana kemari, menghabiskan kebanyakan waktunya. Kembali dia menelantarkan keluarganya, kebiasaan lamanya ia ulangi lagi. Ia sudah mulai meninggalkan sholat berjamaah. Secara perlahan ia kembali seperti dahulu. Ia mulai mendengarkan lagu-lagu, meninggalkan hafalan Al-Quran, menjauhi orang-orang yang soleh dan meninggalkan membaca buku bermanfaat. Aku kecewa terhadap hal itu. Aku berdoa untuk kebaikan diriku dan kebaikannya. Aku menganjurkan teman-temanku untuk kembali mengulangi kebiasaan mengajaknya berjalan-jalan. Beberapa lama kemudian, salah seorang temanku mengabarkan lewat telepon dengan suara yang berubah bahwa lelaki itu sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi dengannya? Sejak sekian lama aku tidak melihatnya lagi dan tidak pernah bisa kutemui di rumahnya. Padahal aku sering menghubunginya lewat telepon. Katanya ia pergi ke Asia Timur bersama teman-temannya yang kurang baik dan menenggak minuman dalam jumlah yang banyak. Ia meminum minuman keras dalam jumlah banyak. Ia meninggal di sana dan mayatnya dibawa dengan menggunakan peti bersama pesawat yang hendak pulang, disertai dengan hasil visum bahwa ia memang meninggal karena terlalu banyak menenggak minuman keras. Hatiku menjadi sungguh sangat miris mendengar akhir hidupnya yang su'ul khotimah. Aku menjadi yakin bahwa hati manusia berada di antara jari-jari Ar-Rahman yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Ia tidak meneruskan tobatnya, justru kembali kepada kebiasaan yang lama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia berubah dalam kehidupannya dari jelek menjadi baik, namun kemudian kembali ke jalan yang jelek, lalu menutup hidupnya dengan jalan itu dengan cara yang jelek. Keluarganya berkata, andai kata saja ia meninggal dengan cara apapun, tetapi bukan dengan cara ini dan dengan hasil visum semacam ini. Aku mengangkat tangan dan berdoa dalam hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menebak dan menentukan akhir perjalanan kehidupan kita di dunia? Tentulah hanya Allah yang bisa melakukannya. Kepada-Nya kita berdoa dengan doa untuk diistiqomahkan di atas dinul Islam ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam ketaatan dan kebaikan dan diberikan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat. FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
1: 94,3 FM.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah lalu kepada DKM dan panitia, dan itulah mentalnya orang-orang yang beriman. Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan kendala yang kita rasakan ini gak ada apa-apanya. Kita bayangin gak sih penuntut-penuntut ilmu di masa-masa yang lalu, dan mereka pergi ke Irak, mereka belajar di kota Madinah atau kota Mekah tanpa ada AC pada saat itu, dengan suhu 50 derajat, dengan suhu 52 derajat, enggak ada ngeluh sama sekali. Sepanas-panasnya di luar berapa derajat hadirin? Coba tanya. Yang pengalaman di luar selama ini siapa coba? Enggak ada. Berapa derajat di luar? 5 berapa? Ah, enggak ya. Nggak sampai. 40-an? mungkin gak sampai hadirin. Jadi kondisi kita jauh lebih baik daripada para ulama-ulama terdahulu. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada Jabir bin Abdullah yang jalan kaki 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis. Kenapa kita tidak mengedepankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi itu angle yang harus kita lihat hadirin. Dan rasa yang harus kita tumbuhkan. Rasa yang harus kita tumbuhkan ketika ada kendala seperti ini. Bagaimana kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan dengan bersyukur, Allah akan tambah. Allah akan membuat kondisinya semakin kondusif. Adapun komplain tidak berubah kondisi sama sekali. Jadi kalau kita misalnya setelah pulang kajian terus kita ada yang kajian di luar situ yang kepanasan terus bilang, gila ya panas banget tadi pas kajian, gue tuh gak fokus sama sekali. Nah kalimat gila ya, panas banget pas kajian, gue gak fokus sama sekali, itu gak merubah kondisi jamaah. Oh mungkin kalimatnya kita ganti aja Pak Ustadz, panasnya gokil banget ya, panasnya gokil banget juga gak merubah kondisi. Gak ada ayatnya, gak ada hadisnya, barang siapa yang komplain maka Allah akan angkat masalahnya. Gak ada hadirin. Yang ada adalah ayat la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambah tuh nikmat kalian. Allah akan tambah nikmat kalian. Dan kita harus berusaha bermain di level ini jamaah. Karena ini level paling tinggi. Level paling tinggi. Sebagaimana dijelaskan para ulama. Level yang paling rendah itu apa hadirin? Level paling rendah? Level paling rendah apa? Misalnya kita nih panas nih, di luar panas. Level paling rendah apa? Sabar. Itu level paling rendah. Lalu level berikutnya, ridho. Dan level terakhir bersyukur. Itu 3 level dalam menyikapi kendala seperti ini. Apa sih bedanya? Sabar kan kita tahu bersama secara etimologi artinya menahan. Jadi yang namanya sabar itu masih ada sesak di dada, tapi kita tahan. Oh, gue tahan. Ini kalau bukan di masjid tuh gue abisin orang, tapi gue tahan. Ah itu sabar. Jadi kalimat-kalimat kayak gitu sabar. Gue nggak boleh lepas kontrol. Gue harus tahan, gitulah. Padahal udah enek liat mukanya, tapi gue harus sabar, tahan. Nah gitu itu sabar hadir. Jadi masih perang batin itu sabar, tapi dia tetap berusaha on the track. Dia tetap berusaha on the track. Adapun ridho, itu udah plong aja hadirin. Plong aja. Gitu. Dia nyinyirin kita atau ada masalah, panas gitu, sabar. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak panas gini, duduk kajian panas, kalau kita masih, aduh gue harus sabar nih, aduh ini nyebelin banget nih, panitia gak punya perasaan, DKM gak pernah duduk di luar, mereka merasakan nikmatnya aja di dalam. Maka itu, tapi gue gak boleh menyerah, harus dilawan. Nah itu sabar. Dilawan, mau di syaitonya gangguin di counter lagi gitu. Syaitonya kasih umpan lambung, dia gak terprovokasi, dia kasih lob lagi gitu lah. Jadi dia gak semes, kalau semes kan kena dia hadirin. Nah yang kedua tuh ridho, udah plong aja, tenang aja gitu. Tenang aja, enak gitu. Misalnya kita parkir, misalnya kesini naik motor gitu loh. Terus pas pulang motor hilang, sabar. Iya sabar. Tapi itu level paling rendah. Level di atasnya ridho gitu loh. Mas bro, motor antum yang itu ya, iya. Tadi diambil orang, Ridho, nggak apa-apa, gitu. Tunggu dulu ya, saya mau sholat sunnah dulu. Nanti kita bicara lagi, gitu hadirin. Wah, tenang aja, Ridho dia sama takdir Allah. Nah, tingkatan ketiga bukan hanya plong lagi, bersyukur, seneng dia hadirin juga. Ya. Mas Bro, motor antum hilang, motor Ana, iya, yang merah, iya, alhamdulillah. Bisa nggak antum begitu? Kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu takdir Allah yang terbaik buat dia. Dia tahu surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik buat kalian, dan sebaliknya yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Allah yang maha tahu, kalian gak ngerti apa-apa. Kalian gak ngerti apa-apa. Jadi bersyukur. Nah, coba kita tanya yang di luar. Yang di luar udah sampai level mana antum hadirin? Hah? Bersyukur atau ridho atau sabar? Yang di luar? Iya, iya, iya. Masih sabar. Gak apa-apa. Berarti coba di upgrade lagi. Ya gak apa-apa, semua orang butuh proses hadirin, semua butuh proses. Tapi coba latih diri kita untuk kesana. Emang gak mudah, dong, sabar aja butuh perjuangan kok gitu. Untuk sampai di level sabar aja kita susahnya minta ampun. Dan gak semudah teori dan tutur kata. Dan saya sangat yakin sekali bahwa yang berbicara pada detik ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkannya. Tapi itu poin yang perlu kita camkan. Lalu kita berpikir, kalau kondisi begini, apa yang bisa saya perbuat nih? Gitu loh. Apa yang bisa saya support? Jadi harus berpikir terus demikian, berpikir demikian. Bukan mengeluh lalu tidak ada effort atau usaha. Itu bukan watak seorang muslim. Apalagi penuntut ilmu. Itu poin yang perlu kita camkan hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi isu di hari-hari ini adalah tentang haji. Dan harus terus kita ingatkan bagi yang punya rizki, bagi yang bisa berbuat, mulai dari sekarang jamaah. Mulai dari sekarang. Bagaimana atmosfer hari ini? Hari-hari ini adalah atmosfer tentang haji. Sebagaimana di bulan suci Ramadan, atmosfernya adalah atmosfer puasa. Tapi kenapa begitu masuk bulan puasa, kita benar-benar semangat menghadirkan atmosfer puasa, tapi begitu bulan-bulan haji, maka tidak ada atmosfer haji sama sekali. Padahal tidak ada jarak antara puasa dan haji di hadis Ibnu Umar atau hadis tentang rukun Islam, kecuali yang satunya rukun Islam keempat dan yang berikutnya rukun Islam yang kelima hadirin. Jadi kalau kita muliakan rukun Islam yang keempat, lalu bagaimana dengan rukun Islam yang kelima? Ini yang harus terus menjadi isu bagi kita, khususnya bagi yang belum pernah berangkat ke sana. Hidup cuma sekali, jangan sampai kita tidak pernah menginjakan kaki kita di Arafah, bukan karena tidak mampu, tapi kita tidak membuat sebuah langkah menentukan skala prioritas dalam hidup kita dan mengalokasikan harta kita. Padahal perjalanan haji itu perjalanan yang sangat ajaib jamaah. Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah selang-selinglah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ini ibadah obat anti miskin jamaah. Jadi enggak ada tuh hitung-hitungan mahal banget gitu. Obat anti miskin. Menghilangkan kemiskinan dan dosa. Itu haji dan umrah. Itu haji dan umrah. Saya punya teman tahun lalu beliau berangkat dengan haji plus. Lalu begitu sampai Mekah ada kendala dengan travelnya. Dan dia enggak puas gitu loh. Dan kendalanya bukan kendala teknis. Ini kendala berkaitan dengan akidah. Akhirnya dia langsung ambil langkah cepat hadirin. Dia pindah. Dia cari teman, ini orang punya banyak teman. Dia cari teman yang bisa menampung dia dalam tanda kutip untuk melaksanakan haji yang benar dan tepat. Dengan konsekuensi beliau harus bayar paket lagi. Makanya beliau bilang waktu ketemu Ustaz, ana nih tahun ini hajinya sekali tapi bayarnya dua kali gitu loh. Jadi hajinya sekali tapi onehnya dua kali. Tapi insya Allah khairlah katanya. Nah hamin satu, kalau seingat saya hamin satu sebelum beliau beranjak dari kota Mekah dan melaksanakan haji wada, kita ketemu lagi. Apa kata beliau? Beliau bilang, Ustaz, hari ini ana baru dapat telepon dari tanah air. Dan masya Allahnya biaya 2 ONH Allah bayar hari ini. Sebelum saya sampai tanah air. Jadi biaya 2 ONH itu diganti full sama Allah Subhanahu wa taala ketika beliau ada di kota Mekah. Belum sampai ke tanah air. Jadi hadirin yang Allah muliakan, enggak ada alasan untuk takut menyisihkan uang naik haji. Dan sungguh unik orang yang menunda-nunda haji karena alasan bisnis, project, atau pekerjaan. Anda, bisnis Anda, project Anda itu untuk apa? Oh, untuk mencari penghasilan dan nafkah. Haji itu obat anti miskin, kata Nabi SAW. Haji itu obat anti miskin. Itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Hadirin yang Allah muliakan, ada hadiah dari jamaah, karena ini amanat, baju buat kayaknya anak kecil nih ya, baju untuk anak kecil. Beliau ingin kasih buat hadiah. Oleh karena itu, karena ini buat anak kecil, kita minta dari akhwat aja untuk dikasih buat anaknya. Tolong jelaskan kesimpulan kajian kita pekan lalu dengan sesingkat-singkatnya. Kajian pekan lalu ya, bukan curhat. Kajian pekan lalu. Ya, kita masuk ke materi kita jamaah sekalian. Kita sudah berikan dua tips tentang muraqabatullah. Dan ini adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah. Dan setelah dua tips kemarin, kita akan memberikan contoh pada kesempatan kali ini. Dan sebaik-baik contoh adalah apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh kita pada malam hari ini adalah hadis yang dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, dari jalan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Mari kita dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In talaqa thalathatu ruhtin mimman kana qablakum." Ada tiga orang yang melakukan perjalanan dan tiga orang ini hidup sebelum masa kalian. Hatta awal mabita ila ghar fadakhulu. Lalu ketika mereka berjalan dan terus berjalan dan siang berganti malam, di waktu malam itu mereka putuskan untuk beristirahat dan mencari sebuah gua untuk istirahat di malam tersebut. Mereka temukan sebuah gua yang mereka rasa cocok untuk dijadikan tempat bermalam pada malam itu. Lalu mereka masuk ke dalam gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Fasaddat alaihimul ghar. Ketika mereka semua sudah masuk di dalam gua, ternyata ada batu besar dari atas gunung itu menutupi mulut gua tersebut. Sehingga mereka tidak bisa keluar dari dalam gua itu. Jadi gak jelas itu batu datang dari mana, tiba-tiba jatuh persis di depan mulut gua. Dan mereka gak bisa ngapa-ngapain. Faqalu. Lalu di kondisi yang sangat terancam, mereka berada di dalam gua yang mulut guanya tertutup oleh batu besar dan mereka gak bisa dorong. Mereka berupaya keluar gak bisa-bisa juga. Faqalu. Lalu mereka akhirnya mencapai sebuah kesimpulan dan berkata, innahu la yunjikum min hadhi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Udah deh, kita gak mungkin bisa keluar, gak mungkin bisa ngedorong, gak mungkin bisa memindahkan batu tersebut. Kesimpulannya, tidak ada yang bisa menolong kalian atau kita semua kecuali kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul atau dengan menggunakan amal-amal soleh kalian. Itu satu-satunya cara. Gak mungkin pakai fisik kita, gak mungkin pakai kekuatan kita, gak mungkin pakai power kita. Ini batu gak mungkin bisa kita goyahkan atau kita geserkan. Caranya hanya berdoa kepada Allah dengan cara bertawassul, sebutkan amal soleh kalian. Maka hadirin yang Allah muliakan, dan sebelum kita lanjutkan, lihat bagaimana iman seorang hamba dan ilmu seorang hamba itu menentukan di saat-saat genting. Ini kan kalau gak punya ilmu, hadirin, kalau gak pernah ngaji tentang iman, ngaji tentang tauhid, gak pernah ngebahas tentang tawasul, gak ngerti, hadirin. Makanya ilmu itu penting. Ilmu itu yang menolong kita, jamaah. Yang menjaga kita itu ilmu. Yang menjaga kita apa? Ilmu, hadirin. Ini bukan. Gak ada yang bisa tolong kalian, menyelamatkan kalian kecuali doa kepada Allah. Masya Allah. Ini kalau anak pengajian gak ngerti kayak begini-begini, hadirin. Kalau bukan anak pengajian, dia nyari sinyal nanti. Aduh, sinyal lu ada gak, bro? Gak, gue gak ada. Lu ada. Lu tau password wifi-nya gak? Oh, nyari password wifi. Gak ada, udah. Mentok, udah. Mentok. Masya Allah. Ilmu ini penting. Makanya jamaah, masih ingat ucapan Ali bin Abi Thalib, lalu dibawakan juga oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, ketika berbicara tentang bedanya ilmu dengan harta, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bedanya ilmu dengan harta, kalau ilmu, ilmu yang jaga Anda. Kalau harta, harta, atau kalau harta, Anda yang jaga harta. Gitu. Kalau ilmu, ilmu yang jaga Anda. Kalau harta, Anda yang jaga harta. Ya apa enggak hadirin? Iya kan? Ilmu, ilmu yang jaga Anda. Ini nih, udah mentok, bingung, ilmunya jaga mereka. Ada solusi, ada jalan keluar. Dijaga tuh sama ilmunya. Tapi kalau harta, Masya Allah, kita yang jaga harta, Masya Allah. Kita yang jaga harta. Orang taruh uangnya di bank misalnya, itu fungsinya untuk apa? Untuk jaga tuh duit. Punya brankas di rumah, fungsinya apa? Untuk jaga harta. Rumah pakai digembok-gembok, itu fungsinya apa? Pakai fingerprint, kerpring dan seterusnya, itu untuk ngejaga. Jadi kita injak tanah merah, lumpur ditambah air hujan, Masya Allah. Kira-kira apa yang dilakukan pada saat itu? Sepatunya diapain? Tuh kan, antum yang bilang ya. Ijma' sepatunya dilepas, Masya Allah. Lalu siapa yang dia pasrahkan untuk bertarung dengan lumpur dan tanah merah tersebut? Ya Allah, kasihan. Jadi yang dia biarkan bertarung terkena resiko ketuncep paku, tertancap duri, ternyata tidak lain tidak bukan adalah telapak kakinya, si jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Ya Allah. Terus sepatunya kemana jemaah? Masya Allah. Dilindungi sama dia. Masya Allah. Bahkan diserahkan punggungnya juga biar terkena air hujan. Ya Allah, kasihan. Gitu kan. Harta itu kita yang jaga harta. Ilmu itu apa? Ilmu tadi apa? Ilmu yang jaga kita, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan pada Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan. Amman yujibul muttar

idza da'a wa yakshifu su'. Sebuah ayat dalam surat An-Naml, tepatnya ayat ke-62, Allah berfirman kepada kita semua, siapa lagi yang menjawab doa-doa orang yang sedang dalam kondisi genting? Dan siapa lagi yang mampu mengurai kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang penuh dengan keburukan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan itu yang terlihat benar pada solusi mereka bertiga. Innahu la yunjikum min hadhi sakhra illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dan kalian kecuali setiap kalian atau setiap kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal solehnya. Karena tidak ada yang bisa mengangkat kondisi genting kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang harus kita yakinkan, jamaah sekalian, ke diri kita. Jangan berpikir tentang makhluk, apalagi berharap kepada mereka yang bisa mengurai masalah atau kondisi-kondisi genting hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka sepakat akan hal itu, jamaah. Tidak ada opsi lain, tidak ada pemikiran lain, tidak ada pandangan lain. Faqala rajulun minhum, maka satu demi satu mereka memulai tawassul mereka. Yang pertama mengatakan, Allahumma, ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiran, saya memiliki dua orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia. Wa kuntu la aqbi qablahuma ahlan wala mala. Dan aku tidak pernah memprioritaskan sesuatu apapun sebelum mereka berdua. Jadi mereka selalu prioritas. Kalau aku memerah susu, mereka lah yang harus meminum lebih dulu. Bukan istri dan anak-anakku, dan juga bukan budak-budakku, malah gak ada yang boleh mendahului kedua orang tuaku. Mereka harus yang pertama kali menikmati susu atau yang lain. Fanawimi fi talabi syai'in yawman falam aruh alaihima haqqa hatta nama. Suatu hari, aku pergi, aku mengambil kayu dengan jarak yang cukup jauh untuk mengambil sesuatu. Sehingga aku terlambat pulang dan terlambat sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, mereka berdua, kedua orang tuaku, ayah dan ibuku, sudah pada tidur. Fa'arabtu lahuma ghubuqahuma fawajadtuhuma na'imain. Sebagaimana biasa kalau saya sampai di rumah, saya akan memerah susu di waktu malam. Tapi bedanya malam ini mereka sudah tertidur pulas. Biasanya saya nyari kayu gak jauh-jauh, tapi khusus untuk hari ini jaraknya terlalu jauh, pulang ke rumah mereka udah pada tidur. Wa karitu an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala. Dan aku tetap pada prinsipku, aku gak suka jika aku memberikan susu ini kepada seorang pun sebelum mereka berdua meminumnya.
aku gak akan kasih ke istri, aku gak akan kasih ke anak-anak, dan aku gak akan kasih ke budakku. Mereka harus yang pertama kali meminum susu tersebut. Lihat bagaimana orang ini benar-benar menomorsatukan kedua orang tuanya. Bahkan pada saat orang tuanya tidur, apa? Ya udah kan kita berpikir ya kan orang tuanya tidur, ya udah kasih aja istri, kasih aja anak-anak. Kalau budaknya mau, kasih aja budaknya. Dalam riwayat yang lain, anak-anaknya nangis pada saat itu minta susu. Aku mau susu dong, Pak, gitu loh. Biar aku pengen susu, tapi gak dikasih sama dia. Enggak. Kakek nenekmu dulu, enggak. Orang tuanya dulu. فَلَبِثْتُ وَالْقَدْهُ عَلَى يَدَيْ أَنْتَظِرْ إِسْتِقَاظَهُمَا. Maka karena mereka udah tidur, aku putuskan untuk menunggu. Dan kalau bahasa kita, gelas susu itu aku pegang dan aku tunggu mereka berdua bangun. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain mengatakan, ini orang nunggu sambil berdiri, dia gak duduk. Tunggu aja gitu, orang tuanya lagi tidur, udah tungguin. Nunggu di dalam kamar atau mungkin tunggu di luar kamar. Tungguin aja pantengan di depan pintu, berdiri, gak duduk. Hatta bariqal fajar. Ternyata kedua orang tuanya terus tidur, tidur, tidur, tidur, tidur, sampai mendekati subuh. Fastaiqadha fashariba ghumuqahuma. Dan begitu kedua orang tuanya bangun, maka si anak ini dengan bahagianya memberikan dan menyuguhkan susu itu dan mereka berdua pun meminumnya. Subhanallah. Ingat, semalaman tidak tidur. Semalaman tidak tidur. Dan tidak ada alasan lain kecuali ingin menyuguhkan susu itu kepada ayah ibunya. Gak ada alasan lain. Oh, mungkin pas lagi final Liga Champion kali Pak Ustadz. Gak ada. Gak ada alasan lain. Itu nunggu sampai subuh. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu beliau menyampaikan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, apabila aku melakukan itu semua mengharapkan wajahmu, fafarrij 'anna ma nahnu fi min hadhihi al-sakhra. Maka selamatkanlah kami dari batu besar tersebut. Fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj. Itu subhanallah jamaah. Itu batu itu bergerak. Demi Allah bergerak. Tapi dengan pergerakan yang belum memberikan solusi, mereka pun tetap tidak bisa keluar. Mereka tetap gak bisa keluar. Hadirin, dan antum perhatikan hadis ini. Hadis ini mengajarkan kita step by step kalau kita ingin bertawasul dengan amal ibadah kita. Begini caranya. Kita cerita dulu amalan kita. Lalu setelah kita cerita amalan kita nih, baru kita bilang, ya Allah, kalau aku lakukan itu semua jujur, ikhlas, mengharapkan wajah-Mu, baru masuk ke permintaan, gitu lah. Masuk ke permintaan. Gitu, ya sebutkan dulu amalannya. Sebutkan dulu amalannya. Contohnya amalan antum apa kira-kira? Contohnya apa contoh? Ah.
Apa hadiah? Gak punya amalan sama sekali. Contohnya misalnya tadi malam atau kemarin malam kita tahajud, sebutkan ya Allah kemarin alhamdulillah rekor ya Allah untuk pertama kalinya dalam kehidupan saya tahajud walaupun hanya baca kulhu. Ya Allah, kalau engkau tahu dan engkau maha tahu, kemarin tahajud saya benar-benar mengharapkan wajahmu, maka aman, minta gitulah. Untuk minta apa misalnya? Gak punya keinginan juga. Kayaknya hambar banget hidup antum ya. Nah, amalan susah, keinginan gak ada. Ya minta gitu. Misalnya mudahkan saya dalam dalam apa? Apa? Ya Allah itu lagi. Ya udah. Selesaikanlah masa jomblo saya gitu. Oh ya, seneng kan udah ya. Udah terakomodir berarti ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Itu aja kok malu-malu hadirin. Jadi seperti itu caranya. Nah, hadirin yang Allah muliakan, lihat gimana orang ini. Padahal dia bisa duduk. Dia bisa duduk. Bahkan dia bisa tidur. Hadirin, kita sama orang tua kita tahu deh orang tua kita bangun jam berapa. Bahkan kalau misalnya kita terbiasa tidur telat gitu ya, dan namanya juga orang tua, kita tahu tuh kapan mereka kebangun di malam hari, kapan mereka ke toilet. Kan misalnya masalah orang tua yang laki-laki kan misalnya dalam misalnya buang air kecil, itu kita bisa tebak jam 1 ayah saya bangun, atau nanti jam 2 ayah saya bangun, kita bisa tebak. Nah ini orang kan hidup bareng orang tuanya, dia bisa tahu orang tua saya bangunnya subuh atau mendekati subuh. Ya udah tidur, nanti pasang maker jam 3, atau misalnya orang tua saya bangun jam 4 nih. Ya udah tidur aja dulu, lalu bangun jam 4 kurang 15, lalu action deh gitu loh. Lalu cukuk-cukuk-cukuk-cukuk, tunggu depan pintu, lalu berantakin rambut gitu. Terus begitu keluar, gitu. Oh kamu belum tidur nak? Belum lah gitu. Kenapa? Aku nungguin mama. Aku ingin persembahkan ini untuk mama gitu. Kata mamanya, oh so sweet gitu ya. Padahal baru bangun 15 menit yang lalu nih orang, dasar aktor gitu ya misalnya. Itu kan bisa aja jamaah. Nama juga orang, kita tahu kondisi orang tua kita gimana. Tapi ini orang enggak, subhanallah. Enggak ada yang tahu nih, orang tua yang enggak ngerti. Dia enggak tidur jamaah, enggak tidur. Itu apa yang buat beliau enggak tidur? Mayoritas orang ketika mengangkat kasus yang pertama selalu berbicara tentang birrul walidain, dan itu benar, jelas ini birrul walidain. Tapi kalau kita bicara core value-nya, apa sih yang membuatnya orang bisa begini? Muraqabatullah.

Dan dia nggak kasih anaknya yang ingin minum susu tersebut, enggak, kakek nenekmu dulu. Kan bisa kasih aja tinggal peres lagi, gampang. Kasih aja tinggal perah lagi juga bisa. Terus kondisikan anak-anak, pokoknya nanti jangan bilang kakek nenek ya, bisa. Banyak di antara kita mengkondisikan anak-anak seperti itu kok. Tapi Allah Maha melihat jemaah. Orang tua gak lihat, tapi Allah lihat. Sama kan dengan kita hadirin. Kita yang datang Jakarta sebagai seorang anak rantau, orang tua kita gak lihat. Kita mau ngapain aja di sini bisa. Orang tua gak lihat, kakak juga gak tahu di kampung, adik juga gak ngerti apa-apa. Seluruh paman dan bibi kita berada di kampung kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Tapi Allah lihat hadirin. Lihat bagaimana muraqabah bisa membuat orang bermain di level setinggi ini. Gak tidur, berdiri. Gak duduk hadirin. Karena biasanya dia suguhkan berdiri. Gak duduk. Apa susahnya duduk? Emangnya haram duduk? Enggak. Coba kalau dia duduk, emang dia dosa besar masuk neraka gitu loh? Enggak kan jemaah. Tapi beliau ingin main di level paling tinggi. Beliau ingin menunjukkan bagaimana berkhidmat kepada ayah dan ibunya dengan memberikan susu tersebut. Walaupun gak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu. Allah melihat. Inilah alasannya kenapa Al-Imam Ibn Jama memasukkan muraqabah di adab yang pertama jamaah. Hadirin, trickle down effect-nya ini luar biasa. Ini efek dominonya kemana-mana kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak peduli dengan adanya CCTV, kita gak peduli mau disadap atau tidak disadap, kita gak peduli diketahui oleh pasangan kita atau tidak diketahui, kita gak terlalu memikirkan orang tua kita tahu apa, enggak. Enggak. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena begitu Allah yang mengawasi, semua pengawasan menjadi kerdil. Hadirin. Semua pengawasan jadi kerdil. Sekali lagi, contoh ini membuka mata hati kita. Bagaimana muraqabatullah bisa melejitkan potensi seseorang. Lalu melakukan amalan yang sangat menakjubkan. Ini amalan luar biasa jemaah. Menomorsatukan orang tua. Dan begadang, berdiri untuk menyuguhkan susu itu kepada orang tua sebelum keluarga, istri, anak-anak, dan budak dia. Hadirin yang Allah muliakan. Dan itulah amalan orang yang pertama. Amalan orang yang kedua. Waqala al-akhir. Lalu tibalah giliran orang yang kedua. Allahumma kanat li bintu ammin. Ya Allah. Jadi dimulai dengan ya Allah atau Allahumma. Lalu cerita tuh. Aku punya seorang sepupu wanita. Ia adalah anak wanita dari paman atau omku dari jalur ayah. Jadi sepupu dari ayah kita. Kanat ahabban nasi ilayya. Dan sepupu perempuanku ini adalah orang yang paling aku cintai di dunia. Jadi dia jatuh cinta sama sepupunya sendiri. Fa'aradtuha an nafsiha. Famtana'at minni hatta alammat biha. Sanatun minas sinin. Dan ternyata orang ini tuh obses sama sepupunya sendiri. Itu dari dulu. Udah suka nih, udah naksir sama sepupunya. Dan gak tanggung-tanggung dari dulu, misi besarnya apa? Tidur dengan sepupunya tersebut. Jadi udah tidur dengan sepupunya tersebut. Gitu. Jadi saking cintanya dan lain-lain.

0: sebagainya, itu pengen tidur dengan sepupunya. Jadi udah benar-benar obses sama sepupu. Kita sama sepupu kan biasa-biasa aja hadirinnya. Kalau sepupu kita cantik juga mungkin nggak biar mayoritas kita nggak akan arah ke sana, tapi ini orang itu obsesi banget sama sepupunya. Tapi si sepupu ini nggak pernah mau sama dia, nggak pernah mau sama dia, selalu nolak, nolak, nolak, nolak. Mungkin udah digombalin kayak apa, nolak gitu. Pokoknya ditolak terus. Ditembak, ngeles, nolak. Pokoknya dia gak mau gitu sama si cowok ini. Lalu mereka hidup dengan aktivitas masing-masing dan berlalulah atau mereka akhirnya gara-gara apa namanya cinta bertepuk sebelah tangan, ya udah move on deh gitu loh, masing-masing deh, kita jalan masing-masing, dan itu berlangsung beberapa tahun. Fajaat nih, tiba-tiba suatu hari ini sepupu datang kepada diriku, tumben datang, dulu ngejar-ngejar nggak pernah dapat, tiba-tiba dia datang nih gitu loh. Tiba-tiba dia datang. Kira-kira kalau antum jadi dia, gimana perasaan antum? Antum ngejar dia, selalu menghindar, jual mahal, ditembak, ditolak terus, nggak pernah berhasil. Gitu. Pas apa, ngajak jalan, ngedet, dia nggak pernah mau. Sekali mau bawa keluarganya semua, kita tekor harus traktir mereka semua. Bukan ini orang ribet banget, tiba-tiba dia datang, ya Allah, dia datang tuh. Ternyata dia ada masalah, hadirin. Dia butuh uang dan uangnya nggak tanggung-tanggung, 120 dinar. 120 dinar. Apa yang terjadi? Fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Itu. Begitu ini sepupu butuh duit, udah pikiran cowoknya jalan, hadirin. Ini kesempatan saya. Lalu dia tawarkan bantuan. Saya bisa bantu. Saya akan kasih 120 dinar. Tapi dengan syarat, saya ingin tidur sama kamu. Syaratnya zina. Fafa'alat. Dan pada saat itu, ternyata sepupu perempuannya tidak bisa menolak karena butuh banget dengan uang itu. Ya udah, setuju. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Hatta idza qadartu 'alaiha. Sampai pada detik-detik aku bisa menguasai dia secara penuh. Itu akhirnya udah, ya udah deh gitu. Yaudah nih, 120 dinar dikasih, lalu mungkin janjian atau mau langsung eksekusi pada saat itu juga. Mereka masuk ke dalam kamar sampai pada detik si cowok bisa menguasai sepupunya secara penuh. Dalam riwayat yang lain, qa'atu baina rijlaiha. Aku sudah duduk di hadapan kedua kakinya. Dijelaskan para ulama, maksudnya adalah sudah dalam posisi siap melakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Itulah. Ini bola tinggal ditendang aja hadirin. Gawang udah kosong. Bola tinggal ditendang, gawang sudah kosong. Tapi sebelum saya lanjutkan, lihat ya jemaah sekalian. Hadith-hadith Nabi SAW atau diksi kata yang dipilih oleh Nabi SAW itu elegan hadirin. Walaupun ketika sedang mengungkapkan hal yang sangat sensitif sekalipun. Hal yang sangat sensitif. Lihat, tidak ada kata, mohon maaf, telanjang bulat, gak ada. Tidak ada kata-kata vulgar sama sekali. Yang ada adalah qadartu 'alaiha, sampai pada saat aku sudah bisa menguasai dia secara penuh. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan dalam riwayat yang lain, sudah duduk di antara kedua kakinya. Oh, elegan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak kadang-kadang agak heran ketika sebagian atau mungkin kita gak usah lihat orang lain, itu ketika berbicara tidak senonoh, ketika berbicara diksinya buruk. Ini Nabi, dan di konteks yang sangat sensitif, elegan hadirin. Apa yang terjadi berikutnya, kita lanjutkan. Qalat, di detik-detik sebelum eksekusi, ternyata si wanita itu memberikan jurus terakhir. Jurus pertahanan terakhir. Kata dia, janganlah, atau engkau tidak boleh untuk membuka cincin kecuali dengan cara yang halal. Kecuali dengan cara yang halal. Dan lihat bagaimana diksinya juga tinggi. Ini kan sabda Nabi SAW. Nabi sedang cerita. Sama kayak antum ceritakan, belum tentu kalimat-kalimat yang apa namanya antum gunakan itu sama persis dengan pelakunya gunakan. Tapi yang jelas itu kalimat antum gitu loh. Dan Nabi mengatakan apa? Dan wanita itu mengatakan, janganlah engkau buka cincin atau engkau masukkan cincin itu kecuali dengan cara yang halal. Itu aja. Kalimat tersebut, hadirin yang Allah muliakan, fataharrajtu minal wuku'i 'alaiha, itu membuat dadaku sesak. Aku gak nyaman. Dan kondisiku berubah. Hasrat untuk meniduri sepupuku ini tiba-tiba goncang, hilang. Fansaraftu anha, akhirnya aku putuskan untuk meninggalkan dia dengan kondisi seperti itu. Jadi kemungkinan udah gak pakai satu helai benang pun hadirin, ditinggalin. Subhanallah. Dan dia juga menekankan, wahia ahabbun nasi ilayya, dan wanita itu tetap wanita yang paling aku cintai di muka bumi ini. Jadi aku tinggalkan bukan karena aku ilfil, ternyata jelek gitu loh, ternyata isinya gak seindah kulitnya, enggak gitu. Ini wanita pakai baju aja saya udah naksir berat sama dia, ini sekarang di kamar saya tinggal eksekusi, dia masih tetap wanita yang saya paling cintai. Wataraktu dhahab alladhi a'taituha, tapi aku putuskan untuk meninggalkan dia di kamar tersebut. Lalu bukan hanya meninggalkan wanita yang paling ia cintai, tapi ia kasih 120 dinar itu cuma-cuma. Subhanallah. Udah gak dapat produknya, uang pun tidak diambil. Antum tahu 120 dinar berapa? Kalau dikurskan sekarang, itu di atas 300 juta. 300-an juta. Makanya obses banget kan? Udah saya kasih, asal saya bisa tidur dengan kamu. Gitu hadir sekalian. 300-an juta. Tinggi banget nilainya, tapi dia pengen banget. Tapi begitu kalimat itu diucapkan, hilang hasratnya. Lalu dia berikan 120 dinar itu free, bukan sebagai pinjaman, sebagai hadiah buat sepupunya tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang membuat beliau seperti itu? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Dan lihat iman tuh ya jamaah ya. Mungkin kita khilaf. Mungkin kita terbawa nafsu. Tetapi ilmu itu akan menjaga kita kalau kita jujur sama Allah. Ini kan orang khilaf hadirin. Memanfaatkan kesulitan sepupunya, itu udah salah. Pengen tidur dengan sepupunya, itu juga fatal. Lalu sudah disampaikan, disampaikan bukan basa-basa lagi. Lalu yang berikutnya, sudah berada dalam kamar. Berada dalam kamar berdua-duanya halal atau haram? Haram. Itu sudah berkhulwat yang haram. Sudah berkhulwat yang haram. Lalu aurat tersingkap sudah. Udah haram, haram, haram. Tapi bisa di detik-detik terakhir kesadarannya kembali. Allah kasih hidayah buat dia. Imannya berbicara, ilmunya berbicara. Lalu dia tinggalkan. Lalu dia tinggalkan. Dan jamaah, meninggalkan maksiat dalam kondisi seperti itu adalah amal soleh yang sangat besar. Dan menghapus kesalahan-kesalahan di langkah-langkah sebelumnya. Ini kan semua sedang bertawasul tentang amal soleh. Dan itu cerita dia, berarti semua itu berubah jadi amal soleh semua. Kenapa? Karena husnul khotimah. Karena endingnya tepat. Enggak. Padahal kita tahu menari di atas penderitaan orang haram. Lalu niat pengen zina haram. Lalu berdua-duaan haram lagi. Lalu sudah semua terbuka haram lagi. Tapi begitu di detik-detik terakhir dia tinggalkan semua yang haram itu berubah jadi amal soleh. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi SAW. Dan apabila kita melakukan dosa dan kemaksiatan, buatlah kebaikan setelah kemaksiatan tersebut. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa maksiat kita sebelumnya. Akan menghapus. Dan semua jadi amal soleh. Oleh karena itu beliau katakan, ya Allah, jika aku melakukan ini semuanya mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu fi, maka selamatkanlah kami dari kondisi kami ini. Fanfajarat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruja minha. Maka subhanallah jemaah, untuk kedua kalinya batu itu bergerak sendiri. Batu itu bergerak. Tapi dengan gerakan yang belum bisa menyelamatkan mereka bertiga. Batu bergerak. Apa susahnya bagi Allah menggerakkan batu tersebut? Dan jemaah sekalian, contoh kedua ini memberikan pelajaran lagi-lagi kepada kita bahwa muraqabah bukan hanya membuat kita bisa beribadah dan beramal di level yang tertinggi, tapi juga bisa menjaga diri kita dari maksiat yang sangat fatal. Dan ini menunjukkan hal yang wajar. Jika ada orang khilaf, lalu setelah itu dia sadar. Di detik-detik terakhir, ini kejadian. Gak ada, ini menunjukkan apa? Tidak ada alasan untuk menyatakan nasi sudah jadi bubur. Gak ada, hadirin. Banyak orang, teman-teman sekalian, diajak misal clubbing sama temannya atau diajak hangout sama temannya, dia agak berat, akhirnya terpaksa dia putuskan untuk ikut, dan itu salah. Begitu sampai di lokasi dia nyesel, kenapa gue ikut ya gitu. Gitu, misalnya detik ini misalnya dapat WA, bro lo ada di mana, gue ada daerah Blok M nih, dia nggak kasih tuh kita lagi ngaji gitu loh. Dia bilang lagi ada daerah Blok M, bisa merapat nggak, insya Allah deh gitu loh. Pas insya Allah lagi gitu kan di majelis gitu loh, iya gue merapat insya Allah. Udah dari kajian kelambing tuh jamaah, begitu sampai di lokasi nyesel, ya Allah kok gue kotor banget ya, sejam yang lalu gue lagi ada di tempat terbaik di dunia, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kenapa sejam berikutnya di tempat yang kebeginian. Itu kan syaitannya nanti gak goda. Udah terlambat. Udah gak ada pintu exit dari sini. Udah nikmatin aja yang ada, dinikmatin gitu loh. Kalau gak mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Udah pakai dalil lagi, ya Allah. Ini mubadir nih. Itu ada cewek di situ, ada cewek di sana, ada minuman di depan Anda. Mubadir lah. Udah digojlokin terus sama syaitannya. Udah kan, dan suasana mendukung. Terus akhirnya kenalan sama cewek. Lalu terjadi pembicaraan. Lalu dikondisikan agar berlanjut lagi ke ruangan yang berbeda. Akhirnya dia ikut, dia pikir udah tanggung. Udah basah semua gitu kan. Ini udah basah, udah jadi bubur. Hadirin, tidak ada istilah terlambat mengatakan tidak pada maksiat. Ingat, Allah masih tetap mengawasi kita. Dan Allah masih kasih kesempatan untuk kita mengatakan tidak. Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk keluar dari lingkungan tersebut. Jangan pakai kaidah nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi sudah jadi bubur, maka PR kita taburkan cakwe jamaah. Lalu ayam suwir-suwir. Lalu sate ampela, usus, dan ati. Dan jangan lupa kerupuk. Maka akan jadi bubur ayam spesial. Dan semangkuk bubur ayam spesial lebih mahal 2 atau 3 kali lipat daripada nasi putih. Gitu jamaah. Gitu. Ini nasi udah jadi bubur. Cari bubur ayam spesial. Gitu. Ya, ngerti ini ya diri. Ya, Masya Allah. Cepet tentunya kalau makanan tuh. Daya tangkapnya bagus. Masya Allah. Tapi kalau udah ditanya ayat, udah deh ya Allah. Wallahu ta'ala alam. Hadirin, ini kehidupan tuh begitu. Salah. Kan diseret lah, itu kan keburukan, kan bawa keburukan. Salah lagi. Gak ada kata terlambat mengatakan, enggak, gue harus keluar dari sini. Udah keluar. Mumpung ada waktu. Itu Allah kasih kesempatan. Dan Allah mengawasi Anda. Yang terpenting adalah siapa yang tersenyum di garis finish, hadirin. Bukan siapa yang tertawa di menit ke-70 atau menit ke-60. Bukan orang yang bersedih di menit ke-80. Betapa banyak pemain bersedih di menit ke-80 atau di menit ke-85, tapi mereka berteriak bahagia ketika menit ke-90 datang. Gitu hadirin. Jelas nih hadirin. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Wa qala tsalitsu. Allahumma inni istajartu ujara fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Tiba lagi giliran yang ketiga. Ini belum bisa keluar kita dari sini nih. Lalu yang ketiga doa kepada Allah. Ya Allah, aku itu pernah mempekerjakan beberapa pegawai, beberapa orang. Lalu aku kasih semua gaji-gaji mereka, hak-hak mereka, salary-salary mereka aku kasih. Tunjangan semuanya aku kasih. Kecuali satu orang. Satu orang waktu itu yang aku gak kasih. Dan itu bukan karena aku gak mau, atau ada masalah sama dia, atau ngedolimin dia. Dia itu pergi tanpa pamit. Udah ngilang tuh. Dia yang pergi. Bukan saya gak ngasih, dia yang pergi. Gak bilang-bilang lagi. Fathammartu ajrahu. Karena orangnya pergi, juga gak bilang apa-apa gitu. Gak ninggalin nomor rekening juga nih orang. Ya udah, saya puter aja tuh duitnya. Misalnya gajinya 10 juta, ada 10 juta itu saya puter tuh. Hatta kathurat minhul amwal. Ternyata sukses. Dari angka yang gak seberapa, banyak sekali uang dari perputaran tersebut. Begitu udah banyak jamaah, faja'ani ba'dahin. Tuh pekerja datang. Datang deh, curuk-curuk-curuk datang. Faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, berikan kepadaku gajiku. Lihat nih pekerja nih, pegawai dari awalnya gelagatnya udah gak enak ya, Bang. Antum pernah kerja sama orang terus minta gaji? Wahai hamba Allah, kasih gaji saya bulan ini. Gak ada. Ya Allah, ini hamba Allah. Ya Pak, benar sih hamba Allah, tapi kan ada Pak, gak ada Bu, hamba Allah. Dan langsung kasih gaji saya. Kasih gaji saya. Kalau antum jadi bosnya gimana? Pas antum mau gaji dia, dia ngilang, gak jelas. Terus tiba-tiba, setelah itu antum putar, pas dia putar udah sukses nih, dia datang. Ngomongnya begitu lagi. Wahai hamba Allah, saya minta gaji saya. Respon antum gimana? Hadirin, responnya gimana? Kalimatnya gimana? Benar alan wa sahlan? Enggak dia. Ini orang datang, enggak ada basa-basi. Mana gaji saya? Gitu. Oh, kita panas hadirin. Ya Allah, ini orang basa-basi dulu. Kayak. Kita bilang, lu masih hidup loh. Gue pikir udah gak ada. Bisa hilang gitu loh. Pikir udah gak ada. Oh ya. Tapi orang itu gak begitu jamaah. Ini orang baik banget nih. Masya Allah. Kata dia, kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqa. Mas, coba lihat itu semua. Kasih lihat di sebuah spot yang luas. Semua itu milik kamu. Unta-untanya, sapi-sapinya, kambing-kambingnya, dan juga budak-budak yang kamu lihat itu semua, semuanya milik kamu. Lihat hadirin. Dia gak bilang, berapa sih gaji lo dulu? 10 juta, yaudah gue kasih 10 juta. Enggak. Dia gak akan bilang, itu semua punya Anda. Faqala ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, jangan nyinyir ya sama aku. Gitu bahasanya. Ya Allah. Nah benar deh orang jamaah. Masih manggil kita hamba Allah. Cuma antum ingat, kapan terakhir antum dipanggil hamba Allah? Kan ada cara gitu. Ini ada hamba Allah. Ya bagus-bagus, tapi kan gitu lah. Wahai hamba Allah. Jangan menghina ya. Jangan ngerendahin saya ya. Jangan nyinyir sama saya. Kalau antum jadi bosnya, kira-kira respon antum gimana? Udah kasih aja 10 juta, suruh pergi, selesai. Daripada kasih onta, onta berapa sekarang pasaran? Hah? Kambing berapa kambing? Kambing ya, kambing berapa sekarang? Siapa yang jual kambing ini kan mau Idul Adha nih, banyak pas yang jual kambing. 2, 3 juta gitu. Sapi berapa sapi sekarang? Hah? 20. Mendingan yang sama dia aja 15. Ini 20 kemahalan. Ya. Ya, enggak apa-apa kan jual mahal juga boleh, tapi saya mendingan yang 15. 15 misalnya. Onta, onta. Onta siapa? Yang jual onta siapa nih? Rencana. Bisa 30, 50. Ini bukan satu bukan satu kambing, satu sapi, satu onta. Ini semua tuh onta, tuh sapi, kambing, budak ya Allah. Budak tuh ratusan juta MM-an tuh budak jemaah. Itu semua buat Anda. Dan serius, jangan nyinyir ya gitu lah. Dan ngernain saya. Saya emang gak punya apa-apa, tapi jangan begitu. Pokoknya udah baperan duluan nih. Ya Allah, udah dateng, gak ada salam, wala kalam, terus dikasih, baperan. Apa kata bosnya? Fakultu inilah astahzi'ubik. Saya tuh gak ada maksud nyinyir sama Anda. Saya gak ada maksud mengolok-olok Anda. Saya gak ada maksud merendahkan Anda. Itu memang semua harta Anda. Kan gaji Anda sekian, 10 juta atau 5 juta nih. Terus saya puter, hasilnya begini. Itu semua harta Anda. Oh, begitu. Gitu, kalau bahasa kita ya. Apa yang terjadi? Fa'akhodahu kullahu fastaqah. Falam yatruk minhu syai'a. Berubah tuh orang itu. Tapi tidak membutuhkan waktu yang lama, dia langsung ambil semua itu dan tidak meninggalkan satu peser pun untuk si bos. Ya Allah, benar-benar nih orang. Iya kan? Kalau antum jadi itu pegawai, antum kasih berapa buat bos antum? Ya Allah, 2,5%. Ya Allah. Berarti zakat dong. Ya, bosnya miskin. Ya Allah, penghinaan. Ini bosnya muterin, dia jago. Bisnismen, 2,5%. Ya, benar ya. Siapa tadi bilang 2,5%? Ini orang parah banget tadi. Parah banget. Dan yang bilang 2,5% ini parah. Walaupun gak pakai banget. 2,5%. Harus banyak dong. Dia diputer deh. Semua buat dia. Ya Allah. Subhanallah. Berarti PR saya berat di sini hadirin. Harus mengubah watak-watak antum. Hadirin. Tapi ini bos tenang aja. Ya Allah. Gak ada sebelnya, gak keki sama nih orang, gak marah, gak ngedumel. Ya Allah, nih orang rakus banget, tinggalin kek 30 ontak buat saya, kan saya muter nih. Gak ada komen. Diambil semua, ambil semuanya. Emang itu harta Anda? Semuanya. Ini bosnya kan muter butuh tenaga jemaah, butuh waktu. Capek, letih. bahkan mungkin keluar uang gitu kan. Ya kan diputer, keluar uang lagi nanti. Gak ada perhitungan masalah itu. Semua disapu bersih sama tuh pegawai. Lalu bosnya doa, Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku melakukan itu semua mengharapkan wajah-Mu, maka tolong selamatkan kami dari kondisi kami sekarang. Fan farajatis sakhra fa kharaju yamshun. Lalu batu itu kembali bergerak, jamaah. Bergerak. Dan gerakan ketiga ini cukup untuk membuat tiga orang tersebut keluar dari gua itu. Dan selamatlah mereka. Hadirin, sekali lagi. Kenapa si bos ini tidak kasih aja 10 juta atau 5 juta sesuai dengan salary pegawai tersebut? Kenapa dia sambil tunjukkan ini semua punya Anda? Kenapa dia kasih semua? Muraqabatullah. Muraqabatullah. Padahal kalau dia kasih 5 juta selesai, akadnya aman sudah. Orang dealnya berapa? 5 juta. Ya udah 5 juta bayar. Tapi orang yang merasa diawasi oleh Allah, ingin tampil sebaik mungkin, sama kan hadirin. Ketika kita sedang diperhatikan oleh pihak yang kita cintai, kita pengen tampil sebaik mungkin. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Muhsin. Yang punya neraka jemaah. Sebagaimana ialah yang punya surga. Masa seseorang gak ingin tampil sebaik mungkin? Ini karena itu jemaah sekalian, dikasih semuanya buat si pegawai tersebut, walaupun si pegawai gak menyisakan sama sekali untuk dirinya. Dan yang terjadi, batu itu bergerak dan semua keluar dari gua. Jadi ini pelajaran buat kita semua, pentingnya muraqabatullah. Pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengawasi kita. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Tapi hikmahnya Allah, halus dan lembutnya Allah, membuat Allah tidak langsung menghukum dosa-dosa kita. Walaupun ia mengawasi kita dan dia mempergoki semua dosa-dosa tersebut. Tapi diulur jamaah. Karena dunia ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Muluk ayat 2. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Kalau langsung dihukum detik itu juga, maka dunia ini kehilangan sebagian besar unsur ujiannya. Allah ingin kita meninggalkan maksiat karena iman, karena mengamalkan seluruh amalan hati. Dan Allah menguji sudut pandang kita. Merasa aman gak nih? Gak diapa-apain sama Allah. Kalau merasa aman berarti ada masalah besar dalam diri kita. Oleh karena itu, tanamkan muraqabatullah. Dan kalau kita ingin bermain di level yang tinggi, salah satu unsur yang kita butuhkan adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau atau ketika perusahaan ingin karyawan-karyawannya punya kinerja yang baik, salah satu caranya adalah memperbanyak memasang CCTV sehingga semua bisa terpantau dan terawasi. Islam dan orang beriman punya konsep lebih tinggi daripada CCTV. orang beriman punya konsep yang lebih mewah daripada penyadapan misalnya. Ada jamaah sekalian yang Allah muliakan, diawasi oleh Allah jauh lebih menakutkan daripada disadap oleh siapapun yang ada di dunia ini. Diawasi oleh Allah itu lebih menakutkan daripada diawasi oleh semua pihak di dunia ini. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan poin atau pesan yang ingin disampaikan di awal, saya ingin sampaikan di awal dulu, itu perpaduan yang bagus sekali jamaah. DKM itu dengan ketawaduan mereka meminta maaf, padahal mereka gak harus minta maaf jamaah. Tapi dengan ketawaduan mereka, mereka minta maaf, dan jamaah atau kita itu bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada mereka. Jika kedua belah pihak memainkan amalan seperti ini, maka akan terjadi keseimbangan dalam kita berinteraksi. Yang jadi masalah adalah ketika DKM menyalahkan jamaah dan jamaah menyalahkan DKM. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak dan minta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini, dan semoga Allah mengampuni dosa saya pribadi dan antum semua dan seluruh umat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bro, sis, kamu tahu enggak kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang enggak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu enggak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Hi, serem. Masa berdua ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya, ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu? Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
0: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
0: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi

0: kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94.3 FM... Radio Muadz bin Jabal. 94.3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini di tanggal 2 dari bulan Zulqa'dah tahun 1438 Hijriah, pembahasan kita biidznillahi ta'ala memasuki pembahasan tentang kaum Samud yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat yang mulia ini, tepatnya di ayat yang ke-61. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat yang mulia ini, ayat 61 dari surat Hud.

قال الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beliau berkata, wahai kaumku, ibadahilah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan bagi kalian selain daripada Dia. Huwa ansha'akum minal ardh. Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah atau bumi. Wasta'marakum fiha, dan Allah telah menjadikan kalian pemakmurnya. Fastaghfiruh, maka mohonlah ampun kepadanya. Thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Rabku amat dekat lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini dan beberapa ayat setelahnya adalah merupakan rangkaian dari Qasasul Anbiya atau kisah tentang para nabi dan rasul yang menyeru umat manusia kepada tauhid. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya tentang kaum Ad, kaum dari Nabi Hud alaihi salam, maka kemudian dalam

0: ayat yang mulia ini dan beberapa ayat setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita sekalian tentang kisah dari kaum Tsamud, yaitu kaum Nabi Saleh yang datang tidak begitu lama dari masa kaum Ad yang telah didakwahi oleh Nabi Hud alaihi salam. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya dalam ayat yang mulia ini dengan waw ataf, waw sebagai kata penghubung yang mengisyaratkan adanya keterkaitan antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir tentang ayat yang mulia ini.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa arsalna ila Tsamud akhahum Shaliha faqala lahum ya qaumi ibudullaha wahdahu laysa lakum min ilahin yastahiqqul ibadata ghayrahu jalla wa ala fa akhlisu lahul ibadah huwa alladhi bada'a khalqakum minal ardi bi khalqi abikum adama minha وَجَعَلَكُمْ عُمَّارًا لَهَا فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَارْجِعُوا إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ لِمَنْ أَخْلَصَ لَهُ الْعِبَادَةِ وَرَغِبَ إِلَيْهِ فِي التَّوْبَةِ مُجِيبٌ لَهُ إِذَا دَعَاهُ.
0: قال المفسرون رحمهم الله وَأَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Faqala lahum, lalu beliau bersabda kepada mereka, ya qaumi ibudullaha wahdahu laysa lakum min ilahin yastahiqul ibadata ghayrahu jalla wa ala. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah semata, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain daripada Dia. Fa akhlisu lahul ibadah, maka ikhlaskanlah ibadah baginya. Huwallazi bada'a khalqakum minal ardh bi khalqi abikum adam minha. Dialah Allah yang telah mengawali penciptaan kalian dari bumi dengan penciptaan Nabi Adam bapak kalian, yaitu Adam alaihissalam darinya. وَجَعَلَكُمْ أُمَّارًا لَهَا, dan Allah telah menjadikan kalian sebagai makhluk-makhluk yang memakmurkannya. فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, maka mintalah kepadanya agar Dia mengampuni dosa-dosa kalian. وَارْجِعُوا إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةٍ نَصُوحٍ, dan kembalilah kepadanya dengan taubat yang sesungguhnya. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ لِمَنْ أَخْلَصَ لَهُ الْعِبَادَةِ, sesungguhnya Rabbku amatlah dekat bagi mereka yang memurnikan ibadah baginya. Wa raghiba ilaihi fit taubah, dan ia menginginkan untuk kembali kepadanya. Mujibun lahu idza da'ah, Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah tentang Nabi Saleh alaihi salam bersama dengan kaumnya, selain disebutkan di dalam surat yang mulia ini, juga telah disebutkan di dalam surat-surat yang lain dari Al-Quran. Di antara surat-surat Al-Quran yang mengkisahkan tentang kaum Nabi Saleh yaitu Tsamud ada di dalam surat Al-A'raf. Demikian juga di dalam surat Asy-Syu'ara dan juga di dalam surat An-Naml dan surat Al-Qamar. Ya, di dalam surat-surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah tentang kaum Tsamud bersama dengan nabinya yang menyuruh mereka kepada ketauhidan Allah Azza wa Jalla. Dan ini dari mukjizat Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan suatu permasalahan atau sebuah kisah terletak di dalam beberapa surat di tempat-tempat yang berbeda dan berjauhan, tetapi dalam semua tempat tidak ada satu kontradiksi antara kisah yang satu dengan kisah yang lain atau hukum yang satu dengan hukum yang lain. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran datang dari Allah Azza wa Jal. Karena andaikan itu adalah merupakan karangan ya atau tulisan yang dibuat oleh manusia, tentulah akan terjadi kontradiksi tatkala disebutkan dalam tempat-tempat yang berbeda, apalagi kondisinya saat Al-Quran diturunkan tidak seperti sekarang ya, tidak ada mesin pencari yang dapat mensinkronkan antara misalnya informasi yang ada di satu surat dengan surat yang lain ya, dan apabila itu pun dilakukan sangat sulit pembuktiannya untuk dinyatakan bahwa ini adalah melakukan plagiat dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Al-Quran, walau kisah-kisah yang ada di dalamnya tersebar di beberapa surat dari Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Saleh kurun waktu antara beliau dengan Nabi Nuh hanya beberapa generasi. Saleh ibn Ubaid ibn Asif ibn Masih ibn Ubaid ibn Hadir ibn Samud ibn Nuh. Jadi Nabi Nuh adalah merupakan kakeknya yang keenam dari Nabi Saleh alaihi salam, dan yang ketujuh dari Nabi Saleh, Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sehingga Nabi Saleh ini adalah masih tidak begitu jauh jaraknya dari Nabi Nuh alaihi salam, walaupun tentu usia mereka tidak sama dengan usia kita. Ya, usia mereka adalah ratusan tahun lamanya ya, dan Nabi Nuh sendiri usianya lebih dari 1000 tahun, karena masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam saja itu adalah 950 tahun ya. Sedangkan Samud adalah dinisbatkan kepada salah seorang nenek moyang mereka ya, kakek mereka yang kelima atau yang keenam, maka kemudian anak keturunannya dinamakan dengan Samud. Dan ada riwayat yang lain mengapa mereka dinamakan dengan kaum Samud. Konon juga salah satu sebabnya adalah karena kaum Samud itu tinggal di sebuah kawasan yang memiliki sumber air yang sangat minim. Diambilkan dari kata-kata as-samdu. As-samd adalah al-ma' al-qalil, air yang sedikit. Karena mereka tinggal di sebuah kawasan yang sulit air, maka kemudian mereka dinamakan dengan Samud. Dan tempat tinggal mereka dinamakan dengan Al-Hijr. Dan di dalam Al-Quran itu sendiri ada satu surat yang namanya surat Al-Hijr. Ya, Al-Hijr dengan mengkasrohkan ha dan mensukunkan jim. Al-Hijru. Dan dia adalah merupakan sebuah kawasan yang terletak antara negeri Hijaz dan negeri Syam. Negeri Hijaz apabila disebutkan di dalam sirah atau di dalam sejarah terdahulu, negeri Hijaz adalah kawasan bagian barat Jazirah Arab. Ya, jadi Syibhul Jazirah Al-Arabiyah. Sebenarnya yang tepat adalah bukan Jazirah Arab. Kalau Jazirah artinya apa? Pulau. Dan pulau itu dikelilingi oleh laut dari 4 arah. Itu namanya pulau. Ya, seperti kita Pulau Sulawesi atau Pulau Muna atau Pulau Buton, itu dari semua arah dikelilingi oleh laut. Jazirah Arab sebenarnya hanya dikelilingi oleh laut dari tiga sisi, bukan 4. Oleh sebab itu dinamakan dengan Syibhul Jaziratil Arabiyah. Mirip pulau Arab gitu. Jadi mirip pulau, bukan pulau. Ya, tapi seringnya kita kemudian mengatakannya Jazirah Arab. Ya, sebenarnya dia bukan jazirah. Ya, tetapi Syibhul Jazirah Al-Arabiyah. Bagian barat Jazirah Arab ini dinamakan dengan Hijaz. Hijaz ini saat ini meliputi Jeddah, Mekah, Madinah, Badar, Yanbu. Ini dinamakan dengan Al-Hijaz. Di bagian selatannya

itu dinamakan Al-Yaman. Ya, dinamakan Al-Yaman, negeri Yaman. Di sebelah timurnya, dahulu apabila disebutkan dalam sejarah terdahulu, namanya Al-Bahrain. Masuk ke dalamnya Damma, masuk ke dalamnya Kuwait, masuk ke dalamnya negeri Bahrain itu sendiri. Kalau sekarang kan dikatakan Al-Bahrain hanyalah sebuah negara kecil yang terletak di kepulauan tersendiri di timur kota Khobar, Saudi Arabia. Sebuah negara yang sangat kecil. Saya kelilingi satu jam itu selesai gitu. Jadi kurang lebih lebih besar dari Kendari sedikit gitu. Itu Bahrain. Tapi kalau dulu dikatakan dalam sejarah Al-Bahrain, artinya semua kawasan timur Jazirah Arab namakan Bahrain. Bagian tengahnya dinamakan Najd. An-Najdu, yang kita kenal dengan istilah Najd. Ya, Qasim, Riyadh dan lain sebagainya. Yang di bagian utaranya masuk ke dalam, itulah yang dinamakan dengan negeri Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu Asyarkil Ausat, itu adalah kawasan Palestina dan sekitarnya. Saat ini kita terkadang salah kafrah juga, tidak mengenal alam atau letak geografis di Jazirah Arab sana. Sebagian penulis terkadang mengatakan Pakistan pun Timur Tengah, Afghanistan pun Timur Tengah. Mana Timur Tengah? Dia adalah Asia Tengah. Ya, bahkan ya, Jazirah Arab pun dengan negara-negara teluk dalam mustalah yang sesungguhnya adalah tidak masuk ke dalam kategori Timur Tengah. Dia adalah Jazirah Arab atau Shibhul Jazirah Al-Arabiyah. Dia negara teluk. Kalau Syarqil Ausat adalah Palestine, Suria, Yordania, Lebanon. Ya, ini namanya apa? Asyarqul Ausat. Kaum Samud letaknya antara Hijaz dengan negeri Syam. Ya, antara Hijaz dengan negeri Syam. Atau terletak di sebelah timur dari Al-Urdun, ya, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan Yordania. Dan saat ini masuk ke dalam kawasan Saudi Arabia. Dikenal tempat tinggal mereka dengan saat ini Madain Saleh. Ya, Madain Saleh. Dan Madain Saleh saat ini tidak berpenghuni. Dari pasca kaum Samud sampai sekarang tempat tinggal mereka tidak dihuni. Karena tempat mereka adalah merupakan tempat turunnya azab. Ya, sehingga sampai sekarang peninggalan kaum Samud itu masih bisa kita saksikan. Bagaimana rumah-rumah mereka yang mereka pahat di gunung-gunung yang sangat tinggi, di batu-batuan, itu masih terlihat sampai sekarang. Ya, karena kita pun kaum muslimin dilarang untuk tinggal di kawasan tersebut. Bahkan sebagian ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwasannya tidak diperbolehkan bagi kita untuk bertayamum di kawasan tersebut. Ya, tidak boleh bertayamum. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak sah bertayamum dengan menggunakan tanah yang ada di kawasan itu. Kurang lebih jaraknya sekitar 4 mil. Ya, mengapa? Karena itu adalah merupakan tempat turunnya azab. Suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya melewati kawasan tersebut. Lalu kemudian para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam mengambil sebagian dari bejana peninggalan mereka. Ya, diperintahkan kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka membuang kembali, menyimpan kembali bejana-bejana yang telah diambil oleh para sahabat tersebut. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tidaklah kalian melewati kawasan seperti ini kecuali dalam keadaan menangis atau berusaha untuk menangis." Karena mereka adalah suatu kaum yang telah diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu ketika kita lewat di kawasan seperti itu pun kita disunnahkan untuk segera melewati tempat itu dan tidak memperlambat diri. Oleh sebab itu mengapa ketika kita haji antara
Muzdalifah dengan Mina ada satu lembah namanya Wadi Muhassir. Ya, satu kawasan hanya beberapa puluh meter, mungkin sekitar 30 atau 50 meter lebarnya antara Muzdalifah dengan Mina. Kita diperintahkan juga untuk berjalan cepat di kawasan tersebut. Ya, karena beberapa riwayat menyebutkan bahwa di situ tempat turunnya azab, di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab ashabul fil, tentara Abrahah yang hendak menyerang Ka'bah. Oleh sebab itu ketika kita haji dan lewat ke kawasan itu, kita diperintahkan untuk berjalan cepat karena di situ adalah merupakan tempat turunnya azab, ya. Walaupun tentu di sana ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa tempat turunnya azab bagi ashabul fil bukan di kawasan itu, tetapi di sebuah tempat yang bernama Al-Mughammas, sekitar 1 kilometer setelah Padang Arafah. Wallahu ta'ala alam. Tetapi sebagian ulama rahimahumullah menyebutkan akan hal itu, ya. Dan kaum Samud adalah merupakan generasi penerus dari kaum Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka, mengutus kepada mereka Nabi Saleh, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila Samuda akhahum Saliha, dan kepada kaum Samud kami telah utus saudara mereka. Saudara mereka dalam nasab, karena mereka masih dari anak cucu Samud, termasuk Nabi Saleh. Dan saudara mereka setanah air. Ya. Wa ila Samuda akhahum Saliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang inti risalah dari Nabi Saleh terhadap kaum Samud, adalah sebuah risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul semuanya, yaitu dakwah kepada tauhid. Ya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, dan ini adalah merupakan seruan panggilan dari Nabi Saleh kepada kaumnya agar nasihatnya ini lebih diterima. Ya, tidak dikatakan ya Samud, wahai Samud. Karena kalau dikatakan ya Samud, seakan-akan tersebut menerima, ya, panggilan dan seruan dari Allah Azza wa Jalla. Karena tentu setiap manusia, sifat manusia itu berhutang budi kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ya, subhanallah, andaikan saja ada seekor binatang yang telah menyelamatkan kita dari satu mara bahaya, kita terkadang adalah merasa betul-betul berhutang budi terhadap binatang tersebut. Kita berhutang budi kepada seseorang, ada orang pernah berbuat baik, pernah menolong kita dalam kesulitan, kita tidak akan pernah melupakannya. Tetapi anehnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, banyak dari umat manusia justru kufur dan ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka tersebut. Oleh sebab itu, selalu hampir setiap asatidah, setiap ulama, setiap penceramah di awal mula dakwahnya selalu mengingatkan agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada kita akan nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu Nabi Saleh ketika berdakwah kepada kaum Samud, beliau mengatakan, ya, huwa ansha'akum minal ardh. Ingatlah wahai Samud, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari bumi, dari tanah, yaitu dalam awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam, yang telah menciptakan dari tanah liat. Wasta'marakum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian para pemakmur dari dunia ini, bumi ini dimakmurkan oleh kalian. Karena kaum Samud adalah suatu kaum yang diberikan
kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik mereka yang sangat kuat dan kecerdasan mereka di dalam

0: membangun. Jadi mereka bagaikan para arsitek dan ahli-ahli bangunan yang sangat luar biasa. Disebutkan oleh Allah Jalla wa'az di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a mim ba'di 'ad." Dan ingatlah kalian wahai kaum Samud ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai generasi penerus dari kaum 'Ad. "Wa bawwa'akum fil ard." Dan Allah telah memberikan tempat bagi kalian di muka bumi, "Tattakhiduna min suhuliha qusura." Kalian telah menjadikan kawasan datar dari tempat-tempat tinggal kalian, kalian bangun menjadi istana-istana yang sangat megah. Watanhitunal jibala buyuta, dan kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah. Ya, luar biasa. Sebelum saat ini kita kenal ada terowongan-terowongan yang sangat canggih di Mekah sana. Kaum Samud sejak ribuan tahun yang lalu mereka telah membangun rumah-rumah dan istana-istana mereka di dalam gunung. Dan ini adalah merupakan sebuah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa pada saat itu. Dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi mereka saat itu adalah lebih maju dalam bidang pembangunan daripada kita. Ya. Dan kaum Samud adalah suatu kaum yang menyembah berhala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghfiruh." Oleh sebab itu, karena Allah yang telah memberikan tempat tinggal kepada kalian, memberikan kemampuan kepada kalian untuk memakmurkan muka bumi ini, maka sudah seyogianya kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesyirikan dan kekufuran yang telah kalian lakukan. Fastaghfiruh tsumma tubu ilaih, lalu bertaubatlah kepadanya. Sesalilah kesyirikan dan kemusyrikan, kekufuran yang telah kalian lakukan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian dari dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbi qaribum mujib." Sesungguhnya Rabbku itu maha dekat dan maha mengabulkan doa dan permintaan orang-orang yang tulus di dalam beribadah kepadanya dan menyesali perbuatan kufur dan syirik yang telah ia lakukan sebelumnya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biidznillahi taala, kisah tentang Nabi Saleh bersama dengan kaumnya Samud insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ingin saya pertanyakan tentang ada beberapa seruan yang ada di dalam Al-Quran yang senantiasa berbicara tentang ya kaumku. Kemudian juga ada yang berbicara tentang ya bani. Ya mungkin kalau tidak salah Nabi Musa yang berbicara tentang, yang menyuruh kepada yang mengatakan ya bani Israel. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Ini minta penjelasan tentang seruan yang tiga macam ini. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, di antara kehususan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Nabi SAW beliau bersabda dalam Sahih Bukhari, "Utitu khamsan malam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli. Aku telah diberikan 5 perkara, sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada seorang nabi pun sebelumku. Ya, sehingga kemudian di antara 5 perkara tersebut dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun kecuali diutus kepada kaumnya secara khusus. Oleh sebab itu kita lihat di dalam kisah para nabi selalu mereka mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ya bani Israel, wahai bani Israel. Ini menunjukkan bahwa memang risalah mereka hanya ditujukan kepada kaum mereka saja. Nabi SAW beliau bersabda, ma min nabiyyin illa wa bu'itsa ila qaumihi khassah wa ana bu'istu ila nasi kafah. Tidak ada seorang nabi kecuali hanya diutus kepada nabinya, kepada kaumnya saja secara khusus. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh sebab itu di dalam ayat-ayat suci Al-Quran selalu para nabi sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam mereka mengatakan, wahai kaumku, wahai bani Israel. Oleh sebab itu sesungguhnya sangat aneh apabila ada dari bangsa Indonesia nenek moyangnya Empu Gandring, Empu Gondrong atau Kebo Ijo, ya, Gajah Mada tidak memiliki garis keturunan dari Nabi Ya'qub, dari Israel, kemudian masuk ke dalam agama Yahudi atau masuk ke dalam agama Nasrani. Karena sesungguhnya Nabi Musa, Nabi Isa tidaklah diutus kecuali kepada Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Tidak disebutkan wa rasulan ila nas. Tapi wa rasulan ila Bani Israel. Beliau hanya diutus kepada Bani Israel. Oleh sebab itu ketika kemudian saat ini ada dari bangsa Afrika yang menjadi Yahudi, ini aneh. Karena Nabi Isa atau Nabi Musa tidak diutus kepada bangsa Afrika. Dia diutus hanya kepada kaumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa rasulan ila bani Israel. Oleh sebab itu mereka selalu mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Adapun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, maka khitab atau seruan yang selalu beliau sampaikan adalah, ya ayuhan nas. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah risalah bagi seluruh umat manusia. Apabila yang dimaksud adalah orang-orang yang telah beriman, maka Nabi SAW akan mengatakan, ya qaumi. Itulah rahasianya mengapa nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, selalu menggunakan khitab atau seruan ya qaumi atau ya bani Israel. Ini menunjukkan bahwa risalah mereka khusus bagi mereka dan tidak diarahkan kepada seluruh umat manusia. Wallahu ta'ala alam.
2: Ustadz, biasanya saya selalu mengeluarkan infak di awal tatkala saya terima uang dari kantor. Tetapi 2 pekan lalu saya sempat lupa untuk mengeluarkannya. Kemudian dalam perjalanan HP saya hilang. Apakah itu sebuah ganjaran dari Allah? Tetapi setelah itu saya pulang langsung mengeluarkan infaknya karena uangnya masih tersisa. Jazakallahu khairan.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ya wallahu ta'ala alam, selama itu adalah amalannya amalan sunnah, maka itu adalah bukan merupakan sebuah teguran atau azab. Mengapa? Karena yang namanya sanksi tidak akan Allah berikan kepada seorang hamba kecuali jikalau dia meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Itu kaidahnya. Jadi sanksi dan azab tidak diberikan kecuali bagi mereka yang meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan infak yang saya pahami dari pertanyaan tersebut adalah merupakan infak yang sifatnya sunnah. Maka pengertian amalan sunnah di dalam usul fikih adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka pelakunya tidak akan diberikan iqab, tidak akan diberikan sanksi. Sehingga apabila dipandang hilangnya HP itu adalah sebuah sanksi, maka ini adalah sebuah kesalahan. Karena dia adalah bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi tentu apabila seorang muslim dia sudah memiliki sebuah rutinitas dan tradisi untuk melakukan amalan sunnah, maka seyogianya ia berusaha untuk beristiqomah dan menjaga kesinambungan dari amalan tersebut. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha atau ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang berkesinambungan walaupun amalan itu sedikit. Ya, wallahu taala alam.
2: Ustaz, bagaimana seharusnya sikap saya terhadap teman saya yang murtad? Apakah saya harus menasihatinya agar kembali memeluk agama Islam atau membiarkannya saja? Syukran, jazakallahu khairan.
0: Nah, orang yang murtad tentunya adalah harus kembali didakwahi. Harus kembali didakwahi. Yustatab, orang yang murtad itu yustatab. Artinya yustatab, diminta untuk bertaubat. Ya, bahkan hukuman pun tidak boleh langsung dijatuhkan kepadanya kecuali setelah diberikan tangguhan waktu 3 hari. Ya, dalam hukum Islam orang yang murtad itu diberikan tangguhan waktu 3 hari untuk bertaubat. Apabila dia tidak mau bertaubat, baru kemudian diterapkan putusan dari pengadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Tapi tentu ini adalah diterapkan jikalau sebuah negara berhukum dengan hukum Islam dan yang menerapkannya adalah pemerintah muslim yang menegakkan hukum Allah Azza wa Jal. Tetapi sebelum proses itu dilakukan didahului dengan istitab, permintaan untuk bertaubat, dan itu tentunya dilakukan dengan melakukan pendekatan persuasif agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan agama yang benar, wallahu taala alam.
2: Ustaz, apakah bacaan zikir Allahumma ajirni minan nar dibaca 7 kali pada saat usai salat subuh dan maghrib, hadisnya sahih, jazakallahu khairan.
0: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di antara wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita melaksanakan salat subuh dan salat maghrib adalah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jagalah aku dari api neraka. Jagalah aku dari api neraka, dibacakan sebanyak 7 kali. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas. Apabila engkau selesai dari salat subuh, maka katakanlah sebelum engkau berbicara kepada orang lain. Sebelum kita ngobrol, berbicara kepada orang lain, maka katakanlah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka in mitta min yaumi kadzalik. Karena jikalau engkau wafat pada hari itu, misalnya tadi kita mengucapkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, dibaca 7 kali, maka apabila wafat pada hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala kataballahu laka jiwaron minan nar. Allah akan mencatat bagimu sebuah penjagaan atau perlindungan dari api neraka. Wa idza shallaital maghriba, dan jikalau engkau sholat maghrib, fakul qabla antukallima ahadan minan nas, ya, maka katakanlah sebelum engkau berbicara dengan manusia, Allahumma ajirni minan nar, ucapkanlah, ya, aku berlindung kepadamu ya Allah, atau ya Allah lindungilah aku dari api neraka. Dalam berita yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah aku memohon surga darimu dan lindungilah aku dari api neraka, 7 kali. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, fa innaka in mitta min lailatika, jikalau engkau wafat pada malam hari itu, kataballahu azza wa jalla kajiwaran minan nar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagimu perlindungan dari api neraka. Ya, kemudian apakah hadis ini adalah sahih? Maka hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilah ya Adh-Dhaifah. Ya. Dan sehingga dengan demikian tentu ini berkenaan dengan fadha'ilul a'mal, dan dalam masalah fadha'ilul a'mal sebagian ulama rahimahumullah memperbolehkan untuk diamalkan namun tidak dilakukan secara terang-terangan dan tidak boleh diyakini bahwa itu adalah dari Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak menyerukan manusia untuk mengamalkannya. Tetapi apabila diamalkan secara pribadi, maka hal itu adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dan karena dia ada riwayat dari Nabi SAW dan karena maknanya adalah sahih. Namun di sana ada hadis yang disahihkan oleh para ulama rahimahumullah, termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sa'alallahal jannah 3 marrat, barang siapa yang memohon surga kepada Allah 3 kali, qalatil jannah, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nar 3 marrat, dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 kali, qalatin nar, maka neraka akan mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jagalah dia dari api neraka. Akan tetapi dalam hadis ini tidak disebutkan secara terikat bahwa dia mesti dibacakan setelah maghrib dan setelah sholat subuh. Oleh sebab itu kapan saja dia boleh diucapkan, tidak dihususkan pada waktu sholat subuh atau sholat maghrib, sehingga boleh kita ucapkan kapanpun, dimanapun kita boleh mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, atau Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, di sela-sela aktivitas dan kegiatan kita, sehingga apabila seorang mukmin semakin banyak meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga, maka akan semakin lebih untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Wallahu taala alam.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

mengartikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

pasti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang sebelum berusaha jika dia sudah tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertahankan.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah. Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kaki. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah. Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
3: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita.
4: Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
2: Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
4: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
2: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Jangan. Anak lupa sama orang tuanya.
4: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua. Gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
2: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
4: Wa yubsatallahu fi rizqi, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
2: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.
5: 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal.

0: 94,3 FM.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari

0: Hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain, supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
1: ...94.3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.
2: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhaditha bikulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini, yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Nggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
1: 94.3 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri, apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
2: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lilbuhud Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya?
2: kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qal حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
5: dari أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma dia berkata Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata Hadis hasan sahih
4: Qudwatun nabawiyyah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda merupakan tanda kebaikan Islam seseorang Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
4: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم
5: dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Al-thayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wat-tariku lidinihi. المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم
5: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustadz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
14: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
15: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, keberbadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insyaallah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insyaallah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan semangat tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala, ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
16: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
6: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar, tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang miliki anak. Kalau tidak, Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu kan? Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan diantara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran, bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya. Tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar. Tidak, bukan mustahil. Bukan cuma anda ya. Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah

0: membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Ya, mengurangi hutangnya. Jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah, tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya, maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita. Buka. Maka dia akan menggunakan zakatnya, uangnya, ya, berarti dia akhirnya seharus ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
3: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz. Mohon penjelasannya.
2: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
4: Radio Muad bin Jabal.

rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar ahlu sunnah wal jamaah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui di dalam pertemuan yang lalu ketika kita mengulas tentang kitab Al-Fawaid, bahwa kitab Al-Fawaid ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kita dapatkan di dalam kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan kumpulan dan himpunan dari berbagai macam hasil renungan, nasihat, kaidah atau pelajaran yang sangat berharga yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dari hasil tadabur beliau dari Al-Quranul Karim. Dan sebagaimana kita telah bahas di pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau membuat kaidah penting di dalam memahami Al-Quran. Ya, di faidah yang pertama yang beliau sebut di dalam kitab ini. Ya, dan beliau menyebutkan kaidah pertama ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Rahasia mengapa beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyebut kaidah ini sebagai kaidah yang pertama, karena kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah merupakan sumber segala ilmu. Oleh sebab itu kunci bagaimana kita memahami Al-Quran atau bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, kaidah ini yang beliau kedepankan. Di mana beliau rahimahullah mengatakan, "Idza aradta lintifa' bil Qur'an," ya, jika engkau ingin memperoleh manfaat dari Al-Qur'an, "fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa simaihi," maka kumpulkanlah hatimu ketika engkau membacanya dan mendengarkannya, "wa alqi sam'ak," dan pusatkanlah pendengaranmu, "wahdhur hudhur man yukhatibu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih," dan hadirkanlah dirimu seperti orang yang sedang diajak berbicara langsung oleh Allah yang Maha Suci. "Fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam," sebab sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah kepadamu yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, ini adalah kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bagaimana kita memahami Al-Quran. Jadi beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan setelah itu lebih lanjut tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan dasar oleh beliau di dalam mengambil faidah dari kaidah tadi, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid," sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar pelajaran bagi orang yang mempunyai hati atau yang memasang pendengarannya sedangkan ia benar-benar hadir. Ya, oleh sebab itu kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau memberikan isyarat pada kaidah yang lain. Beliau mengatakan, "Wa dhalika anna tamamal ta'sir lamma kana mawqufan ala mu'assir muqtadin wa mahallin qabilin wa syartin li husulil athar wa intifa'il mani alladhi yamna'u minhu tadammanatil ayah bibayani dhalika kullihi bi awjazi lafdin wa abyani." Ya, beliau mengatakan sesungguhnya sempurnanya pengaruh Al-Quran sangat bergantung pada adanya sesuatu yang memberi pengaruh, tempat yang siap menerima pengaruh, terpenuhinya syarat, dan tidak adanya penghalang. Semua itu telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini dengan ungkapan yang sangat singkat namun sangat jelas.
Jadi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa di sana ada 4 syarat agar Al-Qur'an itu mengubah kehidupan kita. Ada 4 syarat yang harus kita wujudkan jika kita ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Ya. Oleh sebab itu, di sini terjadinya perbedaan. Mengapa ada sebagian orang membaca Al-Qur'an telah puluhan tahun? Bahkan terkadang dia sudah hafal Al-Qur'an. Tetapi Al-Qur'an tidak mengubah hidupnya. Dia seakan-akan tidak bermanfaat. Saya lihat semalam ada cuplikan video 2 orang yang melantunkan bacaan Al-Qur'an di sebuah tempat yang sangat indah gitu. Ya, tetapi di hadapan kedua orang ini ada apa? Ada rokok. Ya, dan dia pun melantunkan ayat-ayat itu sambil merokok. Mereka hafal Quran, bacaannya sangat indah. Tetapi mengapa kemudian Al-Quran seakan tidak berpengaruh pada ya kedua orang ini? Sementara ada sebagian orang yang mungkin sebelumnya dia sebagai orang yang fasik, tidak istiqomah. Mungkin sebelumnya dia sebagai seorang perampok, seorang preman. Begitu dia belajar, langsung dia mendapatkan hidayah. Al-Quran bisa merubah pola hidupnya. Ya, maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hal itu dipengaruhi dengan faktor hidayah Al-Quran. Karena hidayah Al-Quran itu adalah memiliki sebab akibat. Oleh sebab itu, agar pengaruh Al-Quran itu sempurna pada diri kita, ya harus terpenuhi 4 unsur, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, apa kata Ibnu Al-Qayyim di dalam kaidah tadi? Wadhalika anna tamamat ta'sir lamma kana mauqufan ala mu'assirin muqtadin. Ya, sesungguhnya sempurnanya pengaruh Al-Quran itu, kata beliau, bergantung pada adanya sesuatu yang memberi pengaruh. Wa mahallin qabilin, yang kedua adanya tempat yang siap menerima pengaruh. Wa syartin li husulil asar, dan ya beliau mengatakan syarat terpenuhinya pengaruh itu, wa intifaul mani alladhi yamna'u minhu, dan hilangnya penghalang yang dapat menghalangi adanya pengaruh itu. Ya, sebagai contoh misalnya kita ingin memasang paku pada dinding ini. Ya, kita harus menggunakan apa kalau memaku? Adanya paku, kemudian adanya palu, ya, atau pemukul gitu ya. Inilah yang dinamakan dengan muasyir, muasir yang memiliki pengaruh. Tayyib. Sekarang sudah ada nih, palu sudah ada, kemudian pakunya juga sudah ada. Kemudian tempat yang hendak kita palu, yang hendak kita paku itu sudah ada juga ada. Tetapi permasalahannya ini bukan kayu. Tetapi di sini ada kuningan, mungkin di belakangnya ada besi. Pengaruh ini bisa bermanfaat apa tidak? Tidak. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di sini adanya syartin li husulil asar. Adanya syarat yang bisa berpengaruh pada atau untuk terjadinya bekas itu. Tapi sekarang berarti yang dimaksud dengan syartin li husulil asar ini adanya pukulan kita. Ya. Adanya pukulan kita. Kemudian berikutnya wantifa ilmani, hilangnya penghalang yang bisa menghalangi pengaruh pukulan kita. Ya berarti kalau seandainya palu itu mau kita tanamkan di dinding ini atau di tiang ini, maka berarti besi yang menghalanginya harus apa? Harus dihilangkan. Baik, demikian pula sekarang adalah
kita terapkan kaidah ini dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa agar Al-Qur'an itu dapat berpengaruh pada kehidupan kita harus ada empat unsur. Harus ada empat unsur yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adanya Al-Mu'assir. Al-Mu'assir adanya yang memberi pengaruh. Yang memberi pengaruh di sini adalah Al-Qur'an itu sendiri, kan? Al-Qur'an itu sendiri yang memberikan pengaruh. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Yani sesungguhnya pada Al-Qur'an terdapat pelajaran, karena Al-Qur'an adalah firman Allah, kalam Rabbul Alamin. Tidak ada ucapan yang lebih agung dan lebih mampu menghidupkan hati daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai apa? Huda, sebagai petunjuk, sebagai nur, sebagai cahaya, sebagai rahmah, sebagai syifa, sebagai obat yang dapat menghidupkan ruh kita yang mati. Jadi sumber pengaruhnya sudah ada, yaitu apa? Al-Qur'an. Ya, baik, sekarang unsur pertama sudah terpenuhi. Yang namanya Al-Qur'an, inilah yang dinamakan dengan Al-Mu'assir. Taib, Al-Mu'assir sekarang sudah ada. Al-Qur'an itu pasti sempurna. Yang sering bermasalah bukan mu'assirnya, bukan yang memberi pengaruhnya. Karena yang memberi pengaruhnya sudah sempurna. Tetapi yang bermasalah itu biasanya pada penerimanya. Ya. Oleh sebab itu yang kedua, kata Ibnu Qayyim, Al-Quran tidak akan bisa merubah kehidupan seorang kecuali jika Al-Quran itu sendiri ada. Al-Quran itu mau kita baca. Ya kan, Al-Qur'an ini sekarang petunjuknya sudah ada. Tinggal kemudian adanya tempat yang siap menerima, al-mahal al-qabil. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang memiliki hati. Ya, yang dimaksud dengan hati di sini bukan hanya sekedar memiliki jantung, tetapi memiliki hati yang hidup. Hati yang hidup, yang mudah menerima nasihat, yang mudah menerima hidayah. Karena hati yang mati akan sulit menerima kebenaran walaupun dalilnya itu sangat jelas. Sebagaimana tanah yang subur, ya, tanah yang subur akan segera menumbuhkan tanaman jika hujan turun kepadanya. Demikian pula hati yang bersih. Hati yang bersih, dia akan segera menumbuhkan iman kita apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama rahimahumullah lebih memperhatikan pada kebersihan hati sebelum mereka menambah ilmu. Jadi sebelum mereka menambah ilmu, mereka berusaha untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Mengapa? Karena hati ini adalah sebagai tempat penerimanya. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, beliau mengambil kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, inna fi dzalika liman kana lahu qalbun au alqasam'a. Au alqasam'a. Kata beliau, yang ketiga harus terpenuhinya syarat. Adanya syarat yang siap menerima pengaruh itu. Artinya benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian, au alqasam'a. Bukan hanya sekedar mendengarkan suara begitu saja yang lewat di pendengaran kita, tetapi benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak orang hadir di majelis ilmu tetapi pikirannya berada di tempat yang lain. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi pikirannya sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis dan lain sebagainya. Ya, mendengarkan. Mendengar yang dimaksud di sini adalah mendengar dengan keinginan yang kuat untuk memahami dan mengamalkan. Liman al-qasam'a wa huwa syahid. Dan dia menyaksikan. Di sini unsur yang keempat, kata Ibnu Qayyim, ada mewujudil mani. Tidak adanya penghalang untuk menerima pengaruh itu. Ya. Wa huwa syahid, dan hatinya itu hadir, tidak lalai. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ilustrasi yang mudah untuk difahami ya di dalam memahami ayat yang mulia ini. Bayangkan apabila ada hujan turun dengan begitu deras. Air hujan itu bersih, membawa banyak manfaat dan barokah. Tanahnya subur. Ya, kemudian di atas tanah itu tidak ada bebatuan, tidak ada tembok, tidak ada aspal atau sesuatu yang menghalangi meresapnya air ke dalam tanah itu. Sehingga air bisa diserap dengan tanah tersebut dengan baik. Bagaimana pengaruh hujan terhadap tanaman itu? Tanaman itu dipastikan akan tumbuh subur. Tetapi jika hujan itu turun, tetapi di atas tanah itu ada batu, ada tembok, atau ada aspal yang menghalangi, sebanyak apapun hujan turun, maka tumbuhan yang ada di atas tanah itu tidak akan apa? Tidak akan subur. Demikian pula Al-Quran, yang perlu kita perbaiki itu adalah hati kita. Al-Qurannya sudah sempurna. Oleh sebab itu mengapa kita dapatkan ada orang membaca Al-Quran tapi tidak merubah sikap hidupnya atau keadaan hidupnya. Karena permasalahannya Al-Quran itu tadi bagaikan hujan yang membawa air yang dapat memberikan kesuburan pada tanah. Tapi permasalahannya tanah tempat turunnya hujan itu tandus. Dia ada penghalang di sana. Maka tidak akan memberikan efek yang berarti kepada tanaman yang ada di atas tanah itu. Ya, oleh itu sering saya berikan contoh kalau kepada santri itu biasa santri ketika berada di pesantren itu pertumbuhan dan perkembangan keistiqomahannya bagus. Ya kan? Karena dia diawasi. Dia dikontrol oleh para ustadz, oleh para musyrifnya. Sholat jamaahnya terjaga, bacaan Al-Qur'annya terjaga, hafalan hadisnya juga dikontrol. Ya, melaksanakan saum-saum sunnah, melaksanakan qiyamul lail, masya Allah bagus. Ya, ibaratnya seperti apa? Seperti tanaman yang sedang ada di persemaian. Kita mau nanam durian misalnya gitu kan. Kita masih ketika durian itu masih di dalam polybag. Ya, itu betul-betul dirawatkan oleh petani. Tapi ketika dia ditanam di daerah yang gersang, akankah tumbuhan itu hidup berkembang dengan baik? Apalagi kalau dia tidak disirami, maka dia akan menguning, mengering dan pada akhirnya mati. Ya, maka Al-Qur'anul Karim demikian pula ini adalah hidayah yang sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai huda, sebagai rahmat, sebagai syifa, sebagai nur. Tapi ketika Al-Qur'an itu diterima oleh hati yang tidak terjaga, ya, liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a, dia tidak memberikan perhatian penuh dan dia pun tidak menyikapi Al-Qur'an sebagaimana dia hadir untuk menerima firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka keadaannya tadi bagaikan kawasan yang ditutupi dengan aspal. Ketika kemudian hujan itu turun, maka tidak akan ada pengaruhnya. Hati yang diselimuti oleh bahwa hati itu apabila sudah dipenuhi dengan nuktah-nuktah noda hitam karena dosa, maka sangat sulit ditembus oleh cahaya hidayah. Ya. Oleh sebab itu, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita perlu introspeksi diri. Apakah kita ini sudah benar-benar sedang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sedang berbicara kepada kita. Apakah hati kita itu sudah benar-benar hadir, seakan kita benar-benar ya
berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga konsentrasi kita penuh untuk menyerap dan mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Apakah ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita hanya mengejar target bagaimana kita segera mengkhatamkannya? Ya, oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan di kaidah yang pertama kemarin, idza aradta lintifa bil Qur'an. Jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Ibnu Qayyim tidak mengatakan jikalau engkau ingin mengkhatamkan Al-Qur'an, tetapi jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an, maka syarat, empat syarat tadi harus terpenuhi. Ya. Sehingga apabila hati kita belum bersih, maka salah satu tugas utama kita adalah bagaimana kita bisa membersihkan hati itu. Karena hati kapan terhalang dengan dosa, terhalang dengan cinta dunia dan berbagai macam kelalaian, maka akan sangat sulit ditembus dengan Al-Quran. Oleh sebab itulah sepatutnya bagi kita sekalian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala gangguan yang dapat menghilangkan kehusyuan kita.

Kemudian berikutnya, sepatutnya ketika kita membaca Al-Quran, tentunya kita membacanya dengan penuh tadabbur, sehingga ketika ayat yang kita baca itu adalah ayat-ayat yang memerlukan adanya renungan dan tadabbur, maka kita berhenti sesaat. Oleh sebab itu Nabi SAW tidak membaca ayat-ayat tentang azab, kecuali Nabi SAW berhenti sesaat, lalu kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau pun berhenti sejenak, lalu kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmat dan surga itu diberikan kepadanya. Ya, ini adalah salah satu faedah lanjutan dari faedah yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid, dan kita sampaikan di mukaddimah tadi bahwa kitab Al-Fawaid ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ya, tetapi dia semacam clipping gitu ya. Hasil renungan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang beliau baca, sehingga terkadang pembahasannya kadang antara faedah yang pertama dengan faedah yang kedua seakan tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Dia merupakan sesuatu yang terpisah. Ya, karena Al-Fawaid yang kita artikan mutiara hikmah ini adalah disusun oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berdasarkan hasil renungan beliau taala kitab apa, Sayyidul Khatir. Ya, mirip ya kitab Sayyidul Lintasan Pikiran. Jadi terkadang subhanallah kita di saat sedang menyendiri atau dalam momen tertentu kita bisa menyimpulkan sesuatu yang sangat indah. Ketika kita banyak dari lintasan-lintasan pikiran itu kan kemudian hilang begitu saja. Oh, berarti begini. Tapi kemudian tatkala tidak dicatat, dia akan pergi kan? Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu memanggil perbuatan. Apabila perbuatan itu memenuhi panggilannya, dia akan tetap. Apabila tidak, maka dia akan pergi. Maka Ibnul Jauzi rahimahullah subhanallah kemana-mana beliau membawa alat tulis. Kapan beliau memikirkan sesuatu dan dipandang itu bermanfaat, langsung beliau tulis. Ditulis, kemudian beliau himpunkan menjadi sebuah buku yang beliau namakan Sayyidul Khatir. Berburu lintasan pikiran atau apa yang terbetik di dalam hati, menjadi buku yang sangat indah. Ya, salah seorang muhakkik pernah saya baca di mukaddimah buku tersebut, saya sudah membaca kitab itu 7 kali khatam katanya, sampai kemudian beliau mentahkik kitab tersebut. Baik, di dalam faedah berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan faedah, ada satu mutiara hikmah. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ma yudrika la'alla Allahu tala'a ala ahli Badr. Wahai Umar, ya, tahukah engkau, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada para peserta perang Badar, lalu Allah berfirman, faqal i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian karena aku telah mengampuni kalian. Ya. Ayat yang mulia ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah terkadang membuat sebagian orang bingung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para peserta perang Badar untuk melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Ya, dan tentu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis atau dari kisah Hatib ibn Abi Balta'ah. Ya. Dan hadis ini memiliki asbabul wurud, yakni latar belakang mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda itu. Ya. Peristiwa yang terjadi

0: yang melatar belakangi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah peristiwa menjelang Fathu Makkah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menaklukkan kota suci Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menutup rencana dan informasi tentang penaklukan kota suci Mekah dari musuh-musuhnya. Ya Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tutuplah informasi rencana Fathu Mekah sehingga tidak terdeteksi oleh para uyun, oleh para intelijen dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk menaklukkan kota suci Makkah, tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir Quraisy yang mengetahui rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tetapi kemudian ada seorang sahabat namanya Hatib ibn Abi Balta'ah. Beliau ini masih memiliki aset di Mekah dan masih memiliki beberapa orang keluarga di sana yang sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka jika Fathu Makkah terjadi. Beliau mengatakan, saya tidak seperti Utsman ibn Affan misalnya atau Umar bin Khattab yang memiliki keluarga cukup kuat di sana. Saya tidak memiliki itu semua. Maka beliau berpikir untuk memberitahukan kepada keluarganya yang ada di Mekah agar persiapan jika Fathu Makkah itu terjadi, mereka sudah mengambil antisipasi ya untuk menyelamatkan diri gitu. Akhirnya beliau menulis sepucuk surat, lalu ia perintahkan seorang wanita untuk mengantarkan surat itu ke Mekah. Wanita itu pun kemudian berjalan menuju Mekah. Ya, sampai ketika wanita itu mencapai sebuah tempat yang bernama Raudhah. Raudhah ini kurang lebih sekitar 10 kiloan atau 7 kiloan dari Dzulhulaifah, dari Bi'r Ali. Ya, jadi kalau kita dari Mekah, dari Madinah berjalan menuju Mekah, nanti itu ada bukit-bukit yang bentuknya betul-betul kayak segitiga gitu, ya, kayak piramid. Tapi di atasnya tidak begitu runcing, ada beberapa bukit seperti itu. Itu namanya Raudhah. Ketika wanita tersebut sampai di tempat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di sana ada seorang wanita yang sedang berjalan menuju Mekah membawa sepucuk surat yang membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama dengan Salman Al Farisi, demikian juga Al-Miqdad ibn Aswad dan beberapa orang sahabat yang lain.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
3: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah للشيخ بن باز رحمه الله تعالى
2: bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizullah Ta'ala.
4: Majelis yang mulia ini, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
2: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
1: 94.3 FM

0: FM. Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jawal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Siapa nih di sini sahabat Muaz yang saat ini mungkin sedang mengisi rumah baru, atau mungkin ingin kamarnya dan juga rumahnya itu makin estetik nih ya, tanpa bikin dompet itu menjerit, ya kan? Nah, ini dia nih sahabat Muaz, momen yang tidak boleh kita lewatkan bersama. Karena Informa Kendari saat ini itu lagi mengadain nih promo buy one get one sahabat Muaz. Cuma 3 hari saja ya, mulai tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah hari terakhir sahabat Muat ya, jangan sampai terlewatkan nih. Beli satu produk pilihan itu gratis satu produk pilihan sahabat Muat. Mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan ya kan, sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah itu makin cantik, masya Allah. Dan kita bayangkan nih sahabat Muat, kalau misalkan kita belanja nih sekitar 2,5 juta rupiah ya kan, kita itu cukup bayar 1,25 juta saja sahabat Muat. Hemannya itu sampai 50%. Nah, kalau misalkan itu belum cukup nih sahabat Muat, masih ada juga cashback ya hingga 15% yang tentunya berlaku nih sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat ya sahabat Muat, promo ini tuh spesial khusus member Informa. Dan kalau misalkan sahabat Muat belum jadi member nih, nah gampang kok sahabat Muat. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store, daftarnya gratis dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Untuk itu yuk sahabat Muat, jangan ditunda ya, buruan datang nih ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Promonya terbatas sahabat Muat, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
1: 94,3 FM.
2: Astagfirullah.
3: Kenapa, bro?
2: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
3: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
5: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian yang telah kita dengarkan dalam bentuk siaran ulang. Dan semoga setiap ilmu yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengawali pagi kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan sebaik-baik kebiasaan seorang muslim, karena tentu hati yang dipenuhi dengan zikir akan terasa lebih tenang ya sahabat Muaz, lebih kuat menghadapi urusan dan senantiasa berharap perlindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita melanjutkan kebersamaan kita di pagi ini yang penuh berkah dengan mendengarkan lantunan zikir pagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga kita serta memudahkan setiap langkah dan urusan yang akan kita jalani di kesempatan hari ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
6: Adzkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Natabra maki. kita pala para Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahman.
3: Begitu mi deng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
6: Yo, 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, tentunya makan siang kita itu akan terasa lebih nikmat ya kalau kita nikmati bersama orang-orang terdekat kita. Apalagi kalau suasana itu nyaman ya sahabat Mu'adh. Makanannya juga lezat dan ada promo spesial yang bisa dinikmati. Dan inilah saatnya dia sahabat Mu'adh, quality time bersama keluarga kita. Dan mungkin sahabat Mu'adh bingung nih mau makan siang di mana. Nah, kami mau mengajak sahabat Mu'adh untuk mengajak orang-orang tersayang ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai tanggal 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau ada promo July Holiday sahabat Mu'adh. Dan ini adalah saat yang tepat ya untuk menikmati hidangan favorit tanpa perlu khawatir menguras kantong. Dan ayo jadikan momen makan siang sahabat Mu'adh sekalian lebih berkesan bersama orang-orang tercinta. Karena kita bisa menikmati nih diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang tentunya lezat dan menggugah selera kita. Cocok sekali untuk makan bersama keluarga, sahabat, atau mungkin rekan kerja ya, di suasana yang nyaman dan asri tentunya. Setiap hidangan ya sahabat Mu'adh itu disiapkan dengan cita rasa yang istimewa, dipadukan dengan suasana yang sejuk dan juga alami. Tidak heran ya, kalau misalkan Kampung Bakau ini menjadi pilihan banyak keluarga untuk menikmati waktu makan bersama. Nah, promo ini berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis ya sahabat Mu'adh, mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi ayo kita manfaatkan momen ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Masih ada waktu lah sahabat Mu'adh untuk menikmati promo spesial ini. Jangan lewatkan kesempatan berkumpul sembari menikmati sajian seafood yang lezat di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Jangan sampai terlewat ya sahabat Mu'adh. Catat nih promonya, July Holiday, hanya berlangsung dari 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat teman bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari atau TikTok Kampung Bakau, atau sahabat teman juga bisa menghubungi 0813-5628-2465 atau bisa juga di 0813-1444-1007. Ayo sahabat teman, ajak keluarga, sahabat maupun rekan kerja sahabat Mu'adh ya, dan menciptakan momen makan siang yang tentu lebih menyenangkan hanya di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
1: 94,3 FM
7: bersiap umroh atau haji. Jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan terlupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, tentu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah ya sahabat muat, senang sekali rasanya kembali di pagi yang berbahagia ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 10 Safar ya 1448 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 26 Juli 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan di kuartal 5, sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari Ahad pagi ini ya, kembali kita bersama-sama dengan suasana yang begitu segar. Dan sejak Semoga sejak bagaimana kita bangun di pagi tadi ya, hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Dan kalau misalkan kita lihat keluar nih ya sahabat teman, cuaca pagi ini itu bisa dibilang cukup cerah ya, sehingga memang sangat cocok untuk kita manfaatkan beraktivitas bersama keluarga kita. Dan mungkin saat ini ada nih sahabat teman yang sedang bersiap untuk berolahraga atau mungkin menikmati sarapan bersama orang-orang tercinta ya dan sebagainya. Dan apapun itu aktivitasnya sahabat teman, semoga pagi ini selalu kita diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Nah, karena banyak yang memanfaatkan akhir pekan ini untuk berpergian ya sahabat muat, jangan lupa juga ya untuk selalu mengutamakan keselamatan ketika berkendara. Pastikan juga ya sahabat muat untuk selalu mengecek kondisi kendaraan kita itu dalam keadaan baik, mulai dari rem ya kan, lampu, hingga tekanan bannya. Gunakan helm juga ya bagi sahabat muat yang menggunakan sepeda motor, dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat muat yang menggunakan mobil. Nah, penting juga ya sahabat teman untuk selalu menghindari memainkan telepon genggam ya ketika mengemudi, karena sedikit saja lengah ya sahabat teman itu bisa membahayakan diri kita sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kalau misalkan ya perjalanan itu terasa cukup jauh, maka tidak ada salahnya nih untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Karena tubuh yang segar tentu akan membuat konsentrasi kita itu tetap terjaga selama di perjalanan seperti itu. Jangan lupa juga ya untuk selalu membawa air minum agar tubuh kita itu tetap terhidrasi, apalagi ya kalau misalkan nanti cuaca itu mulai terasa lebih hangat menjelang siang seperti itu. Dan yang kata lima, sahabat teman dimanapun Anda berada, kalau misalkan di hari Ahad ini kita berbicara tentang liburan ya, tentu rasanya kurang lengkap kalau misalkan tubuh kita itu hanya diajak jalan-jalan saja nih tanpa diajak bergerak. Karena liburan seperti saat ini tuh justru bisa menjadi waktu yang sangat tepat untuk bagaimana kita berolahraga bersama keluarga kita. Tidak harus yang olahraga berat ya sahabat-sahabat, karena tentu aktivitas sederhana pun itu mampu memberikan manfaat besar bagi kesehatan kita. Dan salah satu olahraga yang memang sangat menyenangkan ya sahabat-sahabat, gampang juga dimainkan dan dan bisa dilakukan oleh hampir semua kalangan adalah bulu tangkis, ya kan? Karena cukup dengan raket, kemudian ada koknya dan sedikit ruang untuk bermain, maka olahraga ini tentu sudah bisa membuat tubuh kita berkeringat, sahabat muat. Sekaligus bagaimana menghadirkan keceriaan bersama keluarga maupun teman-teman kita. Dan perlu kita ketahui juga ya sahabat teman, ternyata di balik permainan yang terlihat sederhana, ternyata bulu tangkis ini memang menyimpan begitu banyak manfaat bagi tubuh kita sahabat teman. Mulai dari bagaimana menjaga kesehatan jantung, ya kan? Lalu kemudian melatih kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan tubuh dan lain sebagainya. Dan tidak heran juga ya jika olahraga yang satu ini memang menjadi salah satu favorit masyarakat di Indonesia. Tentu kita penasaran juga ya sahabat teman, seperti apa sih manfaat lengkap bermain bulu tangkis bagi kesehatan kita? Nah, insya Allah kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari di kesempatan ini dalam serial Liburan.
9: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, ikutlah iman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di awal kita sudah sedikit membahas nih tentang pentingnya tetap aktif bergerak ketika liburan. Nah, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat ya salah satu olahraga yang sederhana, seru dimainkan bersama keluarga tetapi manfaatnya itu luar biasa bagi kesehatan kita. Nah, mungkin selama ini kita bermain bulu tangkis hanya untuk mengisi waktu luang ya kan, atau mungkin sekedar berkeringat. Padahal ya sahabat muat, setiap gerakan ketika mengejar kok misalkan atau mungkin mengayunkan raket itu memberikan banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Lalu apa saja sih sebenarnya manfaatnya sahabat muat? Nah, insya Allah kita di kesempatan ini kita akan membahas mengenai 10 manfaat bulu tangkis untuk kesehatan. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, ikut Aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Tentunya olahraga itu bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan ya tentunya. Dan ada berbagai jenis olahraga permainan. Dan salah satunya yang akan kita bahas adalah bulu tangkis. Tidak untuk bersenang-senang semata ya sahabat teman, tapi ternyata ada banyak sekali manfaat bulu tangkis yang memang bisa kita dapat untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama itu ada menurunkan berat badan ya sahabat teman, karena bulu tangkis ini termasuk jenis olahraga kardio atau aerobik yang menguatkan otot jantung kita. Nah, kalau misalkan otot jantung kuat nih ya, maka pembuluh darah juga dapat mengalirkan darah lebih banyak dan juga lebih cepat. Perlu kita ketahui ya sahabat teman, bahwa pembuluh darah yang kuat itu dapat mengalirkan oksigen lebih banyak ke dalam sel-sel otot kita. Dan tentunya efek ini tuh membuat metabolisme bekerja lebih efektif ya, sehingga memang sel dalam tubuh kita itu bisa membakar lemak lebih banyak lagi selama olahraga maupun beristirahat. Nah, lalu untuk yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan. Nah, hipotaliman, manfaat dari bulu tangkis ini meningkatkan volume aliran darah dari jantung ke otak ya, karena memang hal ini mendukung fungsi otak yang berkaitan dengan memori atau ingatan. Ada studi terbitan dari Journal of Clinical Medicine tahun 2018 yang menemukan bahwa bulu tangkis ini membuat tubuh kita itu melakukan banyak gerakan berbeda dengan cepat daripada berlari sahabat-sahabat. Dan kalau misalkan kita lihat juga di saat yang sama ya, kemampuan kognitif juga ini dibutuhkan untuk mengingat dan juga mengubah strategi serta memprediksi serangan lawan kita seperti itu. Lalu untuk manfaat yang ketiga ada memperkuat otot dan juga sendi. Karena kita tahu ya sahabat teman bahwa bulu tangkis ini melibatkan banyak sekali gerakan melompat dan juga berlari ya kan, yang mengandalkan kemampuan otot betis, paha, panggul dan juga pinggul kita. Dan tidak hanya itu ya sahabat teman, ternyata servis dari permainan bulu tangkis ini menggunakan lengan atas dan juga otot punggung, yang teknik dasar ini tentu dapat membentuk dan juga menguatkan otot inti kita. Kita juga bisa nih untuk menggunakan sendi lutut untuk menahan tubuh agar bisa meraih bola kok. Dan untuk memukul, kita menggunakan sendi di bahu semaksimal mungkin. Dan ini tentu membuat sendi kita semakin kuat seperti itu. Lalu untuk manfaat yang keempat ada menjaga kesehatan mental ya sahabat-sahabat, karena Bulu tangkis ini tidak hanya memberikan manfaat kebugaran fisik, tetapi juga bagaimana mendukung kesehatan mental kita. Otak kita, sahabat muat ya, itu akan melepaskan yang namanya senyawa kimiawi yang tentunya berperan dalam mood bahagia ketika berolahraga, yaitu ada endorfin, dopamin, dan juga serotonin, Masya Allah. Dan hormon ini ya akan bekerja sama nih, sahabat muat, untuk menghasilkan perasaan senang yang bisa mengurangi stres sehingga menciptakan pikiran positif dan memperbaiki kualitas tidur kita. Dan manfaat yang selanjutnya, yang kelima, ada mengendalikan gejala diabetes. Nah, sahabat muat, orang-orang dengan diabetes tipe 1 dan 2 itu dianjurkan untuk berolahraga aerobik, sahabat muat ya, selama 30-60 menit dengan intensitas sedang hingga tinggi. Lalu kemudian untuk pada pasien diabetes tingkat 2, maka olahraga ini membuat sel-sel tubuh kita bisa menggunakan hormon insulin dengan baik. Nah, sel-sel tubuh ini, sahabat muat, bisa mengambil gula dari dalam darah dan juga mengubahnya nih menjadi energi atau menyimpannya di otot dan juga liver. Jadi kadar gula darahnya itu tidak terlalu tinggi, sahabat muat. Dan pada diabetes tipe 1, olahraga dari bulu tangkis ini meningkatkan kadar insulin ya di dalam darah sehingga gula darah ini bisa terkontrol. Namun ya, sahabat muat, kita perlu ingat juga bersama bahwa latihan ini bukanlah menjadi pengganti pengobatan diabetes, seperti itu. Dan kota 5, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang ke-6, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Astagfirullah.
11: Kenapa bro?
10: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
11: Mana-mana?
10: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
11: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
10: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
12: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
13: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
14: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
13: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
14: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
13: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
12: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Radio Mu'adz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, ibu teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa manfaat dari olahraga bulu tangkis untuk kesehatan kita. Yang pertama tadi ada menurunkan berat badan, lalu kemudian bagaimana meningkatkan kecerdasan, memperkuat otot dan juga sendi, menjaga kesehatan mental, dan mengendalikan gejala diabetes. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita ya sahabat teman di manfaat yang keenam, yaitu menurunkan darah tinggi. Nah, ikut Aliman, sebagai olahraga kardio ya, badminton atau bulu tangkis ini membantu bagaimana memperlancar aliran darah kita. Hal ini memang membuat jantung kita bekerja tidak terlalu kuat ya sahabat teman, sehingga tekanan darah normal dan menurunkan resiko yang namanya hipertensi. Nah, perlu kita ketahui juga ya sahabat teman bahwa bulu tangkis ini meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh kita. Jenis kolesterol ini memang menjaga fungsi yang namanya endotelium atau lapisan yang ada di pembuluh darah kita. Nah, kalau misalkan lapisan ini tetap sehat sahabat muat, maka aliran darah tetap lancar sehingga jantung kita itu tidak perlu untuk memompa darah terlalu kuat sehingga memicu yang namanya hipertensi. Lalu untuk manfaat yang selanjutnya, yang ketujuh, ada menjaga kesehatan jantung ya sahabat muat. Dan perlu kita ketahui bahwa manfaat dari bermain bulu tangkis ini memang menurunkan berat badan dengan cara mengurangi kadar kolesterol jahat. Nah, kolesterol jahat ini lama-lama bisa menumpuk dan membentuk plak di pembuluh darah ya sahabat muat. Dan plak ini tentu akan menyumbat pembuluh darah dan menghambat aliran darah. Kalau misalkan dalam kasus yang lebih parah ya sahabat muat, tumpukan plak ini bisa pecah dan menyebabkan penggumpalan darah. Akibatnya kita bisa menjadi rentan untuk mengalami berbagai penyakit jantung seperti stroke, jantung koroner, gagal jantung, atau mungkin serangan jantung seperti itu. Lalu untuk manfaat yang selanjutnya, yang kedelapan, adalah mengasah kemampuan bersosialisasi. Nah, bermain bulu tangkis sahabat muat ini harus dilakukan setidaknya 2 orang ya kan, tidak mungkin 1 orang dong. Dan hal ini memang membuat kita harus bersosialisasi dengan orang lain agar permainan kita itu bisa berjalan. Dan ternyata ya sahabat muat, hal ini tuh membuat kita lebih termotivasi lagi nih ya, untuk menghabiskan waktu bersama teman atau menjalin hubungan yang baru bersama orang-orang. Nah, bulu tangkis juga ternyata punya manfaat dalam menyalurkan ekspresi diri kita ya, mengembangkan potensi diri kita, dan bagaimana membuat kita lebih aktif ketika berhubungan dengan sosial seperti itu. Lalu untuk manfaat selanjutnya yang ke-9, ada memperkuat tulang ya sahabat muat, karena rutin bermain bulu tangkis ini itu meningkatkan kekuatan beberapa bagian tulang. Karena berdasarkan studi dari terbitan Turkish Journal of Sport and Exercise 2019 itu menemukan nih bahwa pemain badminton memiliki kepadatan tulang yang lebih tinggi pada bagian paha, lengan atas, tulang belakang lumbar, dan juga betis dibandingkan pemain hoki. Kalau misalkan sahabat muat belum tahu, hoki itu yang biasa main di es ya kan, sambil meluncur-meluncur ya, seperti itulah kira-kira. Dan memang hal ini disebabkan kita perlu mengayuh raket badminton ya, memukul bola kok, hingga bagaimana tubuh kita menahan untuk mengejar kok. Nah, gerakan-gerakan ini memang memberikan tekanan ya pada bagian tulang tersebut, seperti itu. Lalu untuk manfaat yang terakhir adalah bagaimana memperpanjang usia. Nah, Kota Liman, studi dari terbitan Circulation pada tahun 2022 menyatakan bahwa orang yang rutin berolahraga itu bisa menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung dan lainnya. Dan penelitian ini menunjukkan, sobat muat, bahwa berolahraga rutin sesuai anjuran itu bisa menurunkan resiko kematian hingga 21%. Sementara itu, kalau misalkan olahraga dilakukan sebanyak 2 sampai misalkan 4 kali lebih banyak dari anjuran, maka resiko kematian akan berkurang hingga 31%. Dan olahraga yang dianjurkan sahabat muat adalah latihan aerobik seperti badminton atau bulu tangkis ya, dengan intensitas sedang setidaknya 150 menit per pekan atau mungkin 30 menit per hari. Dan sementara itu olahraga intensitas tinggi yang dianjurkan yakni selama 75 menit per pekan atau 15 menit per harinya. Dan di kota 5 dimanapun Anda berada, tentunya bermain bulu tangkis ini memang memberikan beban yang berat ya pada otot dan juga sendi kita. Bagaimana teknik badminton atau bulu tangkis ini membuat kita perlu untuk melompat tinggi, berlari, dan juga bagaimana mengganti arah secara mendadak. Nah, kalau misalkan kita nih jarang berolahraga, nah justru badminton ini sahabat-sahabat itu rentan membuat kita cedera. Dan ada beberapa cedera yang mungkin bisa menimpa kita. Yang pertama ada cedera ligamen, lalu radang tulang kering, radang tumit, dan juga yang terburuknya adalah tendon tumit kita itu menjadi putus, seperti itu. Dan di Kota Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, inilah pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Dan dari pembahasan kita juga kita mengetahui ya sahabat teman bahwa olahraga yang sederhana dan juga menyenangkan ini itu bukan hanya membuat tubuh kita menjadi lebih bugar, tetapi juga membantu menjaga kesehatan jantung kita, lalu kemudian melatih kekuatan otot kita, meningkatkan keseimbangan, hingga bagaimana membuat pikiran kita terasa lebih segar. Dan semoga dari pembahasan pagi ini sahabat teman bisa menjadi inspirasi bagi kita semua tentunya untuk bagaimana mulai meluangkan waktu berolahraga, terutama ini di akhir pekan bersama keluarga atau kerabat kita. Tidak perlu langsung berlama-lama sahabat teman, yang terpenting adalah bagaimana kita lakukan secara rutin sesuai kemampuan dan tetap menjaga keselamatan ketika beraktivitas, seperti itu. Dan yang kelima, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
9: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
17: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
18: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
17: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
19: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal, 94,3 FM.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatal iman, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari Ahad pagi ini ya membawa ketenangan dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Dan tentu di tengah aktivitas yang mulai berjalan sejak tadi, tidak ada salahnya kalau kita kembali untuk meluangkan sejenak waktu kita untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sebentar lagi sahabat Mu'adz kita akan sama-sama untuk mendengarkan tuntunan dari ayat suci Al-Quran, dan semoga setiap ayat yang akan kita dengarkan ini menjadi penyejuk hati kita dan serta mengingatkan kita semua untuk selalu mencintai dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan bersama lagi dalam program acara Quran for Hafiz.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Ya, ikhwatul iman, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dazari hafizallahu taala. Dan untuk itu sahabat Mu'adz, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan mari kita menikmati bersama setiap lantunan kalam Allah yang penuh dengan rahmat dan petunjuk ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
8: Quran for Hafiz.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Al-Quran for Hafiz.
1: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: 94,3 FM.
4: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Siapa nih sahabat Muaz yang saat ini mungkin lagi berusaha untuk memperbarui isi rumahnya, atau mungkin ingin bikin kamar dan juga rumahnya itu makin estetik tanpa bikin dompet itu menjerit. Nah, ini dia nih sahabat Muaz, momen yang tidak boleh kita lewatkan. Karena informasi Kendari saat ini tuh lagi ngadain nih promo buy one get one cuma 3 hari saja ya sahabat Muaz, mulai tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah hari terakhir ya sahabat Muaz, jangan sampai terlewatkan. Kita bisa beli satu produk pilihan gratis satu produk pilihan sahabat Muaz. Mulai dari dekorasi rumah, storage ya kan, peralatan makan sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah kita itu makin cantik ya. Masya Allah, kita bayangkan ya sahabat teman, kalau misalkan kita belanja nih senilai 2,5 juta rupiah, kita itu cukup bayar saja 1,25 juta rupiah sahabat teman, hemannya itu sampai 50%. Nah, kalau misalkan itu belum cukup ya sahabat teman, masih ada juga nih cashback hingga 15% yang berlaku sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat ya sahabat teman, promo spesial ini khusus member Informa. Dan kalau misalkan sahabat teman belum jadi member ya, gampang kok caranya sahabat teman. Sahabat teman tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store, daftarnya gratis dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Untuk itu yuk sahabat teman, jangan ditunda-tunda ya, buruan datang nih ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas ya sahabat teman. Informa Kendari, rumah estetik belanja lebih hemat.
0: 94,3 FM.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya masih pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
3: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakinah.indonesia.
8: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan pi?
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal. Quran for Hafiz.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
2: Absen kok dititip? Emang justip?
3: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Islam.
8: Ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini, mungkin kita pernah bertanya, mengapa masalah datang silih berganti? Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan yang lain. Hati kita terasa gelisah. Pikiran kita dipenuhi oleh beban dan hidup seolah kehilangan ketenangan. Banyak orang mengira bahwa sumber kebahagiaan adalah harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, atau kehidupan yang serba mudah. Padahal kenyataannya, tidak sedikit orang yang memiliki semuanya, tetapi tetap merasa hampa. Namun sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun wajahnya tenang dan hatinya damai. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Jawabannya ikhwat aliman, karena ketenangan hati tidak hanya ditentukan oleh keadaan dunia, tetapi sangat bergantung pada hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muat, ketika hubungan dengan Allah mulai renggang, perlahan-lahan hidup kita pun kehilangan arah. Salat mulai ditunda, Al-Quran jarang dibaca. Doa mulai ditinggalkan, dan maksiat dianggap sebagai hal yang biasa. Ketika itu terjadi, maka hati kita menjadi keras, mudah marah, kecewa, dan sulit menerima kenyataan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita sibuk mencari solusi kesana kemari, tetapi lupa memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kita berharap masalah selesai, tetapi lalai menjalankan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Padahal ikhwatal iman, ketika hubungan dengan Allah diperbaiki, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah kita sangka. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kita perhatikan sahabat muat. Allah tidak langsung menjanjikan hidup tanpa ujian. Namun Allah menjanjikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa kepadanya. Artinya, solusi pertama sebelum mencari jalan keluar dari masalah adalah memperbaiki ketakwaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bahwa jika seorang hamba selalu menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjaganya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda yang artinya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kita bisa melihat betapa indah pesan Rasulullah ini. Ketika kita menjaga perintah Allah, Allah akan menjaga kehidupan kita. Ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan menolong kita dalam menghadapi setiap kesulitan. Ikhwatal iman, bukan berarti setiap masalah yang datang pasti karena dosa tertentu, tidak selalu demikian. Ada ujian yang Allah berikan untuk meninggikan derajat hambanya, sebagaimana dialami para nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Namun sahabat muat, tidak bisa dipungkiri bahwa dosa dan kelalaian sering menjadi penyebab hilangnya keberkahan dan ketenangan dalam hidup kita. Karena itu, ketika masalah datang, jangan hanya kita sibuk mencari siapa yang salah. Jangan hanya mengeluh kepada manusia, tapi cobalah untuk bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana sholat saya? Bagaimana bacaan Al-Quran saya? Sudahkah saya berbakti kepada kedua orang tua saya? Sudahkah saya meninggalkan maksiat yang selama ini dianggap sepele? Tentu pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seringkali membuka pintu hidayah. Jangan sampai kita hanya ingin Allah mengubah keadaan hidup kita, sementara kita sendiri tidak mau berubah menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ikhwatal iman, ayat ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Dimulai dengan memperbaiki sholat, memperbanyak istighfar, menjaga lisan, membaca Al-Quran, dan tentu memperbanyak doa. Jangan pernah merasa terlambat untuk kembali kepada Allah. Selama napas masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang mau kembali. Jika hari ini hati kita terasa berat, jangan jauh dari Allah. Jika hari ini hidup kita terasa sempit, jangan tinggalkan sholat. Jika hari ini masalah terasa begitu banyak, jangan tinggalkan doa. Karena semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin kuat hati kita menghadapi ujian hidup. Ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan kita dengannya, mengampuni dosa-dosa kita, melampangkan setiap kesulitan yang sedang kita hadapi, memberikan ketenangan dalam hati kita, serta menjadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, Inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Radio Muad bin Jabal.
8: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, siapa nih sahabat Muad yang saat ini itu sudah punya rumah baru ya kan, dan mungkin saat ini lagi berusaha mengisi rumahnya, atau mungkin ingin bikin kamar dan juga rumahnya itu makin keren, makin estetik ya kan, tanpa bikin dompet itu menjerit ya kan. Nah, Masya Allah, ini dia nih sahabat Muad, momen yang tidak boleh kita lewatkan bersama, karena Informa Kendari saat ini itu lagi mengadakan promo buy one get one, cuma 3 hari saja ya sobat teman, mulai tanggal 24 sampai hari ini 26 Juli 2026, dan tentu hari ini adalah hari yang terakhir ya sobat teman, jangan sampai terlewatkan. Pokoknya kita bisa beli satu produk pilihan gratis, satu produk pilihan sobat teman, mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan ya kan, sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah itu makin cantik pokoknya, Masya Allah. Dan kita bayangkan ya sobat teman, kalau kita belanja nih nilai 2,5 juta rupiah, maka kita itu cukup bayar 1,25 juta saja sahabat Muad. Hematnya itu sampai 50%, Masya Allah. Dan mungkin ini belum cukup ya sahabat Muad, tenang, masih ada cashback hingga 15% yang berlaku sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat ya sahabat Muad, promo spesial ini itu khusus member Informa. Dan kalau sahabat Muad belum jadi member ya, nah caranya gampang kok, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store, daftar gratis dan langsung nikmati harganya spesial khusus member. Untuk itu ya sahabat Muad, jangan ditunda ya, buruan datang nih ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Promo terbatas ya sahabat Muad, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
3: Radio Muad bin Jabal.
12: لبيك اللهم لبيك.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: 94,3 FM.
14: أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
15: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
16: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
17: kadzabta.
16: Kamu bohong. Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak. Ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak. Apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 26 Juli 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
10: Headline Info Dunia Islam.
9: Majelis Ulama Indonesia dan Baznas salurkan beasiswa Rp22 miliar untuk mahasiswa Palestina di Indonesia. Profesor Sylvia Narulita tekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Warga dan jurnalis Palestina sesak napas oleh gas air mata pasukan Israel. Qatar mengutuk meningkatnya serangan pemukim Yahudi Israel di tepi barat. Ya, teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
10: Info Dunia Islam.
9: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Majelis Ulama Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas menyalurkan saluran beasiswa Rp22 miliar untuk mahasiswa Palestina di Indonesia, dirilis oleh minanews.net. Majelis Ulama Indonesia atau MUI bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas menyalurkan bantuan beasiswa senilai Rp22 miliar bagi mahasiswa Palestina yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia. Penyerahan bantuan sebagai wujud kepedulian dan solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dilakukan dalam rangkaian pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Jumat lalu. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Baznas dan MUI kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fattah Al-Satiri. Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji M. Khalil Nafis menegaskan bahwa ulama di Indonesia maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya sejak lama telah konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Kita beralih ke berita berikutnya. Profesor Sylvia Narulita tekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dirilis oleh minanews.net. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Sylvia Veronica Narulita Purnama Siregar, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keberlanjutan lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Hal tersebut disampaikan dalam sesi diskusi bertema tantangan dan agenda pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan pada rangkaian Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Sabtu lalu. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan saat ini, tetapi juga harus memastikan generasi mendatang tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Beliau menjelaskan, meski sejumlah indikator ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan, masih terdapat tantangan besar terkait pemerataan dan kualitas pertumbuhan. Salah satunya terlihat dari kesenjangan distribusi kekayaan serta masih banyaknya masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan. Kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bekasi buka 100 kuota beasiswa Banpin 2026 untuk pemuda berprestasi, dirilis oleh republika.co.id. Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat resmi membuka pendaftaran beasiswa Banpin atau Bantuan Pemuda Pasti Pintar untuk 100 paket beasiswa. Program ini bertujuan mencetak generasi muda berprestasi dengan memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas melalui situs resmi Banpin bekasikap.go.id. Pendaftaran program beasiswa pemuda ini dibuka mulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2026. Pelajar dan mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Bekasi berkesempatan mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. PLT Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengajak seluruh pemuda dan pemudi di wilayahnya untuk mempersiapkan diri. Beliau menegaskan program ini merupakan bantuan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung generasi muda.